0: tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Di tengah suasana hening kompleks makam, doa-doa dipanjatkan untuk para leluhur yang telah meletakkan dasar perjuangan dan pemerintahan di tanah Sragen. Didoakan para leluhur pendiri Kabupaten Sragen dapat diampuni, dirahmati, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang masih ada saat ini melanjutkan kebaikan dan juga cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan informasi untuk Anda, mitra Bunuh Mendengar, mengenai napak jejak leluhur, tradisi siarah makam Raja Imogiri jelang hari jadi Sragen ke-280. Dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.co.id, mengakhiri kebersamaan kita untuk Sragen hari ini, edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Selanjutnya, kami hadirkan Sragen dalam berita untuk Anda. Dilanjutkan dengan info pagi, masih bersama saya Rara Anggita dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara pamit. Jangan sampai bergeser ya. Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Semangat pagi. Enyo. Gereng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Forum OSIS Kabupaten Sragen Fosra terus menunjukkan eksistensinya sebagai wadah pembinaan calon pemimpin muda di Kabupaten Sragen. Organisasi pelajar ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk peringkat 7 forum OSIS terbaik tingkat Jawa Tengah. Capaian tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Fosra yang selama 2 tahun terakhir mampu bertahan di jajaran 10 besar se-Jawa Tengah. Keberhasilan itu dirayakan dalam kegiatan Sragen Leadership Project yang juga menjadi momentum regenerasi kepengurusan Fosra. Ajang ini diikuti para pengurus OSIS dari berbagai sekolah di Kabupaten Sragen untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan organisasi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA hadir langsung memberikan motivasi kepada para peserta. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa masa depan Kabupaten Sragen berada di tangan generasi muda yang aktif, kreatif, dan memiliki semangat organisasi. Bupati mengingatkan para siswa agar tidak menyia-nyiakan perjuangan orang tua maupun dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Menurutnya, kesempatan belajar yang dimiliki saat ini harus dimanfaatkan untuk meraih prestasi dan membangun masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Sragen sendiri terus memperkuat komitmen di sektor pendidikan melalui berbagai program afirmasi, mulai dari pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, hingga program sekolah rakyat yang menyediakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Sragen juga menyiapkan program pemberangkatan kerja ke luar negeri dengan pembiayaan penuh bagi lulusan tertentu. Melalui berbagai dukungan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda Sragen yang mampu berprestasi dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Anak-anakku, siswa-siswi SMA yang saya banggakan, maka saya titip pesan untuk anak-anakku semua, pelajar Sragen. Kabupaten Sragen sudah menyiapkan sebagian dari masa depan kalian. Kita ada beasiswa yang diperuntukkan untuk anak-anak dari Kabupaten Sragen yang tidak mampu. Kita memiliki Sragen Teknopark untuk kalian belajar tentang berbagai hal. Kita ada sekolah rakyat yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak SD, SMP, SMA berasrama dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau sudah lulus SMA, kalian bisa kerja ke luar negeri dengan pelatihan dan pembiayaan gratis. Tugas kalian hanya satu, gunakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan keringat orang tua dan pajak rakyat.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin rombongan ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen. Ziarah tersebut dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen. Kegiatan diikuti Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, serta Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Terdapat 6 titik lokasi ziarah yang menjadi fokus kunjungan Bupati beserta rombongan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Masing-masing adalah Makam Kiai Srenggi, Kelurahan Glorok, Kecamatan Sragen, Taman Makam Pahlawan, TMP Hastana Manggala Negara Manding Sragen, Makam Pilang Payung Perampalan, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Makam Pangeran Sukowati atau Pangeran Mangkubumi, Dukuh Kragan, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, dan lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Monumen Triangulasi di puncak tertinggi Kubah Sangiran yang terletak di Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe. Bupati menjelaskan, tradisi ziarah merupakan hal baik yang harus terus dilestarikan sebagai pengingat sejarah perjuangan para pendahulu Sragen. Ziarah tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada para leluhur, tetapi juga momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan pengabdian mereka. Diharapkan, semangat perjuangan para pendahulu dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk membawa Sragen semakin maju dan sejahtera.
5: Tempat di mana para pendiri Sragen, ke tempat-tempat di mana orang-orang yang berjasa untuk tanah Sragen kita kunjungi. Untuk mendoakan almarhum, mendoakan leluhur-leluhur kita supaya diampuni, dirahmati, diberkahi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dapat meneladani kebaikan-kebaikan beliau-beliau dan melanjutkan cita-cita baik dari beliau-beliau, terutama bagi kita penyelenggara pemerintahan dapat membawa Sragen yang lebih maju, Sragen yang lebih sejahtera, Sragen yang lebih makmur menjadi negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur.
3: Sebanyak 50 siswa TK KBL Lim Sragen mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen dalam kegiatan edukasi pengenalan kebencanaan Jumat 22 Mei 2026. Guru TKL Lim Sragen, Fajar Iswari menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan anak-anak sejak dini mengenai berbagai jenis bencana serta cara sederhana untuk menanggulanginya. Kegiatan edukatif seperti ini sangat penting untuk menambah wawasan dan keberanian anak-anak dalam menghadapi situasi darurat. Selain belajar sambil bermain, para siswa juga diajak memahami pentingnya menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Dijelaskan, dalam kunjungan tersebut, para siswa diajak melihat langsung fasilitas milik BPBD, dikenalkan peralatan penanggulangan bencana, hingga mendapatkan penjelasan mengenai langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana alam. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap sesi kegiatan, terlebih karena ini merupakan pengalaman pertama mereka berkunjung ke BPBD Sragen. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak semakin paham mengenai bencana serta memiliki kesiapsiagaan sejak usia dini apabila sewaktu-waktu menghadapi kondisi darurat.
6: Kegiatan hari ini adalah mengajak anak-anak ke BPBD Sragen untuk mengenalkan anak-anak pada macam-macam bencana di sekitar kita dan bagaimana cara menanggulanginya. Hari ini sekitar 50 anak TK KB Elim. Ini kali pertama kami ke sini sebenarnya ya. Mereka sangat excited, penyambutannya menurut kami sudah sangat baik, menyiapkan IT-nya, video-videonya, menjelaskannya, bahkan anak-anak juga yang ada kuis-kuis yang anak-anak itu diberi hadiah kalau bisa menjawab. Mengenalkan peralatannya juga sudah baik. Diajak jalan-jalan, memakai peralatan, mengenalkan peralatan juga baik. Harapannya hari ini kegiatannya anak-anak itu semakin paham dengan bencana. Jadi seandainya meskipun kalau di Sragen itu tidak begitu banyak bencana yang terjadi ya, harapannya anak-anak ini bisa menjadi bekal mereka untuk survival seandainya terjadi bencana.
3: Sementara itu, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sekaligus PLT Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen, Danang Hermawan SH menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap edukasi kebencanaan dapat terus diperkenalkan kepada pelajar sejak usia dini sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di masyarakat. Selain itu, anak-anak juga diperkenalkan dengan peralatan yang digunakan oleh petugas BPBD dalam melakukan penanganan bencana. Tak hanya itu, suasana semakin meriah ketika para siswa diajak praktek sederhana seperti simulasi evakuasi evakuasi saat terjadi gempa. Dengan penuh antusias, anak-anak mengikuti arahan petugas sambil belajar tetap tenang dalam situasi darurat. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman baru, tetapi juga memiliki bekal pengetahuan dasar dalam menghadapi situasi bencana di lingkungan sekitar.
7: Outing kelas ini tujuannya itu pengenalan, biar anak-anak kita mulai dari usia dini itu sudah mengenal apa itu penanggulangan bencana, karena memang mau nggak mau, suka tidak suka, kita ini kan hidup di daerah rawan bencana. Biar untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap penanggulangan bencana, katanya dengan mungkin menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Kami sampaikan juga terkait dengan peralatan-peralatan evakuasi, baik itu alat komunikasi, alat evakuasi di darat maupun di air, tali temali. Biasanya di akhir itu nanti setelah teori, kita mengadakan simulasi. Simulasi itu ya tujuannya adalah biar adik-adik di dunia pendidikan itu sudah terbiasa dengan latihan, oh bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana ketika ada bencana, entah itu angin, entah itu gempa, kita harus bagaimana itu tahu. Semuanya itu sangat memperhatikan apa yang disampaikan itu, dan sebenarnya nggak hanya siswa, guru-gurunya juga harapan kami nanti ketika pulang dari BPBD itu juga bisa menyampaikan apa yang didapat dari sini.
0: Keberadaan burung dapat menjadi salah satu indikator kesehatan lingkungan di suatu wilayah. Burung berperan penting sebagai bioindikator alami yang mencerminkan kesehatan ekosistem. Keberagaman jenis burung yang tinggi menunjukkan habitat yang seimbang, sementara penurunan populasinya menandakan adanya kerusakan lingkungan. Demikian dijelaskan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Ditambahkan, semakin banyak populasi burung yang hidup dan berkembang di suatu daerah, maka hal tersebut menandakan kualitas udara yang baik, tidak ada polusi yang signifikan, serta lingkungan tersebut layak untuk ditinggali. Untuk itu, pelestarian burung merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Sragen bersama Pelestari Burung Indonesia, PBI Cabang Sragen, untuk terus semangat menjaga kelestarian burung dan lingkungan di Kabupaten Sragen.
8: Untuk melestarikan burung ya, khususnya untuk tumbuh berkembang di Kabupaten Sragen, karena keberadaan flora ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau semakin banyak burung, itu menandakan udaranya bagus, tidak ada polusi yang cukup signifikan, dan itu menjadikan layak untuk ditinggali oleh manusia. Jadi harapan kita ini memberi semangat pada teman-teman pelestari burung khususnya di Kabupaten Sragen untuk terus semangat melestarikan burung dan lingkungan pada umumnya.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar Rara Agita, masih berbunyi Anda ya. Dan saat ini sampai di jam 8 kita bersama di Info Pagi. Informasi-informasi ringan seputar Kabupaten Sragen serta agenda-agenda Kabupaten Sragen akan Rara hadirkan untuk Anda di Info Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Sementara mengawali jumpa kita untuk pagi ini Mitra Buana dan pendengar, informasi mengenai kegiatan rangkaian peringatan HUT Sragen ke-280 ya tahun 2026 Mitra Buana dan pendengar, akan dilaksanakan tari tayub seni beksan tayub di lapangan Desa Dawung, Kecamatan Jenar pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026 mulai dari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo dengan seniwati diantaranya ada Sumini, Jumiatun, Sari, Nilam, Retno, dan Nurul. Sekali lagi Mitra Buana Merdeka dalam rangka memperingati HUT Sragen ke-280 tahun 2026 akan dilaksanakan seni beksan tayub bertempat di lapangan Desa Dawung, Kecamatan Jenar. Untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026 mulai dari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo dengan seniwati diantaranya ada Sumini, Jumiatun, Sari, Nilam, Retno, dan Nurul. Lebih informasi untuk Anda mengenai rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Info pagi masih Rara akan hadirkan untuk Anda ya. Menyusul selanjutnya Rara punya koleksi dari Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abritani, Ngajeng Pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
4: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
4: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma

nothing. Terima kasih Herman masih menyimak 94.7 Bandar Seri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk hari ini. Info pagi bersama Serara Anggita. Informasi selanjutnya untuk Anda Mitra Bunda dan Pendengar. Untuk pagi ini ya, mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi sampai dengan selesai, dilaksanakan senam massal spesial menyambut hari jadi Sragen ke-280 Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Bertempat di Taman Harmoni depan Balai Desa Puro, Mitra Bunda dan Pendengar. Jadi pagi ini Sabtu 23 Mei 2026 mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dilaksanakan senam massal spesial menyambut hari jadi Sragen ke-280 tahun 2026 dengan tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Ini kegiatan gratis untuk umum dan juga ada full ini apa namanya door prize-nya Mitra Bunda dan Pendengar. Bagaimanakah nanti

kegiatan di Senam Massal spesial menyambut hari jadi Sragen ke-280 tahun 2026 ini dari Taman Harmoni depan Balai Desa Puro nanti akan dilaporkan rekan Indah Anjir yang bertugas di sana untuk live report ya. Nanti seperti apa kondisi di sana dan juga bagaimana kemeriahan acaranya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan sembari kita menantikan live report dari Taman Harmoni, teman-teman cantik masih akan radikan untuk Anda. Ellie Goulding, Burn, sudah radikan versi filmnya sebelumnya ini tadi ya. Kali ini ada lebih indah dari Adera untuk Anda.

0: Riz, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Riz, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Riz.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Riz. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
2: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
3: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Kita usahakan lagi Batas Senja yang mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan di Info Pagi untuk edisi hari ini. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan kita pagi ini, mitra abonen dan pendengar, ada informasi untuk Anda masih di hari ini juga ya, di hari Sabtu 23 Mei 2026. Di jam 8 sampai dengan selesai, bertempat di halaman DPRD Kabupaten Sragen, akan dilaksanakan pentas seni dan budaya ya, serta ada wayang kulit nanti ya. Jadi ada pentas seni budaya dan wayang kulit hari jadi ke 280 tahun Kabupaten Sragen Tanah Manusia Purba. Nah, ini nanti ada beberapa acara di sana, mulai dari tari tradisional karawitan dan skeco, kemudian pagelaran wayang kulit dari Pradi Kabupaten Sragen. Budaya kita, identitas kita, kebanggaan kita untuk semua usia, gratis ya. Bintang tamunya ada Ida Lala, kemudian ada Arda Tatu, ada Petro Sadibei, dan juga ada Mboe Ganden. Selain itu juga ada Basar UMKM di sana, mitra bonen dan pendengar, ada cek kesehatan, ada donor darah, banyak door prize juga yang dibagikan. Jadi jangan lupa ya, budaya adalah jiwa bangsa, mari lestarikan bersama. Dilaksanakan mulai dari jam 8 ya, silakan bersiap-siap nanti kalau mau ke sana. Untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 8 pagi ya sampai dengan selesai, bertempat di halaman Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Juga tadi informasi untuk Anda mengenai kegiatan pentas seni budaya dan wayang kulit dalam rangka memperingati hari jadi ke 280 tahun Kabupaten Sragen tahun 2026. Sampai di sini orang kita bisa menemani Anda untuk Info Pagi edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih kebersamaannya. Selamat menikmati liburan untuk Anda yang sudah liburan ya. Sementara yang masih beraktivitas, semangat beraktivitas selalu untuk Anda. Orang kita pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi. And you. Grrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Anakku yang diberkati, percayakanlah pengharapan masa depan dan impianmu kepadaku. Dan inilah yang akan kuperbuat. Aku akan membuat hidupmu bercahaya seperti fajar, dan rencana serta tujuanmu seperti rembang tengah hari. Inilah janjiku kepadamu. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai dirimu. Rancangan yang meneguhkan pengharapan dan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita akan menghubungi rekan Indah Anjani yang berada di Taman Harmoni depan Balai Desa Puro untuk melaporkan bagaimanakah saat ini senam massal spesial menyambut hari jadi Sragen ke-280 Warisan Purba Inspirasi Kemajuan dilaksanakan. Bagaimanakah kemeriahan di sana? Kita akan coba menghubungi rekan Indah Anjani. Selamat pagi rekan Indah. Halo, aduh luar biasa hari ini ya. Terdengar sayup-sayup di sana tuh rame banget gitu.
3: Betul sekali Kak Tara, pada kesempatan pagi hari ini di Taman Harmoni Hijau Sragen itu cukup luar biasa antusias dari warga masyarakat Sragen untuk
2: ikut senam massal. Luar biasa hari ini ya. Silakan, bagaimanakah saat ini senam massal dilaksanakan di sana? Hiporianya seperti apa? Dilaporkan untuk Mitra Buana semuanya rekan Indah.
3: Oke, terima kasih untuk rekan Tara Anggita. Baik Mitra Buana, saat ini saya sedang berada di Taman Harmoni Hijau Sragen untuk melaporkan langsung kegiatan senam massal ini dalam rangka menyambut hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dengan tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Dan saat ini kita langsung saja mengikuti sambutan Bupati Sragen Bapak Sekretaris SPKMA dalam kegiatan senam massal pada pagi hari ini.
4: Hari jadi Sragen itu merujuk pada pemerintahan yang dibentuk oleh Pangeran Mangkubumi saat itu waktu melawan Belanda di Sragen yang kemudian nanti beliau menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama, pendiri Kerajaan Jogja, Kesultanan Yogyakarta. Terus pendiri Kerajaan Kesultanan Yogyakarta niko dulu waktu berjuang di Sragen mriki kemudian berhasil Belanda mengaku kehebatannya sehingga kemudian nanti terbentuklah Kesultanan Yogyakarta. Insya Allah nanti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bulan Juni atau Juli akan berkunjung ke Sragen untuk menjalin kita sebagai silaturahim budaya. Karena kita bagian dari sejarah terbentuknya Kesultanan Yogyakarta. Mohon doanya nanti beliau Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak ada halangan bisa rawuh ke Kabupaten Sragen dan nanti kita sambut bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, yang penting acara ini guyub, rukun, sehat, nikum pun tentram kita sedoyo, nggih. Mungkin jenengan di ada yang tadi bilang ke saya jalannya rusak Pak Bupati. Mboten napa-napa, niku nembe sakniki pembangunan jalan nembe dipun proses tenderipun. Pembangunan jalan nembe dipun proses administrasinipun. Terus diproses insya Allah mengke didandosi tunggal bokol setunggal. Mboten nggih Bapak Ibu sekalian, yang penting hadiah niki mboten pejatuh kula niki. Nggih. Kula niki ada yang mendet hadiah napa niki Mas?
3: Ya. Mitra Buana dan Sampai saudara ya. Pendengar, demikian tadi sekilas sambutan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA dalam kegiatan senam massal spesial menyambut hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dengan tema pada siang hari ini yaitu Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Dan perlu kami informasikan saat ini Bupati Sragen telah mengambil beberapa kupon yang nanti akan diundi dalam kegiatan senam massal spesial kali ini. Karena pada hari ini tidak hanya senam saja, tapi panitia juga menyiapkan full door prize yang menarik bagi peserta yang hadir dan mengikuti. Dan pastinya tadi dari pagi tadi pukul 7, telah dilaksanakan terlebih dahulu senam massal yang pada pelaksanaan tersebut juga Bupati Sragen beserta Ibu Linda dan beserta jajarannya juga telah mengikuti kegiatan senam massal. Dan kegiatan senam massal pagi hari ini itu diikuti mulai dari pelajar, kemudian juga beberapa komunitas olahraga, ada keluarga, hingga para ibu-ibu yang memang terlihat semangat rekan Rara dalam mengikuti gerakan senam bersama yang tadi telah dilakukan, yang dipandu instruktur, ada 4 instruktur yang di atas panggung utama dalam kegiatan senam massal. Kali ini sudah ada beberapa undian yang telah diundi oleh Bupati Sragen. Dan suasana pada pagi hari ini cukup mendukung karena mendung tidak begitu panas sehingga dari antusias masyarakat sendiri sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan senam massal spesial menyambut hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang berlangsung di Taman Harmoni Hijau Kabupaten Sragen. Dan kali ini rekan Rara, bagi warga masyarakat Sragen, kali ini telah memadati Taman Harmoni, baik ada ya dari beberapa komunitas, kemudian juga di sini para peserta juga duduk-duduk sampai menyewa tikar kan Rara, karena menantikan siapa tahu nanti bisa untung untuk mendapatkan door prize pada pagi hari ini.
2: Berarti peserta lagi pada nunggu nih ya, harap-harap cemas iya. Begitu ya, deg-degan ya.
3: Betul, betul sekali kan Rara, dari anak-anak sampai orang tua. Yeah. Di sini pada semangat untuk mengikuti, untuk menantikan undian yang kali ini telah dilaksanakan.
2: Nah, tadi Bupati ngambil hadiah apa nih rekan Indah?
3: Ini yang didapatkan tadi masih tahap pembukaan, jadi belum diumumkan. Jadi masih ada pengambilan 5 kupon terlebih dahulu.
2: Hadiahnya apa belum bisa diketahui?
3: Di sini belum. Tapi yang sudah disediakan di sini ada kipas angin, ada kulkas, kemudian juga ada televisi. Hadiahnya sangat menarik dan pastinya juga membuat para masyarakat itu tetap duduk santainya dengan dagdikduknya untuk mendapatkan hadiah dari door prize tersebut.
2: Oke. Nah, jadi sehatnya dapat, hadiahnya dapat gitu harapannya ya.
3: Betul sekali rekan Rara. Jadi lebih bersemangat. Indah tadi juga sudah mengikuti senam dengan penuh semangat.
2: Aduh, luar biasa ikut senam jadi, juga ternyata ya.
3: Jadi juga mendapat kesehatan juga nih rekan
2: betul.
3: Rara.
2: Betul. Dapat kupon juga enggak nih rekan Indah?
3: Gimana?
2: Dapat kupon juga enggak?
3: Ini tadi tidak mengambil kupon karena sudah gak bisa, karena yang hadir pada pagi hari ini cukup banyak sekali, ada 3.000-an lebih
2: gitu.
3: Yang datang di sini ya.
2: Oke, ya antusiasmenya luar biasa ya, sampai reporter Buana aslinya gak kebagian tuh kuponnya.
3: Gak kebagian.
2: Aduh, jadi di sana suasananya saat ini juga masih menantikan pengundian dari door prize untuk senam massal spesial menyambut hari jadi begitu ya rekan Indah ya. Nah, jadi ada hiburan-hiburan nggak di sana nih selain tadi ada senam massal?
3: Di sini ada orden tunggal yang telah disediakan oleh panitia. Selain itu juga beberapa fasilitas wahana juga ini ada di sekitar Taman Harmoni. Jadi anak-anak selain bisa bermain juga bisa beberapa jajan kuliner juga disediakan di sini rekan Rara.
2: Wah, luar biasa ya. Jadi di sana juga disediakan tempat-tempat untuk UMKM gitu ya berjualan ya.
3: Jadi memfasilitasi UMKM yang ada di sekitar Kecamatan Karangmalang juga hadir untuk memeriahkan acara pada pagi hari ini.
2: Waduh, wah keren nih. Untuk acara sendiri nanti masih berlanjut sampai siang atau hanya sampai jam berapa saja rekan Indah?
3: Ini direncanakan sampai siang karena memang door prize-nya cukup banyak sekali dan beberapa kegiatan lainnya dari panitia juga akan dilaksanakan. Dan dari Puskesmas maupun juga rumah sakit umum juga disediakan juga untuk ambulans. Jadi kalau ada yang merasa kurang enak badan atau merasa sakit apa, sudah ada untuk fasilitas kesehatannya juga.
2: Ada layanan kesehatan di sana juga ya. Betul. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Semangat untuk hari ini sudah dapat sehatnya. Nanti biar bisa aktivitas lagi sambil nunggu nih nanti hadiahnya terbagikan semuanya Rekan Indah.
3: Iya betul, Rekan Rara Anggita. Waduh. Terima kasih Rekan Rara Anggita.
2: Iya, semangat bertugas ya Rekan Indah ya.
3: Siap, terima kasih Rekan Rara Anggita. Dan perlu kami informasikan melalui kegiatan ini dan pemerintah Kabupaten Sragen berharap momentum hari jadi ke-280 ini mampu menjadi penguat semangat masyarakat dalam menjaga kesehatan, mempererat kebersamaan, sekaligus juga dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap Kabupaten Sragen yang terus berkembang dengan beberapa kegiatan yang telah diinvasi yang ada di Kabupaten Sragen. Demikian untuk laporan langsung dari Taman Harmoni Sragen dalam kegiatan Senam Massal Spesial menyambut hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dengan tema warisan purba inspirasi kemajuan. Saya Indah Anjani mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke studio di Jalan Satra nomor 21 Sragen bersama Rekan Rara Anggita.
2: Terima kasih Rekan Indah Anjani untuk laporannya di kesempatan pagi hari ini dari Taman Harmoni depan Balai Desa Puro melaporkan mengenai kegiatan Senam Massal Spesial menyambut hari jadi ke-280 tahun Sragen, warisan purba inspirasi kemajuan. Luar biasa untuk hari ini. Dan kita akan kembali ke acara dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen bersama saya Rara Anggita. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
2: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
3: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
4: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
5: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arep ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Apa kabar? Selamat pagi. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini, mitra Buana dan pendengar. Dari saat sekarang sampai di jam 10, kita bersama di Buana Putri. Tips-tips seputar busana. Rara hadirkan untuk Anda setiap hari Sabtu ya. Sementara untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, kita akan membahas mengenai gaya smart casual. Gaya smart casual. Nah, bagaimanakah cara padu padannya agar kita bisa mendapatkan gaya yang smart casual ini? Dari salora.co.id, informasi selengkapnya akan hadirkan untuk Anda. Mitra Buana pendengar, gaya berpakaian adalah cara kita mengekspresikan diri dan merangkai penampilan yang sesuai dengan situasi. Nah, salah satu gaya yang semakin populer di kalangan muda saat ini adalah smart casual. Gaya ini menggabungkan unsur-unsur formal dengan outfit santai, menciptakan tampilan yang cerdas namun tetap nyaman ya. Dalam bahasan kita untuk hari ini, kita akan membahas bagaimanakah smart casual outfit untuk kita. Kemudian beberapa contohnya juga nih, agar kita nanti bisa niru gayanya atau kita bisa mengaplikasikan untuk busana kita esok atau hari ini. Boleh ya dicoba nanti ya. Nah, sebelum kita bahas bagaimanakah cara padu padan untuk mendapatkan gaya smart casual, Rara akan bacakan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan smart casual outfit? Ya, smart casual outfit itu apa sih sebenarnya? Jadi, smart casual outfit ini merupakan gaya berpakaian yang menggabungkan antara elemen formal dan santai. Kombinasinya bisa terbentuk dari perpaduan kemeja, blus, atasan bersih ataupun kaos polo dengan celana panjang, rok atau bahkan jeans berkualitas tinggi. Tujuannya adalah untuk menciptakan tampilan yang memberikan kesan rapi namun tetap memberi ruang untuk kenyamanan. Nah, biasanya outfit smart casual ini dipakai untuk pekerja profesional yang membutuhkan kerapian namun masih nyaman saat dipakai. Nah, lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa padupadankan baju kita di lemari untuk bisa mendapatkan tampilan smart casual outfit ini? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Jangan sampai bergeser, kita buka dulu kebersamaan kita pagi ini, mitra Buana dan pendengar. Koleksi dari Britney Spears mengawali jumpa kita untuk pagi ini. Rara pilihkan ada From the Bottom of My Broken Heart untuk Anda mengawali jumpa kita untuk Buana Putri, gaya busana.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
5: Bangga dan sayang gimana?
4: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
5: Oh iya?
4: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
5: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
3: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Gaya smart casual outfit, tema kita untuk hari ini. Cara padu-padannya dari Zalora.co.id untuk Buana Putri. Gaya busana edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Rafa Anggita. Nah, caranya bagaimana sih untuk membuat tampilan kita dengan outfit yang smart casual ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah Anda bisa memadupadankan kemeja denim nih. Kemeja denim. Mitra Buana Pendengar, kemeja denim ini adalah salah satu pilihan yang bagus ya untuk gaya smart casual. Anda bisa memadupadankan dengan chino pants ataupun celana panjang berbahan lain. Kemeja denim memberikan sentuhan santai namun tetap terlihat rapi. Selain itu juga mudah dipadupadankan dengan berbagai pilihan warna lainnya. Misalnya Anda ingin memadukan kemeja denim ini dengan shawl berwarna merah hingga blazer hitam sebagai luaran. Pasti keren. Nah, sementara yang kedua adalah blus polos, Mitra Buana Pendengar. Yang kedua adalah blus polos ya. Jadi, blus polos dengan potongan yang rapi adalah opsi yang bagus untuk yang ingin tampil smart casual. Jadi, pilihlah warna-warna netral ya, seperti putih, biru, beige gitu ya. Ini agar mudah dipadupadankan dan juga timeless. Untuk bawahan, Anda bisa memadupadankan dengan rok midi ataupun celana palazzo. Jadi Anda bisa menampilkan tampilan yang smart casual tadi dengan menggunakan blus polos ya. Tapi pilih warna-warna yang netral seperti putih, biru, atau juga bisa beige. Agar nanti Anda bisa memasangkannya atau memadukannya dengan warna-warna yang lain begitu ya. Anda bisa memadukannya dengan rok midi ataupun celana palazzo. Nah, sementara yang ketiga ini adalah chino pants ya. Yang ketiga chino pants. Chino pants sendiri adalah celana yang memang nyaman dan juga memiliki tampilan yang lebih formal daripada jeans. Jadi celana ini cocok untuk pria dan wanita. Selain itu bahannya pun ringan sehingga lebih nyaman dipakai seharian. Pilihlah chino pants dengan warna yang mudah dipadupadankan. Untuk warna Anda bisa memilih warna navy, khaki ataupun coklat ya. Jadi Anda bisa memilih chino pants dengan warna navy, khaki maupun coklat. Chino pants ini bisa digunakan untuk pria dan wanita. Tiga cara memadupadankan saudara Radika untuk Anda. Masih ada yang lain tapi nanti ya Rara bagikan sesi selanjutnya tetap bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: 20 meter, sakilani pun gapura masuk Purwosuman, Sidoarjo, Sragen, toko Restu Tani. 150 meter, sakilani pun pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen, toko Abitani, perapatan pasar Gawan, Tanon, Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
2: Yuk Van, jogging.
3: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
2: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
3: Bukan lupa, In, cuma males.
2: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Rame tenan iki pameran UMKM, panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
4: Amit-amit, narsis.
5: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nah, selanjutnya paru badan yang bisa Anda coba untuk tampil dengan smart casual outfit adalah maxi dress. Jadi untuk wanita, dress dengan potongan yang rapi namun tidak terlalu formal juga bisa menjadi pilihan ya. Pilihlah dress dengan panjang yang sesuai dengan preferensi. Kemudian Anda bisa memilih dress bermotif ataupun dress polos. Namun usahakan elemen hiasan pada baju Anda tidak terlalu ramai, karena hal itu malah akan membuat tampilan terkesan heboh. Dress yang Anda gunakan cocok dipadupadankan dengan sepatu dengan hak rendah ataupun flat shoes. Nah, yang terakhir adalah blazer ya. Blazer tidak boleh ketinggalan. Blazer adalah elemen penting dalam gaya smart casual. Anda bisa menggunakan blazer di atas kemeja ataupun blus untuk menambahkan sentuhan formal. Pilihlah blazer dengan potongan yang pas dan warna yang serbaguna, seperti biru, navy, kemudian cream ataupun hitam. Jadi Anda bisa menggunakan blazer-blazer ini untuk padu-padan dengan baju yang lain. Dan Anda bisa melengkapi tampilan Anda dengan jam tangan dan aksesoris. Jadi untuk melengkapi penampilan Anda, jangan lupa ya untuk menambahkan jam tangan yang elegan dan beberapa aksesoris sederhana seperti gelang ataupun kalung untuk melengkapi tampilan smart casual Anda. Anda pun juga bisa memilih anting-anting dengan warna emas dan model yang modern untuk terlihat lebih profesional. Bisa dicoba ya. Tadi ada beberapa cara padu padan smart casual outfit yang bisa dicoba. Siapa tahu ada yang cocok dengan Anda, silakan dipilih mau yang mana ya. Sudah ada 5 panduan yang bisa Anda coba. Silakan, nanti buka-buka lemarinya ya. Sampai di sini orang kita bisa menemani Anda. Untuk Buana Putri Gaya Busana edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026, kita bahas mengenai gaya smart casual outfit dari zalora.co.id. Semoga tipsnya bermanfaat. Rekan kita pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan sampai bergeser ya. 2 jam ke depan jam 10 sampai dengan jam 12 rekan kembali untuk menemani Anda. Kita ketemu di Seragen Asriku dengan lagu-lagu campur sari koleksi dari 94,7 Buana Asri FM Radio Republik Kabupaten Seragen. Lenovo SMS WhatsAppnya akan Rara buka untuk Anda. Jadi pastikan nanti bisa ikut bergabung untuk menemani Rara. Dan lagu-lagu campur sari siap di request juga. Rara kita pamit. Selamat siang. And you. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.
3: Dia dari kita, Pak, satu-satu.

0: ribet.
1: Hari kini masih aja Setia Ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadi. Jadwal, Bima Mobile, semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Sugeng siang para miyarsa stresna wonten pun dipun palenggahan sugeng kepanggihan menika kalian rarakangi tanjeh ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Ngaturaken elangan-elangan campur sari bebas karemenan panjenengan ceh mengke ingkang badhe pinarak katuran pinarak lan telepon SMS lan kilan WhatsAppipun dipun tampi dipun bikak ngantos paripurna wonten ing jam 12 siang. Ingkang jam 11 jam 11 atau jam 11 menika dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bank Jateng Cabang Sragen nggih. Kados padatan wonten 3 program dari Bank Jateng. Yang pertama adalah Bima Mobile. Bima Mobile ini adalah mobile banking dari Bank Jateng nggih. Cuma Bima Mobile layanan mobile banking yang anti ribet. Kenapa? Karena registrasi ini pun gampil. Tinggal unduh saja di App Store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah para miyarsa. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile. Monggo segera aktivasi Bima Mobile panjenengan biar nanti bisa mendapatkan layanan atau fitur yang lebih banyak dan lebih optimal. Kados to belanja praktis pakai Kris, loginnya sudah aman biometrik dan transaksi ini pun nyaman terjadwal. Monggo segera aktivasi kemawon ceh. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik. Sanesipun menika dari Bank Jateng ki wonten layanan kredit ya. Untuk layanan kredit ada 2. Wonten aplikasi IPLO. Jadi aplikasi IPLO menika adalah aplikasi elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Prosesipun gampil, dimanapun dan kapanpun untuk pengajuan kredit cukup melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO panjenengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe, yang segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Kagem masyarakat umum bisa menggunakan KUR Bank Jateng. Nah, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Menika juga sama, proses kreditnya mudah dan cepat. Bunganya cuma 0,26% saja, ringan biang atau bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. KUR Bank Jateng saja, segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Monggo ingkang badhe pinarak 890700 lan teleponipun 890700 SMS WhatsApp 08133390097 lan SMS lan kilan WhatsAppipun 08133390097 lan ingkang badhe midhangetaken streaming juga bisa di lppl.buanaasriseragen.com. Lelangan-lelangan campur sari bebas karena main panjangan badai pun aturakan ceh. Monggo menikah ingkang badai pinara. Saking lain telpon, monggo menikah pun tampi wonten sinten. Walu songo nol pitu songo songo nipun. Sugeng siang, LPPL Buana Asri. Wah cantik, sugeng siang kakak. Monggo katuran pinara.
1: Waduh. Menarik dari jam 7.
0: Apa iya? Makasih loh udah ditemenin loh.
1: Iya, nemenin Mbak Rara ngomong sendiri.
0: Ngomong dhewe lah iya tata. Ngoceh ini.
1: Mbak Rara.
0: Enje.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat sehat selalu, lancar rezekinya, berkah baru.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Sepi nih di studio.
0: Enggak ih, aku sama Noval.
1: Oh, Dek Noval ikut.
0: Ikut.
1: Oh, tetap semangat Dek, mau latihan panjat tebing ya.
0: Nanti jam berapa nak? Latihan jam berapa? Jam 3. Masih nanti.
1: Biasanya juga gitu. Atau gimana Mbak Rara?
0: Gimana cuaca? Cuacanya mendung-mendung syahdu.
1: Mendung-mendung
0: syahdu.
1: Iya. Tapi nggak meredupkan semangat.
0: Oh juga, tentu ya. Tidak. Rara meredup ya. Rara tuh meredup nek apa ya? Nek watuk tok atau melempem.
1: Melempem watuk juga masih semangat.
0: Lengkeh toh, alhamdulillah. Ije.
1: Ya ini dengerin lamunan ikan salindri asik.
0: Ya ayo ngelamun ke siapa, ayo.
1: Lamun itu seorang. Pengen
0: rasa
1: ketemu
0: mereka kahana. Ngeten. Aduh. Kayak iya iya.
1: Iya, pasti yang ngomong itu
0: kok ya iya iya aku tuh masih GR lho.
1: Kangen Raisa ketemu
0: mergo kahanan. Aduh mater nuwun. Kemarin aku ketemu sama Mbak Ani, aku kemarin delalah ya pas
1: yang timbul ke situ juga katanya Mbak.
0: Mboten kepanggil tapi.
1: Oh, kepanggil Mas Dwi. Nggih. Mbak Atta yang kesinten ngoten. Nggih. Rara lagi liputan gitu. Andri yang cerita kok.
0: Oh, lah nggih, mboten kepanggil Rara kemarin.
1: Nyepit sendiri di kantingan ngawi berani.
0: Wih, napa nggih? Walala.
1: Yang timbul sendiri ya.
0: Lah nggih to. Kayak luar biasa. Luar biasa. Amin.
1: Terus lanjut lagi ya salam-salamnya.
0: Kagem sinten.
1: Nana di Cantel, Bebiku tetap semangat. Amin. Tak temani dari sini.
0: Waduh, saling menemani.
1: Iya, dan kalau kita kangen sambil DPC gitu, Mbak.
0: Terus ngobrol ya. Terus anu nurun iki nek ngene iki piye ya.
1: Beda Mbak Rara.
0: Oh beda. Oh ada jaite beda ya. Sana beda. Anu apa namanya perkebayaan kok ya.

0: wis habis.
1: Sudah mau mindo ya, Mbak.
0: Langgeng toh, sudah mau rolasan.
1: Ya, terus ada Bunda Gun ya.
0: Bunda Gun.
1: Lama enggak kedengeran suaranya.
0: Sehat selalu Bunda.
1: Terus ada Bunda Natali.
0: Bunda Natali.
1: Mbak Anik di Tepus Jajar, Mbak Anik di Magerung, Mbak Anik di Kampung Lampion. Sudah hafal sekarang.
0: Wah, tiga-tiganya hafal.
1: Kemarin kan cuma Mbak Anik tiga-tiganya gitu. Sekarang sudah tahu tempatnya. Ke Pak Eko
0: yang
1: digondang juga. Ternyata 3 bulan pergi ke Jakarta enggak pamit.
0: Langke toh, tiba-tiba bisa, langsung tindak
1: pagi,
0: sana.
1: Sore, nah, Pak Eko enggak kerasa gitu enggak ya.
0: Dikangeni enggak kroso ini
1: gitu ya, langke toh ya.
0: Kok iya tidak bengeng ngono. Dikangeni
1: pagi siang sore malam.
0: Langke toh. Bengeng boten nggih. Langke alhamdulillah sehat.
1: Ence. Ngomong itu Mbak Rara.
0: Apa?
1: Syukurannya nyampe ke situ enggak?
0: Syukuran apa?
1: Syukuran rumahnya Mas Eko.
0: Oh, iya belum nih. Wah, oh, padahal Rara masih nunggu slup-slupan loh yang.
1: Iya, kalau nggak ke kereta nggak apa-apa, yang penting nyampe Buah Nasri kan.
0: Lah, lagi nunggu slup-slupannya. Moga mungkin nek badai nguncal ke bancaan siap menampi menikam.
1: Nah kemarin kan udah dapat dari Mbak Anik siapa itu ulang tahun.
0: Oh iya, dapat dari Mbak Anik tapi Rara koretan terakhir.
1: Oh, Pak No.
0: Ya lumayan balungannya oke kok.
1: Semoga Mbak Anik yang mana ini? Mbak Anik Gemes atau Mbak Anik mana?
0: Enggak tahu ya, itu acara apa? Ditanyain orang aku ya kemarin. Oh, ini acara apa? Wis pokoknya gitu.
1: Semoga
0: okay.
1: Sehat selalu,
0: amin.
1: Umur,
0: amin.
1: Lancar berkah barokah.
0: Amin.
1: Ya Mbak Anik,
0: amin ya robbal alamin.
1: Enje.
0: Lah enje.
1: Terus ada Mbak Putri juga.
0: Enje.
1: Ada Bunda Kini, Bunda Kini tak resep seneng banget semangat pol.
0: Betul.
1: Happy selalu.
0: Happy selalu.
1: Aku itu Mbak Rara. Karena mau kayak Bunda Kini yang semangat
0: pol. Oh lah iya toh.
1: Umur tua tapi kan jiwanya
0: semangat tetap muda. Nah,
1: mau ikutan begitu biar awet nol.
0: Nah, gitu. Betul.
1: Iya, nggak usah ada jelengut manyun-manyunan ya.
0: Oh, nggak usah. Ya. Eman-eman.
1: Apik-apik semua.
0: Lah gitu, manyun-manyun malah dikucir.
1: Gitu. Iya. Okay. Terus ada Bunda Surati.
0: Enje.
1: Bunda Fatimah.
0: Enje.
1: Bunda Lasnati Pak Roma.
0: Enje.
1: Ada Bunda In, Bunda Li,
0: Enje.
1: Bunda Miko,
0: Enje.
1: Mbak WR,
0: Lajeng.
1: Mas Biar di Jaten, Pak Jasmina di Grubukan,
0: Enje.
1: Eyang Pono, monggo mias Eyang, Pak Eko di Gondang, Pak Yon Plastik di Gemolong, Pak Joko Suprianto di Tanon,
0: Enje.
1: Mas In Mbak Yuni di Mojowetan,
0: Enje.
1: Ada Pak Sarbini, ini lama enggak kedengeran ini Pak Sarbini.
0: Oh, mungkin-mungkin sehat. Sehat loh kemarin Pinara.
1: Iya,
0: Enje.
1: Pak Sarbini ngapunten kalau Pinara sekali aja ya, jangan bolak-balik.
0: Gentian koncone. Gitu.
1: Ngapunten Pak Sarbini, lagunya kan satu. Dia enggak boleh telepon malah nggih, teleponnya nanti acara lain lagi. Ngapunten Kak Ros. Lah mengke wis mios lagi gitu. Ya itu requestnya Pak Sarbini lagunya dowo-dowo.
0: Oh itu kalau yang pertama gini enggak apa-apa, tapi nek wis akhir-akhir mau nek Rara enggak bisa.
1: Enje, iya.
0: Dibagi sama temen-temennya. Pokoknya naik lagu lagi. Satu, Enje.
1: Iya. Terus ada lagi Mas Andi Syawan, Eyang Pono, Bapak Eni.
0: Enje.
1: Mas Kes, selama ini gak menyo, semoga jatuh.
0: Amin, Mas Kes. Setelah sekian terus purnama, langge toh.
1: Masak roto juga.
0: Enje.
1: Ya. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Bunda Ngatmi, Enje.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Selamat sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sampai jam 12 Kakak.
1: Ya, diucapin kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Amin.
1: Tahu kapan.
0: Wah, besok toh.
1: Enje. Selalu ya.
0: Amin.
1: Lamunan ditunggu buat.
0: Lamunan.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.

0: siap tante.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gereng. Saking Boya Lali menika wonten Kak Ros ingkang sampun pinarak dari Mbak Niken Salindri ya Lamunan sampun wonten disipun taran mangke bibar menika badhe ponaturaken. Lan telepon malih monggo menika 8799 katuran pinarak. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: Sugeng siang LPPL Mbak.
0: Wah, sugeng siang. Monggo katuran pinarak Mbak Timbul. Sehat-sehat selalu. Injih.
2: Sugeng ketemu wale Mbak Rara tanggo tulange kata seger waras ya.
0: Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Dulur-dulur wonten RBA saya rugar waras doyo.
0: Amin.
2: Jane kangen ngrasa anu Mbak Rara rasa ketemu.
0: Lah nggih toh kemarin ya tidak kepanggih nggih Mbak Timbul nggih. Tindak sendiri katanya ni teh bis Mbak.
2: Lah nyepi mboten to undangan merem-merem busuk mriku.
0: Lah kayak kabar kita kepinangi barang. Lah kok tiba-tiba tindak kesini dan yang wah lah ini langge to. Alhamdulillah bisa kepanggil.
2: Barang kemudi juga.
0: Inje.
2: Matuwon pinangi bos kerwara sehat pak yang menik-menik di sana.
0: Amin.
2: Kangen,
0: oh mari kangen, Inje, boleh.
2: Kangen kalau barara jadi.
0: Amin, amin, amin. Inje, Inje.
2: Semua bunda-bunda
0: semua bunda-bunda, Inje. Lah Inje, alhamdulillah Mbak Timbul, Inje.
2: Ya, saya tak isi, Mbak.
0: Oh, ngeten.
2: Mbak, Mas Abdi, saya isi, Mbak, Bol. Ya, saya sudah lagi tidak isi.
0: Waduh. Inje.
2: Inje, Mas Abdi, saya kerja di kita.
0: Oh, ngeten. Oh ngaten. Berarti ini beraktivitas Ence. Siap Ence.
2: Ence.
0: Ence. Amin amin amin amin. Siap. Matur nuwun Mbak Timbul. Waalaikumsalam. Yuk greng. Matur nuwun saat menika pinarayipun wonten Mbah Timbul ing kalenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur sampun pinarak. Lelanganipun mangke saged dipun tenggo gambyong mari kangen. Eka bari pinarak malih monggo menika 8799 katuran pinarak. Sugeng siang LPPL Buana Asri. Wah cantik. Monggo monggo pinarak. Es. Wah pinarak piyambak. Wah lah kok terus ndelosor di situ. Pinarak mlebet to Bunda. Lah kok mau ndelosor di situ. Ayo pinarak pinarak lenggah di atas. Iya Uti. Oh, sudah kuliah. Ya, ini baru banting setir, enggak di taekwondo dulu, baru di panjat tebing menika, Yang.
1: Ya Allah.
0: Senengane penekan, Yang. Penekan, terus sampai sendiri taekwondo, ya mungkin ini, ngono. Senenge gitu-itu, eh. Nyun pengestone nggih, Yang, nih mau berangkat porprov, Yang.
1: Oh, iya gitu ya.
0: Amin, pengestone Popda sama porprov ini. Amin.
1: Hati-hati pokoknya dalam segala.
0: Siap, amin Yang. Nyuwun donga pangestune pun Yang.
1: Itu ngeterke ke tempat rumahnya Mbak Rara itu. Terus sekarang itu motor gede itu.
0: Oh, hobinya motor itu Semarang kok nggih?
1: Ya, Semarang, Mbak.
0: Lah nggih, kuliah yang Semarang itu.
1: Semarang.
0: Injih.
1: Hobine kok gemeden-meden. Aku pegah bayang.
0: Inje.
1: Mbak ya.
0: Inje.
1: Melanggar janji.
0: Aku ndak lho Bunda.
1: Melanggar.
0: Aku ndak, aku tak anteni enggak tak langgar kok. Sesama apa namanya? Menganyelkan begini tidak boleh saling mendahului, enggak boleh ngelanggar tadi ning.
1: Itu lho mamahmu kan duitnya untuk orang.
0: Lah iya tak, mesti gitu ya. Duh gemes ngono ya sama Rara iki. Oh, penyerok nganyel kira jamak no.
1: Salamnya. Toyo kemawon tanpa kecuali.
0: Sedayanipun kemawon.
1: Dapat 3 aja sudah 1 jam
0: kita. Enje.
1: Penyerku yang cantik.
0: Aduh, matur nuwun.
1: Yang jalannya
0: lenggo. Waduh, lenggo. Kok ya cacing ya menggok-menggok terusan.
1: Ya, jalannya mamamu kan bagus toh. Terus yang ramah tamu.
0: Matur nuwun.
1: Makasih untuk lagunya nanti.
0: Siap.
1: Terus nanti ketemunya kapan lagi nih?
0: Kapan lagi ya Bunda? Besok libur. Tapi besok liputan Bunda Tentaruna.
1: Jadi oh iya toh.
0: Nggih. Bunda anu di rumah coba tak nanti inguk-inguk ke situ dari tembok Taruna.
1: Apa tak acara apa?
0: Besok final itu bola Bupati Cup. Enje nanti live report ke situ Bunda.
1: Gitu ya.
0: Enje. Masak napa besok Bunda?
1: Tak golek ireng kono tak geret.
0: Eh, iya. Tak tunggu geretannya. Aku nanti tak nengkreng. Nengkreng di atas ben digeret Bunda. Habis siaran lo ya. Mbak Putri, ayo besok kita nonton bola. Kemarin nonton bola juga Mbak Putri. Oke. Okay. Ayo Mbak Putri nonton bola terus pulangnya tempatnya Bunda Yasman.
1: Tak
0: kuat. Enje Bunda sehat selalu Bundaku sayang. Enje sami-sami. Yuk gereng. Saking Taman Asri wonten Bunda Yasmin ingkang sampun pinarak. Sehat selalu Bundaku sayang. Insyaallah ya Bunda ya. Besok tak apa mampir ke situ. Siapa tahu Bunda besok masak apa gitu. Butuh apa namanya yang tukang nyapu piring. Rara siap menyapu piringnya Bunda. Nyapu piring aja Bunda, jangan nyapu halaman. Oh, halamannya Bunda luas kok. Enje, lelanganipun ngelanggar janji dari Mas Pukuh boleh. Mendingan sampun wonten disipun Rara saged dipun tampi nggih. Penelpon sampun Rara tampi 3. Saat menika gantosan mengkeh ingkang wonten lan SMS WhatsApp nggih. Matur nuwun SMS WhatsApp, kita ketemu sama lagu dulu. Wonten lamunan. Pamundutan sedari Kak Ros ingkang lenggah wonten Boyolali. Sugeng siang Kak Ros. Sehat selalu, salam sehat keluarga. Semangat gas dugemnya laris manis Tanjung Kimpul jahitannya. Dan jangan lupa tetap semangat, jangan lupa bahagia juga. Lelangan pun sakit dipun tampi, menika tasih dipun rencang kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Sumangga sakit pun tampi rumiyin engkang sampun nyengkuyung pang sekatan Sragen asriku. Siang menika setunggal jam. Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
4: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
5: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.
4: Matur nuwun sangat menika Bang Jateng Cabang Sragen ingkang sampun ngrencangi paus sekedeng Sragen Asriku siang menika setunggal jam nggih. Matur nuwun sangat sampun setia tuku ngrencangi wonten pasukatan Sragen Asriku setiap hari. Lan menika wonten nglanggar janji kagem Budayasman ingkang lenggah wonten Taman Asri Sugeng siang Bunda, sehat selalu Bundaku sayang. Monggo menika lelanganipun saged dipun tampi saking Mas Pukuh nglanggar janji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

lelangen campur sari. Sragen asriku. Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Sugeng siang kang sampun pindah ra wonten lan SMS lan ugi lan WhatsApp. Monggo menika katuran pinara nggih, setunggal pokok setunggal badhe rara tampi rara bika SMS WhatsApp ingkang sampun ngrencangi rara. Sugeng siang menika kagem mama Trika ingkang lenggah wonten teguan. Sugeng siang mamaku sayang. Menika kondur seraken, Mah. Saya selalu ya mama ya. Salam buat Mbak Keli. Dek Kiwin, dek Keniknya. Pokoknya sehat-sehat semuanya, selalu semangat, sejahtera bersama keluarga dan jangan lupa bahagia, nggih. Sugengnya hati nggih. Matur nuwun mamaku sayang, sehat-sehat Mbak sekeluarga. Amin. Nyono langenipun nagih janji. Matur nuwun Mbak Rara. Sami-sami menika Mama Trika ingkang sampun pinarak ingkang lenggah wonten teguan. Sehat selalu, Ma. Semoga selalu sehat, selalu semangat menika, nggih. Mama menika kondur seragen kayaknya bisa WA. Langenipun nagih janji saged dipun tenggah menika sampun Rara cuma wesaken. Lajeng wonten mamanya Fajar menika. Mama Fajar lali janjine onje dipun cuma wesaken lali janjine. Matur nuwun pinaraipun. Salajengipun wonten Mbak Tri yang kalenggah wonten Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Tri juga sama ya. Mbak Tri sehat sekeluarga, panjang umur, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Rara, seharusnya bangga punya kakak Noval, mempunyai prestasi banyak seperti renang, taekwondo, panjat tebing. Alhamdulillah bangga Mbak, banget Mbak. Tapi ya, ya namanya anak-anak ya Mbak ya. Sok kadang nyeneng ke, sok kadang anyel ke ya nak ya. Guyu. Sami Mbak, sami sebenarnya sama anak-anak yang lain aja nih. Lengket gitu. Sok kadang nyeneng ke, kadang anyel ke. Podo mbok e deng. Tolong putarkan lagunya Mawar Biru spesial buat Mbak Rara juga semua kru Buana Asri, semua pamor gereng sangat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah dan yang dan sukses selalu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Tri juga sehat selalu nggih, selalu kuat, selalu sehat, selalu bahagia juga. Matur nuwun pinaraipun. Sakmangke lalanganipun saged dipun tenggo dipun cuma wisaken kalian Rara. Salajengipun menika wonten The Land of Java Man, wonten Mas Diat. Nyuwun lalangan Taman Juruk Deni Caknan. Kenton salamipun kagem Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Eyang Pono, Bapak RT, Bapak Ibu Mita. Matur nuwun yo greng yo greng. Juga matur nuwun kagem Mas Diat ingkang sampun pinara nggih. Lelangan pun mengke saged dipun tenggo, dipun cuma wesaken. Matur nuwun sampun ngrencangi. Sehat selalu, salam sejahtera kagem keluarga dan jangan lupa bahagia. Mbak Nadia yang ada di Mageru juga apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Nadia di Mageru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Ayang-ayang Mbak. Terima kasih, sehat selalu yang siar. Yuk greng juga. Ayang-ayangnya saged dipun tenggo, dipun cuma wesaken mengke saged dipun tampil lelanganipun. Saking Mbak Nadia di Mageru, sugeng siang menika wonten Bunda Gun. Langsung ngacung. Ibu sehat jeng, alhamdulillah. Bener jeng, rencangnya benuman menawi ibu mirengaken kemawon jeng. Siap. Matur nuwun pinaraipun. Kakang Bunda Gun sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Wah, luar biasa menika. Matur nuwun. Lajeng malih menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segeng siang Mbak Rara. Gemoy hadir, kita sama-sama gemoy. Gemoy gimana Mbak Ani loh. Wah langsing begitu kok gemoy. Dari mana gemoynya? Gemoyan aku. Rebutan gemoy. Lagunya Ayang-ayang Mbak. Lagunya ke monitor ingkang tasih setia di RPA. Salamipun kagem Bunda Kini, Bunda Ros, lanceng wonten Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Ninu, Bunda Fatimah, Mbak WR, Mbak Putri, Pak Tri, lanceng wonten Mbak Ii, Bu Iin, Pulis, Pak RT dua-duanya, Pak Mul, Pak Eko, Mas Andri, Pak Timbul, Pak Pono, Pak Yon, Cak Roto, Mas Is, juga Mbak Yuninya, Mas Brahma, Mama Aswa, setia kemawon nggih Mbak Rara, kagem Mbak Rara sugeng tugas, tetap semangat, tetap sehat, tetap senyum yang renyah. Aku apa ini? Kaya akiu. Hai lah ya no. Kula tenggal lagu nipun matur nuwun yo greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kemarin Mbak Rara diaturi dahar sik malah cepet-cepet kondur. Iya tapi lumayan. Oh, aku dapat balungannya banyak. Iseng kraket-kraket. Matur nuwun ya oleh-olehnya. Waduh, menika disediakan makan siang kemarin. Wah, pokoknya berkah barokah turah-turah buat Mbak Ani dua-duanya, Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar sama Mbak Ani yang ada di Mageru, mamanya di Aswa. Sehat selalu. Nanti banyak rezeki yang mengalir juga. Matur nuwun sudah tindak ke studio bawa makan siang kemarin. Matur nuwun. Salanjeng pun wonten. Oh, lah kok ya dihapus loh. Mbak Putri, ini kenapa kok dihapus lah? Wong diurung diwocok dihapus. Saya selalu Mbak Putri. Ayo besok nonton bola ngancani aku liputan. Lah nggih to. Papanya Dek kena sekeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng siang, Mbak. Lagunipun Tanjung Mas Ninggal Janji. Diputer nggih, Mbak. Saking Bapakipun Kenes, matur nuwun. Sami-sami coba ya disiapkan dulu tapi Rara enggak bisa janji. Wekdalipun sampun mefit menika. Lagunya diantrikan dulu nggih. Papanya Dek Kris matur nuwun. Salam buat mamanya Dek Kris, salam buat Dek Krisnya juga. Pokoknya selalu sehat, salam sejahtera buat keluarga dan jangan lupa bahagia. Adik Nona, apa kabar Adik Nona? Selamat siang Kararan, The Land of Java, men cantik sayangku. Nona hadir ya, kawasan Cepu Andong Boyolali. Cuaca buanas. Oh, di sini mendung-mendung syahdu lah nggih ta. Oh, di sana buanas ternyata. Karena apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udan janji tolong diputer ya. Siap, spesial buat bundaku sama aku, buat Tombo capek baru pulang sekolah. Woi, selamat istirahat ya. Menika mangke lalangan kok tak siapin dulu. Muterinnya belum tahu soalnya. Salam juga untuk semua mitra Buana. Selamat rolasan Kak Rara, selamat tugas, tetap semangat. Salam sehat bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati, sampai jumpa lagi. Terima kasih yuk greng. Kabar baik sehat Kakak, alhamdulillah. Wah, selamat istirahat ya Adik Nona barengan sama mama sama papahnya juga. Papahnya kerja ya? Nggih. Ya wis pokoke yang di rumah, yang lagi kerja, sehat-sehat semuanya, salam sejahtera, jangan lupa bahagia, salam kangen dari Sragen ya. Pokoknya tak tunggu, nanti kapan-kapan pinarak kesini sama Kak Ros. Kak Ros juga katanya mau kesini. Lah nggih, moga-moga bisa ketemu. Nanti ndak rene aduh-aduh. Mungkin aku ketemu kayak Mbak Timbul kemarin. Lah nggih to. Oh, sama Bunda aja Kakak. Oh iya, siap-siap. Bunda. Wah, yang biasanya jemput Adik Nona ya. Kakak sama ayah kerja. Semangat yang lagi kerja. Lah nggih to. Mungkin pulang bawa rezeki barokah yang banyak. Amin. Lelanganipun setunggal bagus setunggal. Rara cuma wesaken, tapi untuk muter kenya ya belum tahu. Pokoknya tak siapin dulu, yang penting begitu. Informasi ke panjenengan, dinten menika, siang menika, adzan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung 3 doso gangsal menit. Wonten siang menika adzan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung 3 doso gangsal menit. Wah, Mama Trika WA lagi menika. Nggih, Mbak, aku pulang kapan nepati janjine tak tunggu. Bunda Natali, ayo kondur. Ayo kondur ke Sragen. Mama Trika ada di Sragen. Kondur sik, Bunda. Langit. Aduh, Mama. Besok liputan, Ma. Insyaallah nanti ya, Ma, ya diagendakan sama Mbak Putri atau sama Bunda Natali nanti kesananya. Yes. Pokoknya sehat-sehat selalu untuk Mama Trika. Wah, selamat datang di Sragen, Ma. Rara punya masih di kemot menikah. Iya bener ya, nagih janji ya. Oh, Mama Trika tadi request nagih janji, sudah ditagih. Tak tunggu nagih janjinya. Weh lah gitu. Ini mah, lelangan ini pun sakit dipun tenggorin mah. Menawi cekap mengkesa daringi pun adan luhur. Tapi kalau belum cukup, saibari pun adan luhur, lelangan ini pun sakit rara aturakan. Ceh, lansak daringi pun monggo sakit pentambi rumien. Rencang-rencang ipun Rara ingkang menikah.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak. Pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha kabeh yo, Pak. Apik lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku wis mudeng tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Lelangen campur sari Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
5: Bangga dan sayang gimana?
4: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
5: Oh iya?
4: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen. Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Kemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen, ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan, yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
5: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
6: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
7: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

Iya barang biasa Sresna wonten pun di papan palenggahan Rara lan ugi segenap kru Radio Buana Asis Raken ngaturaken selamat menunaikan ibadah salat luhur kagem panjenengan ingkang laksanakaken. Mugi-mugi ibadah kita saraken saged pun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun pamitan menika tasih wonten SMS WhatsApp malihkah yang belum terbacakan. Mana ini? Oh, ada berika. Wonten Mas Andri Setiawan di Mantikan Kawi Jawa Timur ka. Apa kabar menika? Gak uman wektu Kak Rara. Arep on air gak uman waktu Karara dari Andri Setiawan. Mas Andri Setiawan tadi Mbak Timbul sudah diwakilkan sama Mbak Timbul ya. Semangat kerja, cari uang katanya. Pokoknya nanti bisa mendapatkan berkah yang berlimpah untuk Mas Andri dan juga Mbak Timbul. Nggih, matur nuwun pinaraipun ing kalenggah wonten Mantikan Ngawi Jawa Timur. Wah, Bunda, Bunda mirengke lho. Ayo kondur Bunda, kita ke tempatnya Mama Trika. Siang-siang, Bunda Natalia nggak lenggah. Ini lenggah di Jogja apa di Tangkil ini ya? Di Jogja deh kayaknya menika. Bunda Suradi, siang-siang Bunda. Selamat siang Barda, selamat tugas. Gimana kabarnya? Nyuwun sekalipun tak eleng-eleng. Tak simpen dulu tak eleng-elengnya. Saking mantas, salam pun kagem Mama Trika. Kapan kondure? Lanceng kagem Bunda Yasman, Bunda Nun, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidinya, Bunda Fatimah, lanceng wonten Bunda Ismi, Bunda Gun, Bu Ngatmi, Bunda Ros, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Is, Mas Kis, Mas Eko, Mas Roni, Mas Andri Siawan, lan Mbak Rayan ke tempatnya Mama Trika sama aku. Yo, besok matur nuwun Mbak Rara. Salam buat Dek Nopalnya. Siap. Matur nuwun menika Bunda Suradi. Enggal enggak wonten GSA aja. Coba nggih mengke nggih kapan ya bisanya ya. Coba nanti di agendakan. Ini hari ini siaran, terus nanti sore nganter novel, besok ada liputan. Wes pokoknya di net-net jadwale. Inje, matur nuwun sampun kepinaraipun ingkang sampun ngrejangi rara wonten lan telepon SMS lan kilan WhatsApp nggih. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepating atur, karo anggita nyuwun pamit lan menika tasih wonten mawar biru saking Tante Nurhana lan ugi Mbak Yani Megawati. Kalian lali janji ingkang badhe pun aturaken, mugi-mugi lelangan menika saged kagem gantos. Lelangan ingkang dereng saged rara aturaken wonten siang menika. Nyuwun pangapunten nggih, kapan-kapan nanti kalau pas ketemu lagi lagunya diputerin sama Rara. Sepindah malih matur nuwun sanget ingkang sampun ngrencangi Rara. Rara kita nyuwun pamit, sugeng panggihan malih benjang, matur nuwun sanget kawigatosanipun sugeng siang. Nuwun lan yuk ker.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali ya di suasana siang hari ini, edisi siar di hari Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana Simfoni Kenangan. Sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti, kebersamaan kita di Simfoni Kenangan. Dan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon 02717890799 atau SMS dan WhatsApp di 082133950947. Baik, di WhatsApp, di line telepon ya, Buana Asri Sragen.
1: Belen, Estapamen.
0: Bagus.
1: Coba itu, anu di Sidolaju, itu ada yang jual jamu.
0: Iya.
1: Ya, nyetel 94,7. Lagunya Tanpamu.
0: Tanpamu, oke.
1: Okay. Dari Kati itu. Ya, jadi salam untuk itu mbak. Salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Jini, Bu Tujungko, Pak Yasi Tujungko, Pak Jemeslo, Pak Jasmino,
0: iya.
1: Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Gerbani, Bu Durati, Bu Dini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Jiar, Bu Jaben, Mas Roni di Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Abrilian, Pak Rus di Bego, juga Mas Eko di Bumiati, Mas Es, dan juga si Mojo dari mana itu Mas Es, si Mojo pasti Roya juga Mas Es, juga Mbak Wijan itu Mbak Wajin, Mbak Bien, Mama
0: Iya.
1: Nyawa, lalu Mbak Nana, lalu dalam juga Mbak Anik, ya, lalu Pak Yon Plastik, Mas Anjir Sediawan, Mbak Hidul, Mas Yanto Pondung, dalam juga Mbak Wate, Pak Sinagan Yadi, dalam juga Mas siapa lagi berdasarkan dan lain-lain. Ya, semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama SBI yang dipandu oleh Mbak Dini Dante.
0: Iya.
1: Kita yang ucapan. Nah itu Mbak itu apa itu pergi ke lepak pada hari Sabtu. RBA memang gelombang yang bermutu. Itu di lepak dapat teh 2 gelas. RBA memang gelombang yang berkelas.
0: Amin, terima kasih.
1: Kemudian ya, satu lagi begini Mbak, apa itu anu banyak pohon gelagah di dekat kota Gombong. Sebetulnya akan singgah, sudah terlanjur singgah, ternyata rumahnya kosong.
0: Gitu, iya.
1: Begitu, Mbak. Ya demikian Mbak Dini, selamat bertugas. Terima kasih. Yuk, gereng.
0: Yuk, gereng. Terima kasih Pak Pono di Sambirejo. Lagunya nanti Teti Kadi Tanpamu. Di belakangnya Pak Pono ya, line telepon diterima lagi. Buana Asri Sragen.
2: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, Bunda Kini.
2: Ya, baru pulang dari Jagong, Mbak.
0: Masih rame Jagongan ya, Bun ya.
2: Santai. Jagong di Santai tapi.
0: Iya.
2: Baru aja pulang. Pastinya kucoba hidup sendiri ya Mbak.
0: Kucoba hidup sendiri.
2: Iya memangnya hidup sendiri.
0: Iya Bun.
2: Sabar ya Mbak.
0: Sabar ya.
2: Mbak Kalimantan Pak terus.
0: Iya Bunda.
2: Jangan ya Kalimantan terus lama ini.
0: Iya lah Wong ya belahan hati ya belahan jiwa itu. Bunda. Iya.
2: Itu aja, Mbak. Kalangnya nune Pak Tono aja ya.
0: Oh gitu.
2: Banyak sekali ya.
0: Betul.
2: Tak lupa yang belum nanti aja. Oh, nanti akan dijemput Diana ke Mbak Adu.
0: Iya.
2: Nanti yang dijemput Diana disuruh duduk sana. Kendana, Mbak. Suruh duduk di Kendana tapi nanti malam.
0: Oh, gitu.
2: Itu aja, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Tak lupa Pak Eko yang dia, ya. Pak Eko yang diundang.
0: Iya.
2: Masih. Bunda Kun. Bunda Ros. Mbak Ani Gemoy.
0: Iya, Mbak Ani Gemoy.
2: Mbak Ani yang di
0: di Kampung Lampion.
2: Ya, Mbak Ani yang di Magere. Itu aja ya, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Bisa semuanya, tempat koma semuanya. Itu aja, Mbak. Mbak Deni Rante.
0: Iya, Bunda. Iya, Bunda.
2: Semoga Mbak Dewi Ratu sehat gembira.
0: Amin.
2: Yuk greng.
0: Terima kasih Bunda Kini yang ada di Mbalu. Ku coba hidup sendiri nanti lagunya yang di request ya Bun, menemani suasana siang hari ini. Baik, di WhatsApp-nya Bu Ana Asri, Simfoni Kenangan, selamat siang. Mas Diar request Dara dari Harvey Maliholo. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Pap RT, Ayah Tovan, Yang Pono, Pak Yon, Bapaknya Mita. Terima kasih Yuk Greng. Baik, terima kasih kembali ya untuk Mas Diar di Jatian Karanganyar. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, Dewi Rati masih menemani Anda siang hari ini. Dewi hadirkan dari Tetika di Tanpamu.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Kalakus di Simfoni Kenangan oleh Kalakus Plus-nya nanti sore ya. Iya, Simfoni Kenangan kembali menemani Anda di siang hari ini. Silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Baik, di sini ya Dewi sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik ya Mbak Tri. Terima kasih juga untuk doa-doanya Mbak Tri. Mbak Tri yang ada di Kedawung ini ya, request lagu Kisah Kasih di Sekolah spesial buat Mbak Dewi, semua kru Buana Asri, semua pamor greng, selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, amin. Semelimpah halal barokah dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung. Kemudian ada Mama Trika di Teguhan. Weh, pulang nih kayaknya ya. Loh lah, tadi Dewi lewat depan rumah ada enggak?

kayak tadi ya, terbuka enggak ini pintunya. Siang Mbak Dewi sama tugas enggak ya, selamat siang juga buat Bunda Mak Matrika ini ya. Minta lagu Januari di Kota Dili, salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih juga Mama Trika di Teguhan. Ada juga yang bergabung melalui SMS-nya Bu Ana Asri. The Land of Java Man, salam dari Koko Ayun, request ayah dari Ebi. Buat semua kru Bu Ana Asri, yuk greng. Oke, terima kasih kembali buat Koko Ayun, lagunya diantrikan dulu. Baik Mitra Bu Ana, dimanapun Anda berada, Dewi Rati ya masih menemani Anda siang hari ini bersama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang kami hadirkan untuk Anda. Dari Dian Piscesa, ku coba hidup sendiri untuk Bunda kini di Mbalu.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Ratih masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Tentunya kebersamaan kita, Simfoni Kenangan, lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia.

Di WhatsApp-nya Buana Asri ya, kembali disapa di sini The Land of Java Man. Dari Pak Jasmino minta lagu Lembah Biru, Andi Merio Matalata. Salamnya buat Mas Diar, Mbak WR, Mbak Rosa Eyang Pono. Buat yang siar sukses selalu. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih juga Pak Jasmino sudah gabung ya siang hari ini, Simfoni Kenangan. Kemudian dari Mama Fajar, request Satukanlah Hati Kami. Oke, ditunggu dulu ya Mama Fajar untuk lagunya, lagu yang di-request yang hari ini. Baik Mitra Buana, pukul 12.51 waktu Indonesia Barat, dan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri Sragen, Radio Publik Sragen, akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Siang edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Baik, sembari menantikan Warta Berita Siang edisi hari ini, ada Krisya, Kisah Kasih di Sekolah.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti.
8: Dengan penguatan di Prambanan sendiri, gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
6: Kemkom Digi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam melindungi pelaku UMKM. Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menuju pariwisata internasional. Tiongkok menegaskan tetap menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
7: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
9: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu Menkomdigi menuturkan, Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkomdigi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
7: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital. Dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa akan ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
9: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
10: Pada prinsipnya, sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro, kecil, menengah kita di tanah air.
9: Untuk itu lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif fee tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita, wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Berikut laporan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
8: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
11: Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja, akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
8: Tapi bisa datang lagi. Ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak ke sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau ke sini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz, rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
11: Husnia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Husnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Febriana, Direktur Utama InJourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
12: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya, spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
11: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
6: Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Rokib.
13: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi, yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
14: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program. Glimoling menyapa, Glimoling menyapa sekolah, Glimoling di sekolahmu, dan Glimoling seru.
13: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat Wahyu mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di Bumi Katulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
15: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
13: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
16: Kami menyambut baik dengan Grimoring karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Grimoring karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
13: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Grimoring dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
6: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babussalam, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Heri Susanto dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
17: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babussalam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
18: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan apa pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
17: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
19: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
17: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
20: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
21: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
22: Jadi dari awal pengembangannya emang
20: iya, sudah cari bakalannya.
0: dari pakannya dia sudah ini.
1: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
20: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak Melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar memang dari awal yo dikeloni Sabine 1,50. 2023 habis Covid gitu.
21: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
22: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
21: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
6: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
23: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
24: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
23: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
25: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang
23: kita? Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
24: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widyastutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
26: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
24: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
6: Informasi dari luar negeri. Pemerintah Tiongkok menegaskan tetap menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan meski Washington menunda sementara rencana penjualan senjata senilai 14 miliar dolar Amerika Serikat karena perang Iran. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat menyebut penundaan dilakukan untuk memastikan kecukupan stok amunisi militer di tengah meningkatnya penggunaan rudal dalam konflik Iran. Beralih ke informasi olahraga, Persebaya Surabaya akan mewaspadai permainan Persik Kediri dalam laga Pamungkas Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, sore nanti. Laporan disampaikan Agustin Irdiani dari RRI Surabaya.
2: It's not gonna be an easy match in my opinion, special after we make a good result last match. Persebaya just win 2 or 3.
3: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta para pemainnya untuk tidak terlena dalam kemenangan besar dalam pertandingan sebelumnya jelang menghadapi Persik Kediri yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Menurutnya laga melawan Persik Kediri tetap akan berjalan sulit meski Persebaya sedang berada dalam tren positif. Dalam sesi primat press conference kemarin, Tavares menegaskan Persik bukan lawan yang bisa diremehkan. Pelatih asal Portugal itu bahkan menyebut tim asal Kediri memiliki catatan cukup baik saat menghadapi Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Persik juga memiliki sejumlah kelebihan yang wajib diwaspadai, yakni mulai kemampuan melepas tembakan jarak jauh, crossing hingga memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan.
2: Persik Kediri is a good team. If we gonna see on the history, Persik against Persebaya always tough result.
3: Kekhawatiran saya adalah setelah menang 7-0, tim berpikir pertandingan berikutnya akan mudah. Padahal pertandingan ini tidak akan mudah. Kami harus tetap rendah hati dan fokus. Pertandingan akan menjadi sulit jika mereka tidak menjalani laga dengan cara yang benar. That's gonna be easy match and not gonna be easy match. Sementara itu pemain asing Persebaya Francisco Rivera juga memberikan pesan kepada Bonek dan Bonita untuk menjelang pertandingan terakhir melawan Persik Kediri tidak membawa flare dalam stadion. Ia berharap laga kandang terakhir Persebaya musim ini dapat berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya.
4: Seperti coach bilang, pertandingan susah. Kita tahu Kediri punya pemain bagus. Kita sudah analisa tim Kediri. Kita punya bagus kesempatan untuk memasukkan empat besar. Makanya kita harus main pintar dengan rapi dan aku tahu semua boneka bonita dukung kami besok untuk ambil 3 poin. Dan also I want to invite to all bonek and bonita to don't bring the flare, to be safe. This is not good for the family, for the kids. So try to enjoy the game, to support. And let's we try to get the 3 points together.
3: Menurut Rivera, dukungan Bonek dan Bonita tetap menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk menutup musim dengan hasil maksimal. Ia berharap seluruh elemen tim bisa sama-sama meraih kemenangan di laga kandang terakhir musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Siang dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar ya, kembali Simfoni Kenangan menemani Anda di siang hari ini dan kebersamaan kita sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti. Baru saja ada Ii Sugianto, Bunga Sedap Malam.

Disapa kembali ya di sini ya Mitra Buana dan pendengar ya. Ada siapa ini? Di WhatsAppnya Buana Asri, Pak Bambang Sumarsono ya. Selamat siang nih, hari Sabtu tanggal 23. Mbak Rati minta Surat Cinta atau Ku Cari Jalan Terbaik. Oke, terima kasih ya. Lagunya nanti bisa ditunggu dulu. Kemudian di sini ada yang gemoy-gemoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Dewi. Halo, selamat siang juga Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Jumpa lagi dengan gemoy. Moga tidak bosan. Oh, enggak dong. Kemarin juga sudah ketemu ya di studio. Minta lagu simfoni yang indah, lagunya buat yang lagi dengerin simfoni kenangan, semoga terhibur. Salamnya buat Bunda Kini Senggolannya. Semoga sehat selalu ya Bun, juga semuanya yang sudah salam-salami Ani. Pokoknya salam balik. Terima kasih semuanya. Buat Mbak Dewi selamat tugas, semoga tidak capek, tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu, amin. Masih ditemenin si cantik nggak nih? Oh enggak, ini sendirian aja. Sampai di jam 5 sore aja.

boleh ya. Request lagu juga boleh ini. Kalau masih ada waktu minta lagu Kemuning, matur thank you. Baik, terima kasih Mas Ato di Boyolali, Merbabu 46 Boyolali. Oke, terima kasih. Bagaimana untuk pantauan suara ya di Boyolali sana ini Mas Ato? Karena ini baru sekali ini ya Dewi menemani apa ya, kenal sama Mas Ato gitu. Mas Ato gabung bersama Dewi.

Ya, Mitra Buana di manapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung, di sini masih ditunggu di line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Ada ini ya, Rita Effendi Januari di Kota Dili.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor

0: Kantor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat siang untuk Mitra Buana yang siang hari ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, siang hari ini ya, tiba-tiba cuacanya sedikit mendung ya, tapi mudah-mudahan aman dan terkendali. Di lain telepon, Buana Asri Sragen.
1: Halo, Buana Asri Sragen.
0: Iya, selamat siang. Iya, halo, masih di sini, Bunda.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Di situ mendung juga.
0: Apa?
1: Di situ mendung juga.
0: Iya, tiba-tiba mendung ini, padahal tadi cerah. Ini Bunda sama. Masih di Jogja.
1: Masih, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Tolong, Bunda diplay. Jangan ingin menang sendiri ya.
0: Jangan ingin menang sendiri. Nanti kalau waktunya masih ada ya, Bun.
1: Ya, dari gitar ya,
0: teman-teman.
1: Sekarang buat ini jam berapa, kan?
0: Ini jam 2 kurang kurang 9 menit.
1: Oh, gitu.
0: Iya, udah mepet ini waktunya.
1: Nanti enggak sampai jam 3, Bang?
0: Ada lanjutannya. Kalau enggak ya nanti ya, Bun.
1: Ya, enggak apa-apa. Kalau nanti di play, salamnya buat Mbak Dewinya terus mana?
0: Iya.
1: Ditemen siapa di situ?
0: Oh, sendirian.
1: Ya, kental banget.
0: Iya.
1: Biasanya anak yang ngusul tuh.
0: Pada sibuk semua hari ini.
1: Oh sih. Kalau Bunda kan jauh ini. Jadi nggak bisa.
0: Iya.
1: Apa itu salamnya buat Mama Trika masih yang saya masuk belum tadi?
0: Sudah WA.
1: Oh ya. Tetap semangat buat Mama Trika.
0: Iya.
1: Buat Mbak Putri, kok lama nggak nongol? Suaranya. Ya kedengaran nih di mana repot apa?
0: Oh gitu.
1: Mudah-mudahan Mbak Putri sehat-sehat.
0: Sehat, amin. Mudah-mudahan.
1: Iya. Buat Mbak WR yang jauh di sana. Buat Kak Rus, buat Pak Andri Tiawan, buat Pak Redo Minggu, buat Mas Tiat, buat Bunda Lasmiati beserta Bunda Ngatmi juga, buat Bunda Roman, Pak Roman. Kalau Bunda Lasmiati itu istrinya Pak Roman, tak?
0: Iya betul.
1: Oh gitu, nggak tahu. Ya, pokoknya salamnya buat semuanya aja.
0: Iya Bunda.
1: Buat Pak Dewinya tetap semangat.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya Bunda.
1: Yuk
0: kreng. Terima kasih Bunda Natali yang ada di Jogja, yang lagi ada di Jogja ya. Masih setia bersama Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, tentunya Simfoni Kenangan ya. Kita sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat saja. Dan nanti jam 14 kita hadirkan Pak Wartos Boso Jawi. Nanti usai Pak Wartos Boso Jawi bisa menemani Anda kembali lagu-lagu nostalgia. Baik, akhirnya sampai di sini ya. Dewi Rati menemani Anda Simfoni Kenangan edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dewi pamit, selamat siang, selamat berakhir pekan, dan salam yo grr.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
4: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Program acara Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
2: Nelayan of Java Men.

0: Dun poro miyarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Menteri UMKM Republik Indonesia ngepiyakaken Kurda 0% ing Kabupaten Sragen. Pentas jadul mantul grengsengaken pengetan hadegipun Sragen ingkang kaping 210 taun. Gebyar PAUD 2016 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdul Rahman, kepiyakaken program kredit usaha rakyat daerah Kurda bunga 0% ing Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Kegiatan kala wau dados salah satunggaling reroncening pengetan hadeging Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 taun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman ngepiyakaken program kredit usaha rakyat daerah utawi Kurda bunga 0% ing Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen Selasa 19 Mei 2016. Kegiatan kala wau dados salah setunggaling reroncening pengetan hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280. Kerawuhanipun Menteri UMKM Sinubyo Subyo dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Wakil Bupati Haji Suroto Forkopimda Pangarso Dekranasda Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas dalah jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Wonten ing acara kasebat Menteri UMKM sesarengan kalian Bupati, Wakil Bupati sarta Pangarso DPRD Kabupaten Sragen paring pambiyantu kurda kanthi simbolis dumateng ingkang sami nindakaken usaha mikro kecil dan menengah. Wonten ing pambagya harjanipun Bupati nelakaken bilih kurda bunga 0% minangka wujud kapitadosan negari sesarengan kalian masyarakat kangge memangun perekonomian daerah. Menggahipun Bupati, pemerintah nggadahi pilihan logika gotong royong ingkang intinipun negari paring kapitadosan lan masyarakat jagi amanah kangge milah rante kemiskinan utawi kawontenan ingkang sekeng kanthi sesarengan. Pramila masyarakat kasuwun ginakaken pambiyantu kasebat kanthi jujur, tekun lan tanggel jawab supados saged kangge paring manfaat kangge mekaripun usaha punapa dene karaharjaning keluarga. Pangajapipun Bupati, program kredit usaha rakyat daerah utawi Kurda kanti bunga 0% saged paring pambiyantu kangge ingkang nindakaken UMKM pikantuk pawitan ingkang langkung enteng dalah nyengkuyung mekaripun usaha masyarakat ing Kabupaten Sragen.
0: Kabupaten Sragen mengeti hadeking kabupaten ingkang kaping 280 kanthi semangat sesarengan dalah kepedulian sosial. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto negesaken bilih pengetan hari jadi mboten namung kangge acara tahunan kemawon ananging ugi kangge pengetan nambah syukur lan kegiatanipun masyarakat. Bab kasebat dipun ngendikaaken rikala mbikak pentas seni ingkang asesirah jadul mantul ing alun-alun sasana langen warga Kecamatan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kabupaten Sragen mengeti adegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 kanthi semangat sesarengan dalah kepedulian sosial. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negasaken, bilih pengetan hari jadi mboten namung kangge acara tahunan kemawon, ananging ugi kangge pengetan nambah syukur lan kegiatan masyarakat. Bakal sebat dipun ngendika akan rikala mbikak pentas seni ingkang sesirah jadul mantul ing alun-alun sasana langan warga Kecamatan Sambirejo Jumat dalu gangsal 11 Mei 2021. Sinaosa wekdal semanten kawontenan jawah, gregetipun warga tetep inggil. Warga tansah ngebeki alun-alun wekdal wonten tetengalan orkes Melayu Jadul Panama paring panglipur kanthi segahan lagu-lagu lami. Wonten ing pambagya harjanipun, Wakil Bupati ngendika, ing umuripun Kabupaten Sragen ingkang sampun 280 taun tasih kathah pedamelan ingkang perlu karampungaken sesarengan kangge ngindakaken karaharjanipun masyarakat. Panjenenganipun ngajak sedaya warga masyarakat nuwuhaken semangat gotong royong lan tresno dumateng Kabupaten Sragen. Semanten ugi masyarakat kasuwun mapak adegipun Sragen tanggal 17 Mei 2021 mangke kanthi raos syukur menggah panjenenganipun ing sak tengahing tantangan global wekdal punika. Sragen kaajab dados wewengkon ingkang aman, tentrem lan damel bahagianipun masyarakat ugi. Panglipur jadul mantul antawisipun para anak TK lan PAUD ben SMK Setunggal Sambirejo ngantos ben kelompok musik Gospel Mania kadipiro.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ngepiyakaken operasional 1,000 unit koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP sa Indonesia klebet Kabupaten Sragen. Kepiyakan dipun leksanakaken kanthi virtual wonten ing dinten Setu kanthi punjeripun ing KDMP Desa Ngelawak Kabupaten Nganjuk Jawi Wetan lan dipun dereki lumantar Zoom meeting dening pemerintah daerah sarta sawetawis pengurus koperasi ing sawetawis wewengkon. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ngepiakaken operasionalisasi 1,000 unit koperasi desa kelurahan Merah Putih se-Indonesia klebet Kabupaten Sragen. Kepiakan dipun leksanakaken kanthi virtual Setu 16 Mei 2021 kanthi punjeripun ing KDMP Desa Ngelawak Kabupaten Nganjuk Jawi Wetan lan dipun dereki lumantar Zoom meeting dening pemerintah daerah sarta sawetawis pengurus koperasi ing sawetawis wewengkon. Kepiakan KDMP ing Sragen dipun punjeraken ing Desa Sepat Kecamatan Masaran ingkang dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalah Komandan Kodim 0725 Sragen Dindin Rohidin SIP. Bupati Sragen paring kawigatosan amargi wekdal ingkang cepet sampun ndapuk KDKMP ingkang kabiji pinangka panjangka kangge nambah kegiatan ekonomi kerakyatan ing tataran desa. Ing Sragen anggenipun memangun KDKMP sampun rampung 200 unit saking sedayanipun 208 unit. Saengga tasih wonten kekirangan 718 anggenipun memangun. Bupati nerangaken bab usaha wonten sawetawis jinis antawisipun usaha sadyan winih pantun, sadyan gas LPG, sadyan rabuk, obat-obatan tetanen sarta leladi samsat. Wontenipun usaha kolowau nedahaken bilih bisnis wiwit tuwuh ing tataran desa saengga saged pinangka penggerak ekonomi desa lan saged nuwuhaken karaharjaning masyarakat. Saklebetipun kepiyakan kasebat Bupati Dalah Dandim Kabupaten Sragen merloaken tetinju saperlu nguningani mawerni kawontenan ing bab KDKMP.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen ngerancang badhe ngamontenaken tembayatan kalian kantor Kemenag Kabupaten Sragen saklebetipun nambah karaharjaning warga masyarakat sarta nambah babakan agami ing Kabupaten Sragen. Tigang program kasebat nyakup bab masjid berdaya ndandosi griya ingkang kirang prayogi kangge dedunung RTLH kangge ingkang saged ngapalaken Al-Qur'an Ustadz Dalah Kiai sarto ingkang nindakaken ningkah masal kangge keluarga ingkang sekeng. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pemerintah Pemkab Seragen merancang badhe ngawontenaken tembayatan kalian kantor Kemenag Kabupaten Seragen salebetipun nambah keharajan masyarakat serta nambah babagan agami ing Kabupaten Seragen. Bupati Seragen Sigit Pamungkas SIP Ema paring katerangan kolaborasi antawisipun Pemkab Seragen dalah kantor Kemenag Kabupaten Seragen badhe kawujudaken ing salebetipun tigang program ingkang nyasar kangge kabetan masyarakat. Tigang program kasebut nyakup bab masjid berdaya dan dosi griya ingkang kirang prayogi kangge dedunung RTLH kangge ingkang saged ngapalaken Al-Qur'an Ustadz dalah kiai sarto ingkang nindakaken nikah masal kangge keluarga ingkang sekeng. Program masjid berdaya kaajab saged nambah keginaan masjid boten namung kangge ngibadah ananging ugi kangge punjering kegiatan sosial, pendidikan lan pemberdayaan ekonomi umat. Program Dando Sigriyo tumuju kangge ingkang apal maos Al-Qur'an Ustadz lan kiai minangka wujud kawigatosan pemerintah dumateng para tokoh agami ingkang gadhahi lelabetan kangge mbina spiritual masyarakat. Dene program nikah masal ingkang pinangka margi kangge masyarakat ingkang kepengin nindakaken nikah kanthi sah ananging karana prabeya ingkang boten nyekapi kegiatan menika gadhahi ancas kangge ngindakaken kesadaran masyarakat perlunipun nikah kanthi resmi. Kanthi wontenipun kolaborasi menika, kajab saged nyipta masyarakat Seragen ingkang langkung raharjo, religius lan harmonis.
0: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, humil ing Jawi Tengah kenali lan cek kesehatan ibu hamil tataran Provinsi Jawi Tengah. Program kasebat pinangka gerakan kolaboratif lintas sektoral kangge ngendhaleni angka kematian ibu aki ing Jawi Tengah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Desa Gemantar Kecamatan Sukodono dados conto program kencan bumil ing Jawi Tengah. Kenali lan cek kesehatan ibu hamil tataran Provinsi Jawi Tengah. Program kasebat pinangka gerakan kolaboratif lintas sektoral kangge ngendhaleni angka kematian ibu ing Jawi Tengah. Anggenipun nglantaraken program katindakaken dening Wakil Gubernur Jawi Tengah Tadz Yasin Maimun sesarengan kalian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawi Tengah Nawal Arofah Yasin. Ing salebetipun puncak pengetan dinten Hari Kesatuan Gerak PKK kaping 59 tataran Provinsi Jawi Tengah ingkang kalaksanan ing lapangan Desa Nglangitan Selasa 19 Mei 2016. Kegiatan kasebat ugi dipun dereki kanthi virtual dening tim penggerak PKK Kabupaten Seragen dalah Seragen Command Center. Ugi rawuh ing kalodhangan kasebat Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Seragen Nyonya Supami Suroto, Ketua Sekawan Bidang Kesehatan Keluarga dalah Lingkungan PKK Seragen Nyonya Anna Susanti, Perwakilan Dinas Kesehatan Seragen Ketua Pokja Sekawan Nyonya Hartini Duyanto, sarta Kader PKK Desa Gemantar Kecamatan Mondoan, Ketua Sekawan Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Seragen ngaturaken raos syukur amargi Kabupaten Seragen pinitados pinangka salah setunggaling daerah percontohan sareng Kabupaten Blora, Kebumen lan Pekalongan. Panjenenganipun ngajap sedaya kader PKK saged terus semangat, terus nyengkuyung lan nindakaken program kasebat sadangunipun setunggal tahun majeng. Saperlu kangge nindakaken kasarasan ibu lan bayi ing Kabupaten Seragen. Kangge tumapakipun program kencan bumi gemblengaken kader PKK Posyandu sarta tim pangamping keluarga. Pendak kader mangkenipun badhe ngampingi setunggal ibu ngandhek wiwit saking prahamil ngantos wekdal nifas. Program punika boten namung kangge PKK kemawon ananging ugi kangge masyarakat.
0: mindhakipun angsal-angsalanipun produksi PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen wekdal giling 2016 dadosaken antrian truk ingkang angkut tebu ngantos ngantri panjang ing wewengkon PG Mojo Sragen. Antrian panjang ingkang ngantos prao sekawan lapangan taruna sehingga manajemen PG Mojo Sragen sampun nindakaken sawetawis kesemaptaan antawisipun kanthi nindakaken koordinasi kalian Polres Sragen. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Mindhakipun angsal-angsalanipun produksi PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen wekdal giling 2016 dadosaken antrian truk ingkang ngangkut tebu ngantos ngantri panjang ing wewengkon PG Mojo Sragen. Antrian panjang sanget ngantos prosekawan lapangan taruna. General Manager Pabrik Gula Mojo Roh Sudianto nerangaken antrian truk ingkang ngangkut tebu sampun kagerba saderengipun sehingga manajemen PG Mojo Sragen sampun nindakaken sawetawis kasamaptan antawisipun kanthi nindakaken koordinasi kalian Polres Sragen. Wates paling kathah wawrat tebu ingkang mlebet ing PG Mojo Sragen watawis 200 rit utawi 200 truk pendak dintenipun. Wiwit pangemunah saking PG Mojo Sragen pindah dateng PTPN Songo dateng SGN rikala taun 2013 wekdal semanten asli produksi tansah mindhak terus. Kacathet ing taun 2013 giling watawis 1,8 yuta kuintal tebu, taun 2021 mindhak dados 2,6 yuta kuintal tebu, dene taun 2020 sawetawis dados ingkang paling inggil sadangunipun sejarah antawisipun 2,2 yuta kuintal tebu. Dene taun 2016 nggadahi target 2 yuta kuintal tebu.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa utawi TMMD reguler ingkang kaping 128 taun 2016 ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen resmi sampun rampung. Penutupan dipun gelar lumantar upacara wonten ing lapangan Harmoni Plumbungan wonten ing dinten Kamis. Upacara penutupan dipun pimpin Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHN. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa utawi TMMD reguler 128 taun 2016 ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen resmi dipun tutup. Penutupan dipun gelar lumantar upacara wonten ing lapangan Harmoni Plumbungan Kemis Injing 21 Mei 2016. Upacara penutupan dipun pimpin Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHN ingkang maosaken amanat Pangdam Sekawan Diponegoro Maijen TNI Akhirudin. Wonten ing amanat menika dipun tegasaken bilih TMMD ngangkat tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri Saking Desa. Tema menika nandhesaken wigatinipun pembangunan desa minangka dasar penguatan pembangunan nasional. Ugi dipunaturaken bilih TMMD dados wujud sinergi antawisipun TNI, pemerintah daerah, Polri saha masyarakat kangge nyepetaken pembangunan wonten ing wilayah pedesaan. Pihakipun ngaturaken aging panuwun dumateng Bupati Sragen saha jajaran Forkopimda, OPD terkait lan sedaya pihak ingkang sampun paring dukungan dumateng pelaksanaan TMMD reguler 128. Wonten ing pelaksanaan TMMD reguler 128 taun menika, Kasdam Sekawan Diponegoro ngayahi kegiatan wonten ing sekawan daerah inggih menika Kabupaten Purbalingga, Kulon Progo, Pati saha Sragen. Dene dan Satgas TMMD reguler 128 Letkol Infanteri Didin Rohidin SIP njlentrehaken bilih sedaya program fisik lan non fisik ing Desa Puro sampun rampung 100%. Sasaran fisik liputi pembangunan cor dalan, dawanipun 1,700 meter, talut 1,150 meter, rehab RTL sedoso unit, jamban sehat sedoso unit, so sumur bor, 1 unit sampun kasil dipun rampungaken. Saklianipun membangun infrastruktur, TMMD ugi ngatur maneka kegiatan penyuluhan dumateng masyarakat, antawisipun mawasan kebangsaan, kesehatan, pencegahan stunting, pelayanan posyandu, dumugi edukasi bebaya narkoba, so penyakit mboten nular.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen, lumantar Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ngawontenaken gebyar PAUD tahun 2016. Wonten ing gedung olahraga Diponegoro Sragen wonten ing dinten Kamis. Kegiatan menika ngusung tema mewujudkan generasi emas ingkang sehat, cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia. Kegiatan menika dipun dereki 690 lare saking jenjang PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ngawontenaken gebyar PAUD tahun 2016 wonten ing Gor Diponegoro Sragen Kamis 21 Mei 2016. Kegiatan menika ngusung tema mewujudkan generasi emas ingkang sehat, cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia. Kegiatan menika dipun dereki 690 lare saking jenjang PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen. Acara dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA, Bunda PAUD Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas, para guru PAUD lan TK saha para tiyang sepuh siswa. Wonten ing laporanipun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Purwanti SPD MPD ngandharaken bilih kegiatan menika gadah ancas ningkataken kreativitas anak usia dini manut bakat lan minatipun saha ndukung kawujudan generasi emas Kabupaten Sragen. Peserta asalipun saking lembaga PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen kanthi maneka werni cabang lomba. Kangge peserta PAUD lan non formal dipun gelar lomba ngagem busana saha lomba merunci. Dene peserta TK melu lomba kolase saha lomba baca puisi ciptaan guru. Kanthi saben lomba klebu juara tunggal, kalih lan tiga saha juara harapan tunggal, kalih lan tiga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA wonten ing sambutanipun ngaturaken bilih pendidikan anak usia dini minangka pondasi wigati kangge mbangun masa depan bangsa. Miturut bupati, masa usia dini minangka fase emas perkembangan anak ingkang nemtokaken karakter saha kualitas generasi ing masa depan. Bupati nandhesaken bilih pendidikan PAUD mboten namung babakan kawasisan maos, nyerat, saha ngitung, ananging ugi mbentuk raos kepengin mangertos karakter, kemampuan bersosialisasi, dumugi nilai akhlak mulia wiwit alit. Kejawi menika, pemerintah Kabupaten Sragen gadah komitmen terus ndukung pendidikan anak usia dini minangka wujud investasi jangka panjang kangge masa depan daerah. Wonten ing kalodhangan menika, Bupati Sragen ugi ngaturaken apresiasi dumateng para guru PAUD awit saking dedikasi saha kasabaranipun wonten ing didik anak-anak usia dini.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Ya Mitra Buana dan mendengar ya, Anda masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik siang hari ini ya, Sragen diguyur hujan ya Mitra Buana. Semoga aman dan terkendali ya, bagi Anda yang berada di bantaran sungai untuk tetap waspada dan tetap berhati-hati. Lagu-lagu nostalgia kembali Dewi hadirkan di suasana siang hari ini ya, di tengah hujan rintik-rintik di Sragen.
1: Rame tenan iki pameran UMKM, panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
1: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yang nyandang anggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kape. Iki ra perkara tahu dibacem lo ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
2: Amit-amit narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin

baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

sore Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya, saya Dewi Rati bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan hari ini. Buana Barindo edisi siar hari Sabtu 23 Mei 2026. Iya Mitra Buana, kebersamaan kita di Buana Barindo untuk edisi hari ini sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Buana Barindo, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Line telepon 02718909799 atau SMS dan WhatsApp di 082133950947. Dan dibuka satu lagu dari Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Baik Mitra Buana, sembari menunggu atensi Anda di line telepon, SMS, dan WhatsApp, kali ini Dewi hadirkan untuk Anda dari Bunga Citra Lestari, selalu ada di nadimu.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Iya, cakrakan opera Tuhan ya, baru saja menemani kebersamaan kita di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri sudah ada yang bergabung. Selamat sore kakak, mau request dong lagunya BTS, Crystal Snow, spesial buat pendengar setia Buana Asri di sore hari ini. Terima kasih kakak, semangat siarannya. Oke, terima kasih. Dari 3663, lagunya ditunggu dulu ya. Kemudian selamat sore Mbak Rati, hai selamat sore. Lama nggak on, baru pulang Bloro Cepu, maaf kangen sama RBA. Gimana Sragen, apa hujan terus? Ini baru aja reda, kalau tadi sempat hujan ya agak deras ya. Lagunya Mendung Tak Berarti Hujan. Oke, terima kasih buat Aat ya. Mas Aat sudah bergabung. Kemudian sore Mbak Dewi, hai selamat sore juga. Pripun kabarnya, semoga selalu sehat Jemba. Oh alhamdulillah kabarnya baik. Request aku bersama doa nyun tulung diklik, matur suwun Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mbak Aisrini sudah bergabung juga di sore hari ini ya, Buana Barindo. Lagu-lagu yang di request ya sore hari ini, Dewi list dulu. Iya, semoga ini nanti bisa dihadirkan ya di Buana Barindo. Ya Mitra Buana, masih di Buana Barindo, sembari menunggu atensi Anda melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp. Dewi hadirkan dulu dari Eminem featuring Rihanna, The Monster.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Iya, dari Angga Chandra, sekecewa itu menemani kebersamaan kita ya Mitra Buana di Buana Barindo untuk edisi hari ini. Selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Disapa kembali di WhatsApp-nya Buana Asri. Ada Bunda Nurul, Mbak Dewi boleh enggak minta lagunya Virgon Starla? Kulo Ibu E Mas Aat matur suwon. Oh iya, terima kasih Bunda Nurul ya, Ibu E Mas Aat ini sudah gabung di sini di Buana Barindo.

0: Iya, mitra Buana dan pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Dan kebersamaan kita sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi untuk Anda mitra Buana. Iya, saksikan pertandingan sepak bola babak final Piala Bupati 2026 pada hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Taruna Sragen antara kesebelasan Kecamatan Karangmalang dan kesebelasan Kecamatan Kalijambe. Iya, sekali lagi ya, bagi warga Sragen, saksikanlah babak final Piala Bupati 2026 di Stadion Taruna Sragen, kick off pukul 15 waktu Indonesia Barat antara kesebelasan Karangmalang, Kecamatan Karangmalang melawan kesebelasan Kecamatan Kalijambe. Nah, jagoan mana yang menjadi favorit Anda? Semoga menjadi juaranya. Ya mitra Buana, kali ini Dewi hadirkan ya cinta dalam doa. Oh, aku bersama doa, coba-coba aku bersama doa untuk Mbak Aisrini ya. Ini adanya cinta dalam doa Mbak. Kalau aku bersama doa belum ketemu, gimana ini untuk Mbak Aisrini ya? Coba nanti WhatsApp lagi di sini ya Mbak, ditunggu. Nah kali ini yang tersedia dulu aja ada Virgon, Surat Cinta untuk Starla.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Eat Gitaf, sedia aku sebelum hujan ya. Kalau Seragen hujannya sudah tadi siang ya, ini sudah mulai cerah kembali. Baik Mitra Buana, selamat sore buat Bunda Gini. Sore Mbak Dewi, hai sore juga Bunda Gini di pelosok kerap. Minta lagu Baik-Baik Sayang dari Wali. Salam buat Syifa yang lagi nugas, moga lancar tugasnya. Buat Mbak WR, buat Bunda-Bunda semuanya, selamat sore saja. Buat Mbak Dewi, semangat Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya buat Bunda Gini yang ada di pelosok. Di line telepon, Buana Asri Sragen. Iya, bagus.
1: Apa kabar ini?
0: Iya, kabarnya baik.
1: Ini Mbak Dewi Rater ya?
0: Betul.
1: Apa kabar hari ini Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Mbak Dewi mulainya jam 4 ya?
0: Hah?
1: Mbak Dewi mulai jam 4 ya?
0: Dewi udah tadi siang jam 12.
1: Oh, sampai jam 5.
0: Iya.
1: Oh. Habis ini lagunya apa Mbak Dewi?
0: Habis ini lagunya nanti ada Soki Band Cinta Dalam Doa.
1: Cinta Dalam Doa.
0: Mm-mm.
1: Aku apa ya? Apa sih ya? Cinta Dalam Doa. Ini aja deh. Kalau serius Band ada enggak?
0: Apa?
1: Yang Bandung 19 Oktober.
0: Oh itu ya. Serius Band.
1: Salamnya buat semuanya aja Mbak Dewi. Mbak Dewi nama tugas.
0: Oke, terima kasih Mas Roni Tangerang sudah gabung di sini ya, di Buana Barindo. Ya Mitra Buana, dimanapun Anda berada, Dewi Ratih masih menemani Anda sore hari ini ya. Buana Barindo sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Cinta Dalam Doa untuk Mbak Aisrini di Sambirejo dari Sokwiwen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: dari Tata Janeta featuring Maya Estianti, Sang Penggoda, menemani kebersamaan kita sore hari ini ya di Buana Barindo. Baik, selamat sore untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Iya, kemudian di sini ya Dewi sapa kembali yang ada di WhatsApp-nya Buana Asri. Selamat sore Kak Dewi. Hai, selamat sore juga. The Land of Java Man, salam kenal. Aku Nona Adelia dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Cuaca mendung Kak, Sragen gimana? Sragen sudah mulai cerah ini ya setelah tadi hujan. Tolong Nona diputerin Laskar Pelangi, Bain Hiji. Salam untuk semua mitra Buana. Selamat rehat aja untuk Kak Dewi. Selamat tugas. Salam sehat, bahagia selalu. Terima kasih Yuk Greng. Oke, terima kasih kembali. Di line telepon Buana Asri Sragen.
1: The Land of Java Man.
0: Iya, bagus.
1: Selamat sore Mbak Dewi.
0: Sore juga, dengan siapa ini?
1: Dengan yang ada di gudang.
0: Hey, Pak Eko.
1: Iya Mbak Dewi.
0: Mm-mm.
1: Lagunya Cinta Karena Cinta Mbak.
0: Dari Cinta Judika. Karena Cinta, oke.
1: Okay. Ya, dari Judika.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya untuk Mbak Dewi, selamat tugas, semoga nggak lekas capek.
0: Iya.
1: Dan untuk Bunda Kini, Bunda Rose, Bunda Natali, Bunda Surati,
0: mm-hmm.
1: Bunda Lasmiati, mm-hmm. Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Trika, salam kenal Bunda Trika.
0: Iya.
1: Bunda siapa ya? Iin ya Mbak, ada ya di Sragen tuh.
0: Bunda Iin kok belum tahu ya.
1: Bunda Lis.
0: Bunda Lis
1: yang ada di Hong Kong.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Martini kok lama sekali itu Mbak
0: Martini. Iya.
1: Kangen sama pantun-pantunnya.
0: Iya gitu ya.
1: Cak Roto, Mas Kis, Bopo Pono, Bopo Sarbini dan semuanya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Duki, Mbak Dewi, selamat tugas.
0: Mm-hmm.
1: Sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Selalu sama mm-hmm. keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Dewi.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk Greng. Terima kasih Pak Eko yang ada di Bumi Aji Gondang sudah bergabung ya di kesempatan hari ini. Yang mau bergabung kembali di line telepon Buana Asri Sragen. Iya cantik.
2: Kabar.
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Alhamdulillah.
0: Mm-mm.
2: Sampai jam berapa Mbak?
0: Sampai jam 5 sore saja.
2: Oh jam 5 sore aja.
0: Iya.
2: Kirain jam 8.
0: Mm-mm. Nanti jam 5 Mas Dwi yang nyundul.
2: Nanti Pak Dwi.
0: Iya betul.
2: Kok tumben?
0: Iya.
2: Mbak Dewi,
0: mm-hmm.
2: puterin ada apa denganmu Mbak?
0: Ada apa denganmu? Ada apa ya dengan diriku? Iya.
2: Mbak Dewi tuh, lagunya didengerin sambil nyapu ya Mbak?
0: Oke, siap.
2: Ambil Pak Eko tadi sudah lengkap. Mm-hmm. Yang dari sudah disenggol semua.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Dewi selamat tugas, tetap
0: iya.
2: Semangat sehat selalu. Nanti mm-hmm. kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya siap.
2: Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Yuk Greng.
0: Yuk Greng, terima kasih buat Bunda Rose yang ada di Klego Boyolali. Lagunya nanti ditunggu dulu ya.

Ya, Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Kembali informasi Dewi sampaikan untuk Anda. Mitra Buana, dengarkan dan saksikan Pentas Seni Budaya dan Wayang Kulit memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 yang akan digelar nanti malam Sabtu 23 Mei 2026 di halaman DPRD Kabupaten Sragen, yang akan menghadirkan tari tradisional, karawitan dan skeco. Kemudian pagelaran wayang kulit dari Pepadi Kabupaten Sragen. Dan juga hari ini ya di Pentas Seni Budaya dan Wayang Kulit dan Pentas Seni Budaya ini tadi juga sudah digelar bazar UMKM, cek kesehatan gratis, juga donor darah. Nah, nanti malam untuk kegiatan pagelaran wayang kulit akan disiarkan langsung juga melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Sekali lagi, datang dan saksikan juga simak pagelaran wayang kulit yang akan berlangsung di halaman DPRD Kabupaten Sragen malam nanti ya Mitra Buana. Dengan bintang tamu Ida Lala, Arda Tatu, Petro Sadi Bey, dan Boe Gandeng.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Tentu Buana Asri Sragen, Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana dan pendengar ya, dari Niji Laskar Pelangi. Baru saja Dewi hadirkan di sore hari ini yang menemani Anda di Buana Barindo. Baik Mitra Buana, bulan Mei memang bulannya warga Sragen ya. Karena di bulan Mei Sragen punya hajat. Iya, hari jadi Sragen ya, nanti jatuh pada tanggal 27 Mei. Di mana memang ya rangkaian kegiatan dalam menyambut hari jadi Sragen ke-280 ya. Ini sudah dimulai sejak awal bulan Mei 2026. Dan Mitra Buana, nanti malam juga akan digelar pentas budaya tari tayub, seni beksan tayub yang akan digelar di lapangan Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dengan menghadirkan ya bersama Karawitan Tayub Sragen Mardi Budoyo dengan seniwati-seniwati. Ada Mbak Sumini, ada Mbak Jumiatun, Mbak Sari, Mbak Nilam, Mbak Retno, juga ada Mbak Nurul. Nah ini bagi generasi Z ya atau Gen Z, pasti jarang sekali ya, sudah jarang untuk menjumpai

mengikuti ya. Seni budaya Tari Tayub dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Semangat ya untuk teman-teman Diskominfo yang hari ini sudah padat sekali untuk kegiatannya. Tadi pagi juga sudah ini ya mengikuti kegiatan Bupati Sragen di Taman Harmoni Plumbungan Sragen ya. Senam massal. Kemudian tadi juga ada kegiatan bersama umat Buddha di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kemudian hari ini ya, sore hari ini OTW atau perjalanan menuju Jenar untuk kegiatan Tari Tayub. Dan nanti malam ya, ini juga menghadiri kegiatan wayang kulit ya, pagelaran wayang kulit di DPRD Sragen. Nah Mitra Buana dan juga Anda yang saat ini masih stay di frekuensi 94,7 Buana Asri FM ataupun di live streaming www.lppl.buanaasri.sragen, biar tambah semangat ya. Dan yang tadi request lagunya Wali, Baik-baik Sayang, kali ini Dewi hadirkan di Buana Barindo.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Iya, dari ex Peter Pan yang sekarang berubah namanya Noah, Noah Ben. Ada apa denganmu? Baru saja menemani kebersamaan kita ya. Tadi dirikas oleh Bunda Rose yang ada di Klego Boyolali. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri ya. Ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Mbak Dewi, selamat sore, lagunya Rindu dari Agnes Monica di play. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Kemudian, sore Kak, ini Mbak Widaningsih hadir mau request lagu Jagalah Dia Yang Kusayang. Salamnya buat semuanya saja Kak, dan tidak lupa buat Kak penyiar, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Widaningsih ya. Coba nanti tak carikan dulu lagunya. Kemudian tanggal 23 di bulan Mei, Mbak Rati, lagunya nanti Ku Cinta Kau, Cinta Terbaik atau Aku Memilih Setia. Oke, terima kasih ya Pak Bambang Sumarsono yang ada di Lereng Merbabu. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Weh. Ini sama Dewi, iya kakaknya Kakak Ifah Ananda baru ini ya, off dulu gitu ya, libur. Ini ada Dewi Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Requestnya Cinta Dalam Doa tadi sudah Dewi hadirkan ya, karena juga ada yang request lagu itu tadi, ada Mbak Aisrini ya. Kirim salamnya buat Bu Hevi, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Wiwi, De Alea, Bu Sri Nurnani, Pak Soekarno, Pak Indra, Mas Puto, Tata Kuswoyo, dan untuk semuanya saja. Spesial buat Bu Hevi, yuk gereng, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya, sudah bergabung. Ya Mitra Buana, dimanapun Anda berada, Dewi Rati masih menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Buana Barindo, ada Agnes Monica, Rindu.

Manapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri ya. Dari Buana Barindo edisi hari ini ya, hari Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan jangan lupa ya, nanti malam simak pagelaran Wayang Kulit yang akan disiarkan langsung melalui 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.seragen.com pada malam hari ini ya, yang akan berlangsung ya dari halaman DPRD Kabupaten Seragen. Baik, akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Lagu terakhir sebagai lagu penutup ada Cassandra, Cinta Terbaik. Dewi pamit. Selamat sore, selamat berakhir pekan untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Menteri UMKM Republik Indonesia ngepiyakaken kurda 0% ing Kabupaten Sragen. Pentas jadul mantul grengsengaken pengetan hadegipun Sragen ingkang kaping 210 taun. Gebyar PAUD 2016 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdul Rahman, kepiyakaken program kredit usaha rakyat daerah Kurda bunga 0% ing Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Kegiatan kala wau dados salah satunggaling reroncening pengetan hadeging Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 taun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman ngepiyakaken program kredit usaha rakyat daerah utawi kurda bunga 0% ing Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen Selasa 19 Mei 2016. Kegiatan kala wau dados salah setunggaling reroncening pengetan hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280. Kerawuhanipun Menteri UMKM Sinubyo Subyo dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Wakil Bupati Haji Suroto Forkopimda Pangarso Dekranasda Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas dalah jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Wonten ing acara kasebat Menteri UMKM sesarengan kalian Bupati Wakil Bupati Sarto Pangarso DPRD Kabupaten Sragen paring pambiyantu kurda kanthi simbolis dumateng ingkang sami nindakaken usaha mikro kecil dan menengah. Wonten ing pambagya harjanipun Bupati nelakaken bilih kurda bunga 0% minangka wujud kapitadosan negari sesarengan kalian masyarakat kangge memangun perekonomian daerah. Menggahipun Bupati, pemerintah nggadahi pilihan logika gotong royong ingkang intinipun negari paring kapitadosan lan masyarakat jagi amanah kangge milah rante kemiskinan utawi kawontenan ingkang sekeng kanthi sesarengan. Pramila masyarakat kasuwun ginakaken pambiyantu kasebat kanthi jujur, tekun lan tanggel jawab supados saged kangge paring manfaat kangge mekaripun usaha punapa dene karaharjaning keluarga. Pangajapipun Bupati, program kredit usaha rakyat daerah utawi kurda kanthi bunga 0% saged paring pambiyantu kangge ingkang nindakaken UMKM pikantuk pawitan ingkang langkung enteng dalah nyengkuyung mekaripun usaha masyarakat ing Kabupaten Sragen.
0: Kabupaten Sragen mengeti hadeking kabupaten ingkang kaping 280 kanthi semangat sesarengan dalah kepedulian sosial. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto negesaken bilih pengetan hari jadi mboten namung kangge acara tahunan kemawon ananging ugi kangge pengetan nambah syukur lan kegiatanipun masyarakat. Bab kasebat dipun ngendikaaken rikala mbikak pentas seni ingkang asesirah jadul mantul ing alun-alun sasana Langen Warga Kecamatan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kabupaten Sragen mengeti adegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 kanthi semangat sesarengan dalah kepedulian sosial. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto negasaken bilih pengetan hari jadi boten namung kangge acara tahunan kemawon ananging ugi kangge pengetan nambah syukur lan kegiatan masyarakat. Bakal sebat dipun kendika akan rikala mbikak pentas seni ingkang sesirah jadul mantul ing alun-alun sasana langan warga Kecamatan Sambirejo Jumat dalu gangsal 11 Mei 2021. Sinaosa wekdal semanten kawontenan Jawah gregetipun warga tetep inggil. Warga tansah ngebeki alun-alun wekdal wonten tetengalan orkes Melayu Jadul Panama. Paring panglipur kanthi segahan lagu-lagu lami. Wonten ing pambagyo harjanipun Wakil Bupati ngendika, ing umuripun Kabupaten Sragen ingkang sampun 280 taun tasih kathah pedamelan ingkang perlu karampungaken sesarengan kangge ngindakaken karaharjanipun masyarakat. Panjenenganipun ngajak sedaya warga masyarakat nuwuhaken semangat gotong royong lan tresno dumateng Kabupaten Sragen. Semanten ugi masyarakat kasuwun mapak adegipun Sragen tanggal 17 Mei 2021 mangke kanthi raos syukur menggah panjenenganipun ing satengahing tantangan global wekdal punika Sragen kaajab dados wewengkon ingkang aman, tentrem lan damel bahagianipun masyarakat ugi. Panglipur jadul mantul antawisipun para anak TK lan PAUD ben SMK Setunggal Sambirejo ngantos ben kelompok musik Kos Plus Mania kadipiro.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ngepiyakaken operasional 1,000 unit koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP sa Indonesia klebet Kabupaten Sragen. Kepiyakan dipun leksanakaken kanthi virtual wonten ing dinten Setu kanthi punjeripun ing KDMP Desa Ngelawak Kabupaten Nganjuk Jawi Wetan lan dipun dereki lumantar Zoom meeting dening pemerintah daerah sarta sawetawis pengurus koperasi ing sawetawis wewengkon. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ngepiakaken operasionalisasi 1,000 unit koperasi desa kelurahan Merah Putih se-Indonesia klebet Kabupaten Sragen. Kepiaan dipun leksanakaken kanthi virtual Setu 16 Mei 2021 kanthi punjeripun ing KDMP Desa Ngelawak Kabupaten Nganjuk Jawi Wetan lan dipun dereki lumantar Zoom meeting dening pemerintah daerah sarta sawetawis pengurus koperasi ing sawetawis wewengkon. Kepiaan KDMP ing Sragen dipun punjeraken ing Desa Sepat Kecamatan Masaran ingkang dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalah Komandan Kodim 0725 Sragen Dindin Rohidin SIP. Bupati Sragen paring kawigatosan amargi wekdal ingkang cepet sampun ndapuk KDKMP ingkang kabiji pinangka panjangka kangge nambah kegiatan ekonomi kerakyatan ing tataran desa. Ing Sragen anggenipun memangun KDKMP sampun rampung 200 unit saking sedayanipun 280 unit. Saengga tasih wonten kekirangan 718 anggenipun memangun. Bupati nerangaken bab usaha wonten sawetawis jinis antawisipun usaha sadyan winih pantun, sadyan gas LPG, sadyan rabuk, obat-obatan tetanen sarta leladi samsat. Wontenipun usaha kolowau nedahaken bilih bisnis wiwit tuwuh ing tataran desa, saengga saged pinangka penggerak ekonomi desa lan saged nuwuhaken karaharjaning masyarakat. Saklebetipun kepiyakan kasebat, Bupati Dalah Dandim Kabupaten Sragen merloaken tetinju saperlu nguningani mawerni kawontenan ing bab KDKMP.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen ngerancang badhe ngamontenaken tembayatan kalian kantor Kemenag Kabupaten Sragen saklebetipun nambah karaharjaning warga masyarakat sarta nambah babakan agami ing Kabupaten Sragen. Tigang program kasebat nyakup bab masjid berdaya ndandosi griya ingkang kirang prayogi kangge dedunung RTLH kangge ingkang saged ngapalaken Al-Qur'an Ustad Balah Kiai sarto ingkang nindakaken ningkah masal kangge keluarga ingkang sekeng. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pemerintah Pemkab Seragen merancang badhe ngawontenaken tembayatan kalian kantor Kemenag Kabupaten Seragen, salebetipun nambah keharajan masyarakat serta nambah babagan agami ing Kabupaten Seragen. Bupati Seragen Sigit Pamungkas SIP Ema paring katerangan, kolaborasi antawisipun Pemkab Seragen dalah kantor Kemenag Kabupaten Seragen badhe kawujudaken ing salebetipun tigang program ingkang nyasar kangge kabetan masyarakat. Tigang program kasebut nyakup bab masjid berdaya dan dosi griya ingkang kirang prayogi kangge dedunung RTLH, kangge ingkang saged ngapalaken Al-Qur'an Ustadz dalah kiai sarto ingkang nindakaken nikah masal kangge keluarga ingkang sekeng. Program masjid berdaya kaajab saged nambah keginaan masjid boten namung kangge ngibadah ananging ugi kangge punjering kegiatan sosial, pendidikan lan pemberdayaan ekonomi umat. Program Dando Sigriyo tumuju kangge ingkang apal maos Al-Qur'an Ustadz lan kiai minangka wujud kawigatosan pemerintah dumateng para tokoh agami ingkang gadhahi lelabetan kangge mbina spiritual masyarakat. Dene program nikah masal ingkang pinangka margi kangge masyarakat ingkang kepingin nindakaken nikah kanthi sah ananging karana prabeya ingkang boten nyekapi kegiatan menika gadhahi ancas kangge ngindakaken kesadaran masyarakat perlunipun nikah kanthi resmi. Kanthi wontenipun kolaborasi menika, kaajab saged nyipta masyarakat Seragen ingkang langkung raharjo, religius lan harmonis.
0: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, bumil ing Jawi Tengah kenali lan cek kesehatan ibu hamil tataran Provinsi Jawi Tengah. Program kasebat pinangka gerakan kolaboratif lintas sektoral kangge ngendhaleni angka kematian ibu aki ing Jawi Tengah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Desa Gemantar Kecamatan Sukodono dados contoh program kencan bumil ing Jawi Tengah. Kenali lan cek kesehatan ibu hamil tataran Provinsi Jawi Tengah. Program kasebat pinangka gerakan kolaboratif lintas sektoral kangge ngendhaleni angka kematian ibu ing Jawi Tengah. Anggenipun lantaraken program katindakaken dening Wakil Gubernur Jawi Tengah Tad Yasin Maimun sesarengan kalian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawi Tengah Nawal Arofah Yasin. Ing salebetipun puncak pengetan dinten Hari Kesatuan Gerak PKK kaping 59 tataran Provinsi Jawi Tengah ingkang kalaksanan ing lapangan Desa Nglangitan Selasa 19 Mei 2016. Kegiatan kasebat ugi dipun dereki kanthi virtual dening tim penggerak PKK Kabupaten Seragen dalah Seragen Command Center. Ugi rawuh ing kalodhangan kasebat Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Seragen Nyonya Supami Suroto, Ketua Sekawan Bidang Kesehatan Keluarga dalah Lingkungan PKK Seragen Nyonya Anna Susanti, Perwakilan Dinas Kesehatan Seragen Ketua Pokja Sekawan Nyonya Hartini Duyanto, sarta kader PKK Desa Gemantar Kecamatan Mondoan, Ketua Sekawan Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Seragen ngaturaken raos syukur amargi Kabupaten Seragen pinitados pinangka salah setunggaling daerah percontohan sareng Kabupaten Blora, Kebumen lan Pekalongan. Panjenenganipun ngajap sedaya kader PKK saged terus semangat, terus nyengkuyung lan nindakaken program kasebat sadangunipun setunggal tahun majeng. Saperlu kangge nindakaken kasarasan ibu lan bayi ing Kabupaten Seragen. Kangge tumapakipun program kencan bumi gemblengaken kader PKK Posyandu sarta tim pangamping keluarga. Pendak kader mangkenipun badhe ngampingi setunggal ibu ngandhek wiwit saking prahamil ngantos wekdal nifas. Program punika boten namung kangge PKK kemawon ananging ugi kangge masyarakat.
0: mindhaipun angsal-angsalanipun produksi PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen wekdal giling 2016 dadosaken antrian truk ingkang angkut tebu ngantos ngantri panjang ing wewengkon PG Mojo Sragen. Antrian panjang ingkang ngantos prao sekawan lapangan taruna saingga manajemen PG Mojo Sragen sampun nindakaken sawetawis kesemaptaan antawisipun kanthi nindakaken koordinasi kalian Polres Sragen. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Mindhaipun angsal-angsalanipun produksi PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen wekdal giling 2016 dadosaken antrian truk ingkang ngangkut tebu ngantos ngantri panjang ing wewengkon PG Mojo Sragen. Antrian panjang sanget ngantos pro sekawan lapangan taruna. General Manager Pabrik Gula Mojo Roh Sudianto nerangaken antrian truk ingkang ngangkut tebu sampun kagerba saderengipun saingga manajemen PG Mojo Sragen sampun nindakaken sawetawis kasamaptan antawisipun kanthi nindakaken koordinasi kalian Polres Sragen. Wates paling kathah wawrat tebu ingkang mlebet ing PG Mojo Sragen watawis 200 rit utawi 200 truk pendak dintenipun. Wiwit pangemunah saking PG Mojo Sragen pindah dateng PTPN Songo dateng SGN rikala taun 2013 wekdal semanten asli produksi tansah mindhak terus. Kacathet ing taun 2013 giling watawis 1,8 yuta kuintal tebu, taun 2021 mindhak dados 2,6 yuta kuintal tebu, dene taun 2020 sawetawis dados ingkang paling inggil sadangunipun sejarah antawisipun 2,2 yuta kuintal tebu. Dene taun 2016 nggadahi target 2 yuta kuintal tebu.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa utawi TMMD reguler ingkang kaping 121 taun 2016 ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen resmi sampun rampung. Penutupan dipun gelar lumantar upacara wonten ing lapangan Harmoni Plumbungan wonten ing dinten Kamis. Upacara penutupan dipun pimpin Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHN. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa utawi TMMD reguler 128 taun 2016 ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen resmi dipun tutup. Penutupan dipun gelar lumantar upacara wonten ing lapangan Harmoni Plumbungan Kamis enjing 21 Mei 2016. Upacara penutupan dipun pimpin Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHN ingkang maosaken amanat Pangdam Sekawan Diponegoro Maijen TNI Akhirudin. Wonten ing amanat menika dipun tegasaken bilih TMMD ngangkat tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri Saking Desa. Tema menika nandhesaken wigatinipun pembangunan desa minangka dasar penguatan pembangunan nasional. Ugi dipunaturaken bilih TMMD dados wujud sinergi antawisipun TNI, pemerintah daerah, Polri saha masyarakat kangge nyepetaken pembangunan wonten ing wilayah pedesaan. Pihakipun ngaturaken aging panuwun dumateng Bupati Sragen saha jajaran Forkopimda, OPD terkait lan sedaya pihak ingkang sampun paring dukungan dumateng pelaksanaan TMMD reguler 128. Wonten ing pelaksanaan TMMD reguler 128 taun menika, Kasdam Sekawan Diponegoro ngayahi kegiatan wonten ing sekawan daerah inggih menika Kabupaten Purbalingga, Kulon Progo, Pati saha Sragen. Dene dan Satgas TMMD reguler 128 Letkol Infanteri Didin Rohidin SIP njlentrehaken bilih sedaya program fisik lan non fisik ing Desa Puro sampun rampung 100%. Sasaran fisik liputi pembangunan cor dalan, dawanipun 1,700 meter, talut 1,150 meter, rehab RTLH 200 unit, jamban sehat 200 unit, so sumur bor, 1 unit sampun kasil dipun rampungaken. Saklianipun membangun infrastruktur, TMMD ugi ngatur maneka kegiatan penyuluhan dumateng masyarakat, antawisipun mawasan kebangsaan, kesehatan, pencegahan stunting, pelayanan posyandu, dumugi edukasi bebaya narkoba, so penyakit boten nular.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen, lumantar Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ngawontenaken gebyar PAUD tahun 2016. Wonten ing gedung olahraga Diponegoro Sragen wonten ing dinten Kamis. Kegiatan menika ngusung tema mewujudkan generasi emas ingkang sehat, cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia. Kegiatan menika dipun dereki 690 lare saking jenjang PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ngawontenaken gebyar PAUD tahun 2016 wonten ing Gor Diponegoro Sragen Kamis 21 Mei 2016. Kegiatan menika ngusung tema mewujudkan generasi emas ingkang sehat, cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia. Kegiatan menika dipun dereki 690 lare saking jenjang PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen. Acara dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA, Bunda PAUD Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas, para guru PAUD lan TK saha para tiyang sepuh siswa. Wonten ing laporanipun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Purwanti SPD MPD ngandharaken bilih kegiatan menika gadah ancas ningkataken kreativitas anak usia dini manut bakat lan minatipun saha ndukung kawujudan generasi emas Kabupaten Sragen. Peserta asalipun saking lembaga PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen kanthi maneka werni cabang lomba. Kangge peserta PAUD lan non formal dipun gelar lomba ngagem busana saha lomba merunci. Dene peserta TK melu lomba kolase saha lomba baca puisi ciptaan guru. Kanthi saben lomba klebu juara tunggal, kalih lan tiga saha juara harapan tunggal, kalih lan tiga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA wonten ing sambutanipun ngaturaken bilih pendidikan anak usia dini minangka pondasi wigati kangge mbangun masa depan bangsa. Miturut bupati, masa usia dini minangka fase emas perkembangan anak ingkang nemtokaken karakter saha kualitas generasi ing masa depan. Bupati nandhesaken bilih pendidikan PAUD boten namung babakan kawasisan maos, nyerat, saha ngetung, ananging ugi mbentuk raos kepengin mangertos karakter, kemampuan bersosialisasi, dumugi nilai, akhlak mulia wiwit alit. Kejawi menika, pemerintah Kabupaten Sragen gadah komitmen terus ndukung pendidikan anak usia dini minangka wujud investasi jangka panjang kangge masa depan daerah. Wonten ing kalodhangan menika, Bupati Sragen ugi ngaturaken apresiasi dumateng para guru PAUD awit saking dedikasi saha kasabaranipun wonten ing didik anak-anak usia dini.

0: Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Java Men.
3: Rame tenan iki pameran UMKM, panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
5: Yuk Van, jogging.
6: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
5: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
6: Bukan lupa, In, cuma males.
5: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Java Men.
1: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buenas FM.

0: Selamat petang Mitra Buana, salam jumpa di Kalakos Plus. Kangen lagu-lagu Plus persembahan dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Ada satu yang hadir yang tentu siap menemani suasana Anda. Dan bagaimana dengan kabar Anda saat ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat ya. Oke. Dan terlebih lagi untuk Anda pecinta lagu-lagu Gus Plus yang tentunya udah siap untuk menikmati sajian ini. Tadi telah kita nikmati tembang pembuka Ganja Kelabu. Berikut silakan yang mau bergabung langsung bisa telepon juga SMS via di sini. Selamat petang Kak Gus Plus.
1: Selamat petang.
0: Iya. Iya.
1: Gimana kabar?
0: Oh baik. Demikian juga untuk panjenengan ya. Selalu sehat.
1: Selamat tugas Mas Dwi. Tugas apa?
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Apa ini?
1: Permata Hati Mas.
0: Permata Hati. Oke. Okay. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Terin ya Mas. Ya. Mau cerita sedikit nih Mas.
0: Ah cerita apa?
1: Kemarin itu saya minta request. Dua kali saya dikecewakan sama Mbak Dewi sama Mbak Indah Hanjani. Saya request lagu ya pas itu Rabu Nasib. Terus Bunda Kini yang di belakang saya Permata Hati. Ya saya dilompati.
0: Oh gitu.
1: Dikasih.
0: Oh.
1: Terus tadi ya
0: mungkin kelupaan atau
1: saya anu request Cinta Karena Cinta. Aduh Bunda Rose yang di belakang saya. Ada apa dengan ya diputar ada apa denganmu. Terus saya gitu. Dilompati sampai selesai.
0: Oh gitu. Gimana? Sampai
1: kecewakan tuh Mas.
0: Mungkin lupa sampai kok, lupa kelupaan. Iya. Oke.
1: Jadi sebenarnya juga apa-apa cuma saya cuma cerita
0: aja kok. Iya enggak apa-apa. Terima kasih ya. Oke, nanti tak bilang ge. Nanti tak bilang ge ya.
1: Assalamualaikum, yuk.
0: Waalaikumsalam, yuk greng ya Mas Eko untuk lagunya ya, ditunggu nanti ya. Ya, mungkin sama Mbak Dewi sama Mbak siapa Indah ya. Pas mungkin udah disiapin tapi ternyata lagunya yang ngeklik atau gimana. Nah, mungkin ya. Oke. Dan untuk lagunya kali ini Mas Eko untuk lagu Dia Permata Hatiku. Nah, kita siapkan langsung ya nanti. Nah. Terus yang berikutnya lagi silakan yang mau bergabung. Ada siapa ini yang udah masuk di sini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mas Dwi, selamat bertugas, semangat. Request lagunya jangan putus asa. Makasih Mas Dwi ya. Yuk, greng ya. Oke, makasih juga ini dari Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo yang udah gabung di sini juga. Nah, untuk lagu yang di request kali ini dari tembang yang berjudul Jangan Putus Asa. Oke deh ya, kita siapin untuk lagunya. Nanti kita hadirkan juga ya. Oke. Dan kayaknya udah siap nih untuk lagu yang bakal tersaji, di mana di antaranya nanti ada Dia Permata Hatiku, satunya nanti buat Mas Eko. Kemudian juga nanti ada Jangan Putus Asa ya. Oke, kita hadirkan nanti buat yang request nih buat Bumiko. Kita hadirkan dan kita nikmati terus bersama tentunya di Kalakos Plus.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Mitra Buana untuk tembang yang telah kita hadirkan ya. Tadi Dia Permata Hatiku, kemudian juga Jangan Putus Asa ya, yang telah kita sajikan untuk lagunya. Lanjut lagi, dan kali ini ada siapa yang mau bergabung? Nah, SMS ya. Nah, terus silakan yang mau bergabung SMS via 082133950947 ya, lain telepon 02317890799. Dari Bapak Imita yang ada di Bomati Masaran, request lagunya Jamane. Salam buat semua pecinta cosplay tanpa terkecuali. Makasih buat Mas Lio Gereng ya. Makasih buat Bapak Imita ya. Untuk lagunya ditunggu nanti. Berikutnya, selamat petang Kala Cosplay. Iya,
1: Mas Lee, tolong Ben, tiket jam segini.
0: Iya, gantian.
1: Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 8 saja.
1: Oh, tunda kira sampai jam 12.
0: Oh, gitu.
1: Okay. Yang mau diputar apa, Mas?
0: Ini nanti yang direquest sama Bapak Emita ada Jamane. Nah, mau request apa nih, Bu?
1: Bunda baru stay tune, baru pulang dari musola.
0: Oh gitu, silakan Bunda harus request lagu apa?
1: Ada tukang kayunya bisa, Mas.
0: Gimana?
1: Kupu-kupu yang ada tukang kayunya.
0: Oh, kupu-kupu, oh iya yeah.
1: Salam-salam sebentar ya, Mas. Salamnya Mas Dwi, tetap semangat, selalu. Nanti kalau pulang hati-hati. Terus ada Mas Dia di Jateng, Mbak Nina di Grubukan, Mbak Nana di Canteng, Mbak Yuni Masis di Mojowetan. Ada Mas Andri yang timbul di Mantingan Ngawi, yang Pono di Sambirjo, Pak Eko di Bundang, dan Mbak Martini di Solo, ada Kak Roto di Mojosongo, Mbak WR di Hong Kong, Mas Julian Jasmara di Sragen Tina City, Pak Joko Suprianto di Tanon, Pak Yon Pasti di Kemolong, ada Bunda Gun di Bongo, Bunda Kini di Balu, Natali di Tangkil, Mbak Anik tiga-tiganya, dan Mbak Putri, ada Bunda Ninu, Bunda Nuni, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Bunda Ngatmi, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Lin, terus ada lagi Bapak Emita, dan semuanya tanpa kecuali. Iya, Pak Eko, Mas, yang gondang.
0: Oh, selamat gitu.
1: Selamat malam, selamat istirahat. Semoga sehat semua. Untuk Mas Dwi, tetap semangat tugasnya. Ditemenin sambil jahit ya, Mas.
0: Oh, gitu. Ya, semangat pokoknya.
1: Iya, terima kasih waktu. Kalau ada salah-salah kata, minta maaf. Assalamualaikum, yuk, Gereng.
0: Waalaikumsalam, yuk, Gereng. Ya, makasih nih buat Bunda Ros yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya yang di request nih. Tapi ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan. Oke ya. Baik, untuk yang selanjutnya kita siapkan ya. Di antaranya nanti yang di request tadi sama Bapak Mita tadi ada Jamane ya, kemudian juga buat Bunda Rus yang tadi baru gabung tadi, untuk lagunya Kupu-kupu Tukang Kayu segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di Kala Cosplay.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok podo rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Ya, Peter Buana kita telah hadirkan untuk lagu tadi ya. Nah, Jamane, kemudian juga Kupu-kupu ya, anak tukang kayu tadi untuk lagunya juga udah kita sajikan ya. Dan berikutnya kita kembali siapkan.

Dan kembali lanjut lagi, silakan yang mau gabung. Ada siapa ini? Kita buka dulu ya. Oke. Kalakos Plus. Halo. Aduh, terputus. Nah. Oke, mungkin bisa dicoba lagi. Dan saya baca dulu untuk kali ini yang juga udah gabung lagi ya. Selamat tanggung malam buat Mas Tunya, Mas Tugas ini dari Bunda Gun. Salam balik buat Mbak Rus ya. Lagunya Rindu terkirim buat pencinta lagu-lagu Ghost Plus buat Mas Tui. Makasih dan Metugas yuk keringnya. Makasih ya buat Bunda Gun yang udah gabung juga di sini. Terus yang berikutnya lagi, kalau Ghost Plus The Land of Java Man. Lo Mas Tui, puterin dong lagunya yang berjudul Orang Genah. Wah, ada gak nih ya? Untuk pecinta lagu-lagu Ghost Plus dimana aja berada, selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Tui, selamat bertugas dan sehat selalu. Oke ya. Tapi lagunya kita cariin dulu ya Mas ya. Nah, kalau ada nanti kita hadirkan ya. Oke. Dan berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu di mana di antaranya nanti ada Rindu yang segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen Bisplay. 94.7 Wenasri FM.
1: Lanjut lagi Mitra Buana. Ya untuk Mas Bondan, aduh lagunya kayaknya enggak bisa dihadirkan. Ini enggak ketemu yang mana nih ya judulnya itu, tapi diklik enggak mau muncul. Nah, mohon maaf Mas Bondan, kalau bisa mungkin nanti bisa diganti yang lain enggak apa-apa ya. Oke. Sekali lagi makasih untuk Mas Bondannya. Nah. Dan baiklah untuk yang berikutnya kembali kita siapkan lagu, kali ini kita bakal hadirkan. Dan untuk yang mau bergabung lagi silahkan bisa SMS WA 08213395097 dan telepon 02718907999 di gelaran yang kita hadirkan kali ini. Sekali lagi tentunya di Kalkos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus ya yang kita hadirkan untuk Anda.

Dan kali ini kita hadirkan dulu ya untuk Mas Bonan, mohon nanti mungkin bisa diganti yang lain lagunya. Kita sekarang nikmati dulu kali ini untuk lagu yang bakal kita sajikan ya. Andaikan kau datang.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
3: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
3: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus. Masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani suasana Anda. Dan berikutnya kembali saya buka tuh kali ini yang udah gabung di sini, di antaranya ada dari siapa ini? Oke. Untuk yang kali ini udah gabung, saya baca dulu yang udah masuk di antaranya ada siapa ini. Selamat malam Mas Dwi, The Land of Java Man, request lagunya Mengapa. Tolong diputarkan ya, spesial buat bundaku, terima kasih. Buat Mas Dwi, petugas tetap semangat, salam sehat selalu. Ya makasih buat Mbak siapa ini, Nona Adelia, nah yang udah gabung juga di sini, dan selamat petang menjelang malam ya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat petang Mas Dwi, petugas aja nih dari Mas Roni. Oh ya, kalau gimana kabar Mas Roni itu ben, biasanya lain teleponnya. Tolong diputarkan Mas lagunya yang Muda-mudi buat Mas Dwi, makasih. Salamnya buat semuanya aja deh. Oke ya. Makasih buat Mas Roni yang udah gabung juga di sini. Untuk lagunya Muda-mudi ya, tapi ditunggu. Sekarang kita simak dulu. Mengapa?

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
3: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lalir nggawa dompet.
2: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
3: Seru piye lo? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
2: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
6: Ana sayur, ana woh-wohan.
5: Nang iki kok padha kabeh ya, Pak? Apik lho.
7: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
5: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
7: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
5: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
8: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
9: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Baik, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Kale Kos Plus Kangen Lagu-Lagu Kos Plus. Tersebar dari 94,7 Buana Asri FM edisi Sabtu 23 Mei 2026 dan terima kasih untuk yang sudah beratensi di sini dan juga mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Dan sekali lagi untuk lagu yang belum bisa tersaji, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa hadirkannya. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi dan yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men. Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
2: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
6: 650.
2: Orang setempat 650 orang bekerja.
5: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
2: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
5: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
4: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
6: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
7: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
7: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
8: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
7: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
9: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
10: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
11: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
9: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
10: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
12: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanda perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semuajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
13: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
12: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
14: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
12: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
16: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
17: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
16: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Saat ini kami masih berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini diwali, tapi ya, berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat malam Mitra Buana, masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk malam hari ini nanti Radio Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsung acara Wayang Kulit yang diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Dan acara Wayang Kulit yang digelar malam hari ini di halaman gedung DPRD Kabupaten Sragen.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
3: Oh ya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: neng tuku kacamata gangsar wae. Pokoke yen tebas kacamata ampun lali wonten tuku kacamata gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Mitra Buana masih bersama Anda, Radio Buana Asri Sragen, dan kembali kami informasikan bahwa untuk malam hari nanti, Radio Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsungnya acara wayang kulit, dan yang mana acara ini digelar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Dan acara wayang kulit malam hari ini diselenggarakan di halaman gedung DPRD Kabupaten Sragen.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, satu tembang berikut segera kami hadirkan untuk Anda tentang kita. Dan sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan untuk berikutnya nanti ada rekan saya Irfan Permati yang bakal menemani suasana Anda, yang pasti jangan kemana-mana. Tetap di Buana, saya serahkan. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Menteri UMKM Republik Indonesia ngepiyakaken kurda 0% ing Kabupaten Sragen. Pentas jadul mantul grengsengaken pengetan hadegipun Sragen ingkang kaping 210 dasa taun. Gebyar PAUD 2016 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdul Rahman, kepiyakaken program kredit usaha rakyat daerah Kurda bunga 0% ing Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Kegiatan kala wau dados salah satunggaling reroncening pengetan hadeging Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa taun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman ngepiyakaken program kredit usaha rakyat daerah utawi kurda bunga 0% ing Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen Selasa 19 Mei 2016. Kegiatan kala wau dados salah setunggaling reroncening pengetan hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa. Kerawuhanipun Menteri UMKM Sinubyo Subyo dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Wakil Bupati Haji Suroto Forkopimda Pangarso Dekranasda Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas dalah jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Wonten ing acara kasebat Menteri UMKM sesarengan kalian Bupati, Wakil Bupati sarta Pangarso DPRD Kabupaten Sragen paring pambiyantu kurda kanthi simbolis dumateng ingkang sami nindakaken usaha mikro kecil dan menengah. Wonten ing pambagya harjanipun, Bupati nelakaken bilih kurda bunga 0% minangka wujud kapitadosan negari sesarengan kalian masyarakat kangge memangun perekonomian daerah. Menggahipun Bupati, pemerintah nggadahi pilihan logika gotong royong ingkang intinipun negari paring kapitadosan lan masyarakat jagi amanah kangge milah rantai kemiskinan utawi kawontenan ingkang sekeng kanthi sesarengan. Pramila masyarakat kasuwun ginakaken pambiyantu kasebat kanthi jujur, tekun lan tanggel jawab supados saged kangge paring manfaat kangge mekaripun usaha punapa dene karaharjaning keluarga. Pangajapipun Bupati, program kredit usaha rakyat daerah utawi kurda kanthi bunga 0% saged paring pambiyantu kangge ingkang nindakaken UMKM pikantuk pawitan ingkang langkung enteng dalah nyengkuyung mekaripun usaha masyarakat ing Kabupaten Sragen.
0: Kabupaten Sragen mengeti hadeking kabupaten ingkang kaping 208 dasa kanthi semangat sesarengan dalah kepedulian sosial. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto negesaken bilih pengetan hari jadi mboten namung kangge acara tahunan kemawon ananging ugi kangge pengetan nambah syukur lan kegiatanipun masyarakat. Bab kasebat dipun ngendikaaken rikala mbikak pentas seni ingkang asesirah jadul mantul ing alun-alun Sasana Langen Warga Kecamatan Sambirejo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kabupaten Sragen mengeti adegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 kanthi semangat sesarengan dalah kepedulian sosial. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negasaken, bilih pengetan hari jadi boten namung kangge acara tahunan kemawon, ananging ugi kangge pengetan nambah syukur lan kegiatan masyarakat. Bakal sebat dipun ngendikaken rikala mbikak pentas seni ingkang sesirah jadul mantul ing alun-alun sasanolangan warga Kecamatan Sambirejo Cumadalu gangsal 11 Mei 2016. Sinaosa wekdal semanten kawontenan Jawah, gregetipun warga tetep inggil. Warga tansah ngebeki alun-alun wekdal wonten tetengalan orkes Melayu Jadul Panama. Paring panglipur kanthi segahan lagu-lagu lami. Wonten ing pambagyo harjanipun Wakil Bupati ngendika, ing umuripun Kabupaten Sragen ingkang sampun 280 taun tasih kathah pedamelan ingkang perlu karampungaken sesarengan kangge ngindakaken karaharjanipun masyarakat. Panjenenganipun ngajak sedaya warga masyarakat nuwuhaken semangat gotong royong lan tresno dumateng Kabupaten Sragen. Semanten ugi masyarakat kasuwun mapak adegipun Sragen tanggal 27 Mei 2016 mangke kanthi raos syukur. Menggah panjenenganipun ing sak tengahing tantangan global wekdal punika, Sragen kaajab dados wewengkon ingkang aman, tentrem lan damel bahagianipun masyarakat ugi. Panglipur jadul mantul antawisipun para anak TK lan PAUD ben SMK Setunggal Sambirejo ngantos ben kelompok musik Kos Plus Mania kadipiro.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ngepiyakaken operasional 1,000 unit koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP sa Indonesia klebet Kabupaten Sragen. Kepiyakan dipun leksanakaken kanthi virtual wonten ing dinten Setu kanthi punjeripun ing KDMP Desa Ngelawak Kabupaten Nganjuk Jawi Wetan lan dipun dereki lumantar Zoom meeting dening pemerintah daerah sarta sawetawis pengurus koperasi ing sawetawis wewengkon. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ngepiakaken operasionalisasi 1,000 unit koperasi desa kelurahan Merah Putih se-Indonesia klebet Kabupaten Sragen. Kepiakan dipun leksanakaken kanthi virtual Setu 16 Mei 2016 kanthi punjeripun ing KDMP Desa Ngelawak Kabupaten Nganjuk Jawi Wetan lan dipun dereki lumantar Zoom meeting dening pemerintah daerah sarta sawetawis pengurus koperasi ing sawetawis wewengkon. Kepiakan KDMP ing Sragen dipun punjeraken ing Desa Sepat Kecamatan Masaran ingkang dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalah Komandan Kodim 0725 Sragen Dindin Rohidin SIP. Bupati Sragen paring kawigatosan amargi wekdal ingkang cepet sampun ndapuk KDKMP ingkang kabiji pinangka panjangka kangge nambah kegiatan ekonomi kerakyatan ing tataran desa. Ing Sragen anggenipun memangun KDKMP sampun rampung 200 unit saking sedayanipun 280 unit. Saengga tasih wonten kekirangan 718 anggenipun memangun. Bupati nerangaken bab usaha wonten sawetawis jinis antawisipun usaha sadyan winih pantun, sadyan gas LPG, sadyan rabuk, obat-obatan tetanen sarta leladi samsat. Wontenipun usaha kolowau nedahaken bilih bisnis wiwit tuwuh ing tataran desa, saengga saged pinangka penggerak ekonomi desa lan saged nuwuhaken karaharjaning masyarakat. Saklebetipun kepiyakan kasebat, Bupati Dalah Dandim Kabupaten Sragen merloaken tetinju saperlu nguningani mawerni kawontenan ing bab KDKMP.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen ngerancang badhe ngamontenaken tembayatan kalian kantor Kemenag Kabupaten Sragen saklebetipun nambah karaharjaning warga masyarakat sarta nambah babakan agami ing Kabupaten Sragen. Tigang program kasebat nyakup bab masjid berdaya ndandosi griya ingkang kirang prayogi kangge dedunung RTLH kangge ingkang saged ngapalaken Al-Qur'an Ustadz Dalah Kiai sarto ingkang nindakaken ningkah masal kangge keluarga ingkang sekeng. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
4: Pemerintah Pemkab Seragen merancang badhe ngawontenaken tembayatan kalian kantor Kemenag Kabupaten Seragen salebetipun nambah keharajan masyarakat serta nambah babagan agami ing Kabupaten Seragen. Bupati Seragen Sigit Pamungkas SIP Ema paring katerangan kolaborasi antawisipun Pemkab Seragen dalah kantor Kemenag Kabupaten Seragen badhe kawujudaken ing salebetipun tigang program ingkang nyasar kangge kabetan masyarakat. Tigang program kasebut nyakup bab masjid berdaya dan dosi griya ingkang kirang prayogi kangge dedunung RTLH, kangge ingkang saged ngapalaken Al-Qur'an, ustad dalah kiai sarto ingkang nindakaken nikah masal kangge keluarga ingkang sekeng. Program masjid berdaya kaajab saged nambah keginaan masjid boten namung kangge ngibadah ananging ugi kangge punjering kegiatan sosial, pendidikan lan pemberdayaan ekonomi umat. Program dandosi griya tumuju kangge ingkang apal maos Al-Qur'an, ustad lan kiai minangka wujud kawigatosan pemerintah dumateng para tokoh agami ingkang gadhahi lelabetan kangge mbina spiritual masyarakat. Dene program nikah masal ingkang pinangka margi kangge masyarakat ingkang kepengin nindakaken nikah kanthi sah ananging karana prabeya ingkang boten nyekapi kegiatan menika gadhahi ancas kangge ngindakaken kesadaran masyarakat perlunipun nikah kanthi resmi. Kanthi wontenipun kolaborasi menika, kajab saged nyipto masyarakat Seragen ingkang langkung raharjo, religius lan harmonis.
0: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, bumil ing Jawi Tengah kenali lan cek kesehatan ibu hamil tataran Provinsi Jawi Tengah. Program kasebat pinangka gerakan kolaboratif lintas sektoral kangge ngendhaleni angka kematian ibu aki ing Jawi Tengah. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Desa Gemantar Kecamatan Sukodono dados conto program kencan bumil ing Jawi Tengah. Kenali lan cek kesehatan ibu hamil tataran Provinsi Jawi Tengah. Program kasebat pinangka gerakan kolaboratif lintas sektoral kangge ngendhaleni angka kematian ibu ing Jawi Tengah. Anggenipun nglantaraken program katindakaken dening Wakil Gubernur Jawi Tengah Taj Yasin Maimun sesarengan kalian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawi Tengah Nawal Arofah Yasin. Ing salebetipun puncak pengetan dinten Hari Kesatuan Gerak PKK kaping 59 tataran Provinsi Jawi Tengah ingkang kalaksanan ing lapangan Desa Nglangitan Selasa 19 Mei 2016. Kegiatan kasebat ugi dipun dereki kanthi virtual dening tim penggerak PKK Kabupaten Seragen dalah Seragen Command Center. Ugi rawuh ing kalodhangan kasebat Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Seragen Nyonya Supami Suroto, Ketua Sekawan Bidang Kesehatan Keluarga dalah Lingkungan PKK Seragen Nyonya Anna Susanti, Perwakilan Dinas Kesehatan Seragen Ketua Pokja Sekawan Nyonya Hartini Duyanto, sarta Kader PKK Desa Gemantar Kecamatan Mondoan, Ketua Sekawan Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Seragen ngaturaken raos syukur amargi Kabupaten Seragen pinitados pinangka salah setunggaling daerah percontohan sareng Kabupaten Blora, Kebumen lan Pekalongan. Panjenenganipun ngajap sedaya kader PKK saged terus semangat, terus nyengkuyung lan nindakaken program kasebat sadangunipun setunggal tahun majeng. Saperlu kangge ngindakaken kasarasan ibu lan bayi ing Kabupaten Seragen. Kangge tumapakipun program kencan bumi, gemblengaken kader PKK, posyandu, sarto tim pangamping keluarga. Pendak kader mangkenipun badhe ngampingi setunggal ibu ngandhek wiwit saking prahamil ngantos wekdal nifas. Program punika boten namung kangge PKK kemawon ananging ugi kangge masyarakat.
0: mindhakipun angsal-angsalanipun produksi PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen wekdal giling 2016 dadosaken antrian truk ingkang angkut tebu ngantos ngantri panjang ing wewengkon PG Mojo Sragen. Antrian panjang ingkang ngantos prao sekawan lapangan taruna sehingga manajemen PG Mojo Sragen sampun nindakaken sawetawis kesemaptaan antawisipun kanthi nindakaken koordinasi kalian Polres Sragen. Jangkeping pamartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Mindhakipun angsal-angsalanipun produksi PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen wekdal giling 2016 dadosaken antrian truk ingkang ngangkut tebu ngantos ngantri panjang ing wewengkon PG Mojo Sragen. Antrian panjang sanget ngantos pro sekawan lapangan taruna. General Manager Pabrik Gula Mojo Roh Sudianto nerangaken antrian truk ingkang ngangkut tebu sampun kagerba saderengipun sehingga manajemen PG Mojo Sragen sampun nindakaken sawetawis kasamaptan antawisipun kanthi nindakaken koordinasi kalian Polres Sragen. Wates paling kathah wawrat tebu ingkang mlebet ing PG Mojo Sragen watawis 200 rit utawi 200 truk pendak dintenipun. Wiwit pangemunah saking PG Mojo Sragen pindah dateng PTPN Songo dateng SGN rikala taun 2013 wekdal semanten asli produksi tansah mindak terus. Kacatet ing taun 2013 giling watawis 1,8 yuta kuintal tebu. Taun 2021 mindak dados 2,6 yuta kuintal tebu, dene taun 2020 sawetawis dados ingkang paling inggil sadangunipun sejarah antawisipun 2,2 yuta kuintal tebu. Dene taun 2016 nggadahi target 2 yuta kuintal tebu.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa utawi TMMD reguler ingkang kaping 128 tahun 2016 ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen resmi sampun rampung. Penutupan dipun gelar lumantar upacara wonten ing lapangan Harmoni Plumbungan wonten ing dinten Kemis. Upacara penutupan dipun pimpin Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHN. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa utawi TMMD reguler 128 tahun 2016 ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen resmi dipun tutup. Penutupan dipun gelar lumantar upacara wonten ing lapangan Harmoni Plumbungan, Kemis Injing 21 Mei 2016. Upacara penutupan dipun pimpin Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHN ingkang maosaken amanat Pangdam Sekawan Diponegoro Maijen TNI Akhirudin. Wonten ing amanat menika dipun tegasaken bilih TMMD ngangkat tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri Saking Desa. Tema menika nandhesaken wigatinipun pembangunan desa minangka dasar penguatan pembangunan nasional. Ugi dipunaturaken bilih TMMD dados wujud sinergi antawisipun TNI, pemerintah daerah, Polri saha masyarakat kangge nyepetaken pembangunan wonten ing wilayah pedesaan. Pihakipun ngaturaken aging panuwun dumateng Bupati Sragen saha jajaran Forkopimda, OPD terkait lan sedaya pihak ingkang sampun paring dukungan dumateng pelaksanaan TMMD reguler 128. Wonten ing pelaksanaan TMMD reguler 128 taun menika, Kasdam Sekawan Diponegoro ngayahi kegiatan wonten ing sekawan daerah inggih menika Kabupaten Purbalingga, Kulon Progo, Pati saha Sragen. Dene dan Satgas TMMD reguler 128 Letkol Infanteri Didin Rohidin SIP njlentrehaken bilih sedaya program fisik lan non fisik ing Desa Puro sampun rampung 100%. Sasaran fisik liputi pembangunan cor dalan, dawanipun 1,700 meter, talut 1,150 meter, rehab RTL 12 unit, jamban sehat 12 unit, so sumur bor, 1 unit sampun kasil dipun rampungaken. Saklianipun membangun infrastruktur, TMMD ugi ngatur maneka kegiatan penyuluhan dumateng masyarakat, antawisipun mawasan kebangsaan, kesehatan, pencegahan stunting, pelayanan posyandu, dumugi edukasi bebaya narkoba, so penyakit boten nular.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen, lumantar Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ngawontenaken gebyar PAUD tahun 2016. Wonten ing gedung olahraga Diponegoro Sragen wonten ing dinten Kamis. Kegiatan menika ngusung tema mewujudkan generasi emas ingkang sehat, cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia. Kegiatan menika dipun dereki 690 lare saking jenjang PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ngawontenaken gebyar PAUD tahun 2016 wonten ing Gor Diponegoro Sragen Kamis 21 Mei 2016. Kegiatan menika ngusung tema mewujudkan generasi emas ingkang sehat, cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia. Kegiatan menika dipun dereki 690 lare saking jenjang PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen. Acara dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA, Bunda PAUD Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas, para guru PAUD lan TK saha para tiyang sepuh siswa. Wonten ing laporanipun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Purwanti SPD MPD ngandharaken bilih kegiatan menika gadah ancas ningkataken kreativitas anak usia dini manut bakat lan minatipun saha ndukung kawujudan generasi emas Kabupaten Sragen. Peserta asalipun saking lembaga PAUD lan TK sak Kabupaten Sragen kanthi maneka werni cabang lomba. Kangge peserta PAUD lan non formal dipun gelar lomba ngagem busana saha lomba merunci. Dene peserta TK melu lomba kolase saha lomba baca puisi ciptaan guru. Kanthi saben lomba rebut juara tunggal, kalih lan tiga saha juara harapan tunggal, kalih lan tiga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA wonten ing sambutanipun ngaturaken bilih pendidikan anak usia dini minangka pondasi wigati kangge mbangun masa depan bangsa. Miturut bupati, masa usia dini minangka fase emas perkembangan anak ingkang nemtokaken karakter saha kualitas generasi ing masa depan. Bupati nandhesaken bilih pendidikan PAUD mboten namung babakan kawasisan maos, nyerat saha ngitung, ananging ugi mbentuk raos kepengin mangertos karakter, kemampuan bersosialisasi, dumugi nilai akhlak mulia wiwit alit. Kejawi menika, pemerintah Kabupaten Sragen gadah komitmen terus ndukung pendidikan anak usia dini minangka wujud investasi jangka panjang kangge masa depan daerah. Wonten ing kalodhangan menika, Bupati Sragen ugi ngaturaken apresiasi dumateng para guru PAUD awit saking dedikasi saha kasabaranipun wonten ing didik anak-anak usia dini.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini baru saja telah kita dengarkan bersama Pawarto Basa Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, berikutnya kali ini kita menantikan bersama tentunya pentas seni, siaran langsung pentas seni dan pagelaran wayang kulit. Sekali lagi, kali ini kita menantikan bersama siaran langsung pentas seni dan pagelaran wayang kulit dalam rangka peresmian pendopo DPRD Sragen dan menyambut hari ulang tahun Sragen ke-280. Kali ini tentunya bertempat di pendopo DPRD Kabupaten Sragen hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kali ini tentunya dengan dalang, bersama dalang Ki Medot Sudarsono, Ki Dr. Sukiman Sumarto MP, Ki Pandu Gandang Sasongko, Ki Agung Mangkudarsono. Tentunya juga kali ini bersama bintang tamu Arda Tatu, Ida Lala, Mbok Engganden, dan Petro Satibei. Kali ini masih dalam rangka menantikan siaran langsung pentas seni dan pagelaran wayang kulit. Kali ini akan Irfan Permadi hadirkan beberapa lagu campur sari tentunya untuk menantikan siaran langsung tersebut. Selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
2: Sugeng dalu para pamirsa, sumangga kita midhangetaken sesarengan pentas seni kalian pagelaran wayang kulit. Sakmenika peresmian pendopo kantor DPRD Kabupaten Sragen kalian nyambut hari ulang tahun Kabupaten Sragen kaping 280. Sepindah malih, sumangga kita midhangetaken sesarengan siaran langsung pentas seni kalian pagelaran wayang kulit sak menika dalam rangka peresmian pendopo DPRD Kabupaten Sragen. Kalian menyambut hari ulang tahun Kabupaten Sragen kaping 280. Sak menika adicara wonten pendopo DPRD Kabupaten Sragen dinten menika dinten Setu 23 Mei tahun 2016. Sak menika kalian dalang Ki Medot Sudarsono, Ki Dr. Sukiman Sumarto MP, Ki Pandu Gandang Sasongko, Ki Agung Mangku Darsono, sak menika kalian bintang tamu Arda Tatu, Ida Lala, Mbok Enggandeng kalian Petruk Sadibei. Dalam ingkang tugas ngaturaken, sugeng midhangetaken.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: panjang pendulung kudrat kita di wong Sukarto kabe sumenggi kersani sing kali urip kudrat karo wiratat mesti menang kudrati bejo ciloko uti otomatis lagi garisin ke pespen ngopo kudu kacak boleh makur watan
1: Broto Seno
2: apa?
1: Miturut naluri kuno makunani leluhur muyo eyang-eyang mubiyen uga nindakke kaya mengkumpang kala apa yang para putra wayah kabeh kode naluri akil kasih para leluhur mubiyen pun ibu wis ngelakoni nompo ya kowe nanging kowe durung ngelakoni tuwa kaya aku pun ibu percaya marang kasantosane lairmu nanging ora ana klerune menungsa kudu mesti kasantosane batin yo
0: Broto Seno bar kakang ngopo
1: aja pisan-pisan siap diandoga marang dawuh pangandikane Kanjeng Ibu ngendikane para sesepuh wong tuwa wadon iku ibarat Allah katon eliwa yo di para pendowo nganti kelakonan tuk kamu ke negara Indra Prasto amarga donga pangestune Kanjeng Ibu mula becik sendika dawuh marang pang ngandikane Kanjeng Ibu ya

0: Wong-wong balane kena dawu Kanjeng Ibu. Sipat manungsa kuwi ora bisa urip ijen. Kabeh butuhake pitulungane liyan. Mula kudu urip samat sinamadan daya dinayan. Guyub rukun ngiwakake kebutuhane pribadi kudu bisa nengenake kebutuhane bebrayan. Mbok menawa jroning sira lindake dharma bakal nemu godhor cana sing gedhe. Nanging kalamun jeneng sira gedhekake rasa ikhlas lan manteng panjenenganmu marang sing gawe urip sepira gedhene godho tumibane mung dadi coba ya nggih. Kawula nggih Kanjeng Ibu. Mboten langkung nyuwun tambahing berkah pangestu.
1: Yo, Prabu Kunti aku njaluk tambahing berkah pangestu.
0: Semanten iki kula nyuwun tambahing berkah pangestu paduka Kanjeng Ibu. Semanten iki kula Kanjeng Ibu. Tambahin berkah pengestu ini, lalu tambahin berkah pengestu ibu. Iyo yang kira pendowo nekepono tembung yang lahir mudi kardi, yang batin, hangesti gusti mugo-mugo poro pandu.

Aku kuwi kepranggul bocah nom-noman Sentosa Birawa awake. Ayo, ngaku kuwi jenengmu sapa, Gus? Yen kowe tambuh marang aku Panenggak Pandhawa Bratasena. Kowe Panenggak jenengmu Bratasena. Kowe Pandhawa. Ya ora teke ngaling-aling. Wah, iki entuk pangan iki. Pandhawa ki cacahe 5 lanang kabeh. Iki klebu bocah Sukerta dadi cadhong pangane Bathara Kala. Wah. Eneng cah 5 lanang kabeh. Aja grenang-greneng aku kowe sapa? Aku Sanjiwang Bathara Kala. Bratasena apa? Kowe kuwi klebu wong Sukerta. Yen aku Sukerta arep apake. Jenadan dadi panane Bathara Kala. Mula manuta bakal padhah kala mangsa. Swarga ginawe hayu yen pancen arep golek gendak sekara karo Pandhawa para cobanen legane atiku. Ibarat walang dipotol pitik sak oleh-olehku bakal nyelentik. Wah, arep budi kan? Budi sembadani bonggo tak rambungi. Maju tak ikhlak telakmu mati dengan aku.

hamburger hay sot, ya pusi. Umur gini kepala nanti ternyata. Yo, yen miturut petung jadi laku kuwi kiki mau tiba kemil. Riap mentek juto kemil. Udune petunge tiba mangan. Neng kok dijotosi wong awak. Yo, Protoseno. Sawangan ulun Bathara Kala dewane ngantoko majwa kokot ketembak unta malah kuandamu

kontak untal Malang di Broto Sino melebu ning waduku. Ayo, pendowo ki cacai limo di tunggal.

Pratasena no. Apa? Kowe kuwi klebu wong Sukerta. Yen aku Sukerta arep apake. Cinadang dadi panane Bathara Kala. Mula manungsa bakal kadhah kala mangsa. Swarga ginawe hayu yen pancen arep golek gendak. Sekara karo Pandhawa para cobanen legane atiku. Ibarat walang ditotol pitik sak oleh-olehku bakal nyelentik. Wah, arep budi budi sembadane bongo tak rambungi. Maju tak idlak telakmu mati di tengahku.

lembur iki ra iso diapusi. Umur iki nek kepalanan iki ternyata. Yo. Yen miturut petung jane laku kuwi iki mau tiba kemil. Riyep mentek joto kemil. Udune petunge tiba mangan. Ning kok dijotosi wong awak. Yo. Pratasena. Sawangen ulun Bathara Kala. Dewane ngantoko. Majwa kokot ketembak unta malah kuandamu.

kontak unta malam di Broto Sino melebu ning waduku. Ayo, pendowo ki cacai limo di tunggal.

Sinuwun Ndoromati dalah sandika momongan para Pandhawa. Monggo. Tentreming jagat raya menika kedah manunggalaken tekad ing antawisipun Sinuwun Ndoromati para Pandhawa kalian kula. Iya, Kakang. Sinuwun Ndoromati minangka suryaning jagat. Momongan kula para Pandhawa menika minangka kembanging jagat lah dene dapukan kula dadi talining jagat. Muga tentrem jagat raya saisine nggih.

Applause untuk dalang muda kita, Ki Medhot Sudarsono, dalam lakon yang sudah tidak asing lagi, Liaune dengan Tundung Kolo. Bapak Ibu yang kami hormati, ruatan itu juga berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti dilepas atau dibebaskan, dengan tujuan dari upacara ruatan ini adalah untuk membebaskan wilayah dari segala mara bahaya serta mengharapkan keselamatan bagi seluruh masyarakat khususnya di Sragen asli Bumi Sukowati. Kita lanjutkan pelepasan burung merpati kepada yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bapak Suparno Esa, berkenan untuk melepasnya. Terima kasih. Pada Mas Agus, mohon untuk diaturkan kepada beliau, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Hadirin yang berbahagia, sehabis ruatan pelepasan turun.

Merpati yang melambangkan kepergian roh orang yang sudah meninggal, diikuti oleh roh malaikat pelindungnya. Makanya ada simbol perdamaian dan semua hal baik yang menyertainya, juga seperti cinta, optimisme, dan harmoni gitu. Pada yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bapak Suparno Esa, untuk melepaskan merpati putih yang berjumlah 11 dengan harapan dalam satu bahasa Jawa adalah mugi Gusti tansah paring kawelasan dumateng kula panjenengan mriginipun masyarakat sregen. Nggih. Tansah hayem tentrem lahir patosipun binerkan saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Ikan. Aplaus untuk beliau sekali lagi kepada Bapak Suparno Esa, DPRD kita, Pangarso di Sragen ini, kami ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, akan kita lanjutkan acara berikut adalah menghaturkan beksan Gamjong PKJT Pusat Kesenian Jawa Tengah kepada saudara-saudari kita. Mohon berkenan untuk menempatkan diri. Dumateng kawinantu sagung pakurmatan, inggih beksan Gamjong PKJT katindakaken dening Adi Gia Cinta Eka Pritayanti, juga Adi Eka Noviani, juga Adi Palupi Aji Setianing sih, Adi Wuri Prapti Wining sih, dan Adi Seka Sito Resmi. Kepada adik-adik berlima, mohon menempatkan diri. Ugi dipun sengkuyung saking kadang-kadang pepadi Sragen. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Kados pundi to poro kridhanipun ingkang parhangaturaken beksan Gamjong PKJT. Wilujeng mirsani.

Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga warga besar dari Seragen. Perlu kami aturkan kepada sponsorship yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami aturkan terima kasih. Yang pertama Bapak Bupati juga, Ketua DPRD, kemudian Dinas Pendidikan dan Bank Syariah, Bang Joko Tingkir, Bang Jateng, Bapak Sekda, Ibu Wahyu, Wakil Ketua 3 DPR.

Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga warga besar dari Seragen. Perlu kami aturkan kepada sponsorship yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami aturkan terima kasih. Yang pertama Bapak Bupati juga, Ketua DPRD, kemudian Dinas Pendidikan dan Bank Syariah, Bang Joko Tingkir, Bang Jateng, Bapak Sekda, Ibu Wahyu, Wakil Ketua 3 DPR.

0: beliau menjalankan tugasnya bersama masyarakat yang ada di Jenar. Namun malam hari ini meminta kepada saudara wakil bupati untuk menghadiri acara malam hari ini. Terima kasih Mas Suroto, Mas Wakil Bupati Sragen. Kalau saya dengan beliau itu sangat akrab sekali, berangkatnya di sini bareng-bareng. Cuma di tengah jalan beliau tega meninggalkan saya. Oke, mudah-mudahan berkah semuanya ya, Mas Wakil. Yang saya hormati Ibu Kapolres, ya Allah, malam hari ini betul-betul bersinar beliaunya. Bersinar. Memang Ibu Kapolres ini di mana-mana selalu bersinar. Pernah saya mendengarkan petuah-petuah dari senior maupun orang lama yang pernah menyampaikan pada kamu, kepada kami, jadilah setitik sinar terang di dalam kegelapan, daripada setitik sinar gelap di dalam suatu ruang yang terang. Ini kalau kita rasakan sangat dalam sekali. Dan tentu ini tidak mudah untuk kita artikan, namun secara fakta malam hari ini sangat terang sekali dengan kehadirannya Bu Kapolres. Matur nuwun Bu Kapolres. Tadi sudah, Pak, nanti saya jangan lama-lama karena anak saya baru pulang dari Makassar ke sini. Bu, paling jam 12 selesai, saya kan gitu. Yang saya hormati tentunya beliau, Bapak Kajari Sragen, ya Allah, Pak Kajari baru seminggu di sini, sudah membaur dengan masyarakat kami. Tentu ini adalah suatu bentuk penghormatan kami bersama teman-teman semuanya di PRD Kabupaten Sragen yang luar biasa. Matur suwun, Pak Kajari, ya Allah. Pak Dadem, kalau Pak Dademnya bukan suatu istimewa, karena beliau tetangga kami dekat. Tapi istimewanya malam hari ini didampingi sama Ibu. Karena Pak Dandim gak ngerti maksudnya wayang itu kayak apa. Harus ada penerjemah dari Jawa. Ibu kebetulan di Magelang ya Bu ya. Tapi saya agak sedih sedikit karena Ibu itu Jawanya juga tidak medok. Karena beliau ternyata juga blasteran dari luar Jawa ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Iya, tentu yang saya hormati dari Pandolapan, sahabat saudara saya, ini di mana-mana style-nya memang harus fresh terus ini. Pak Subdenpom, terima kasih. Beliau ini asli putra Sragen. Di Tangen ya, masuk ya. Matur nuwun sudah membaur dengan masyarakat kami, titip yang di utara Bengawan ya. Diberikan suatu hal yang sangat indah dan cerah dalam hal itu. Dan juga teman-teman pimpinan DPRD Kabupaten Sragen lengkap, Mas Trihandoko, Pak Muslim, Mbak Wahyu, bersama teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sragen. Rupanya juga banyak yang hadir, senior saya Mas Bambang Widyo Purwanto, terima kasih Mas Bambang. Beliau usianya juga di atas saya lebih. Saya baru di atas 20 tahun, punjule 43. Kalau Mas Pur ini di atas 20 tahun, punjule sudah 48. Yeah. Tapi kayaknya banyak jamunya beliau itu. Dan juga yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mbak Purwanti, luar biasa. Tadi siang menemani saya sampai sore. Beliau sangat energis sekali dan tidak punya rasa kesal, memang CA nyara-nyara jadi kepala dinas. Kita serget banget, kita Muka-muka sesuk ya tetap serget ya Bu ya. Insya Allah, momong anak putu yang di Sragen yang mengayuh pada sebuah pendidikan. Harus sabar, kayak Bu Kapolres itu loh, sabar gitu. Ya. Luar biasa. Dan juga dari Dinas olahraga, Mas Yosep, matur nuwun Mas Yosep, yeah. Pak Kasdim luar biasa, matur nuwun. Ini sahabat saya Mas Joko dari Bang Jateng ini ya. Kemarin ngobrol dengan saya lama banget sehingga malam hari ini saya dikasih partisipasi 3 sepeda. Enggak tak lepas masih ada tulisannya Bang Jateng. Dan memang harus kami laporkan dan sudah dilaporkan oleh panitia bahwasanya ini adalah bentuk dan wujud gotong royong. Semuanya merasa handar beni, semuanya merasa memiliki warga, dengan dasar itulah teman-teman merasa bagaimana hangatnya suatu persahabatan, hangatnya di tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Dan masih banyak yang hadir malam hari ini, tentu yang luar biasa adalah Ketua Pepadi Sragen, Mas Dr. Sukiman, terima kasih tadi siang rawuh bersama istri. Istrinya masih? Oh iya, di sini ya. Tadi sempat ngobrol dengan saya, hobinya beliau kuliner. Kalau saya nggak begitu suka kuliner. Kalau saya sukanya ya wis udut, ngerokok, ngopi, macam gitu. Kadang-kadang saya harus menyesuaikan, kalau di tempat-tempat seperti itu saya harus izin pada lingkungan. Dan hari ini Bapak-Ibu semuanya, tentu yang saya cintai, teman-teman warga masyarakat yang hadir di malam hari ini, serta para pendengar radio lokal Buana Asri, yang malam hari ini menyiarkan secara langsung jalannya rangkaian memperingati hari ulang tahun Sragen Asri yang ke-280. Tadi sudah disampaikan oleh panitia, dan tentunya ini adalah suatu kewajiban kita dalam menguri-nguri dan ingin tahu bagaimana sejarah Sragen. Dan tak lupa Pak Sekwan bersama stafnya, karyawan-karyawati yang ada di DPRD Kabupaten Sragen hadir semuanya. Ini terima kasih, ya masih semangat tadi pagi sepedaan ya, iya. Tapi saya nggak dapat door prize Pak katanya itu. Tapi cuman dengar-dengar tok sih itu. Yeah. Luar biasa, matur nuwun teman-teman semuanya sudah nyengguyung. Dan apa yang menjadikan suatu wujud perjuangan panjenengan semua, saya tidak bisa memberikan apa-apa, bisanya hanya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak-Ibu semuanya yang saya hormati, bahwasanya kegiatan mulai pagi tadi sampai malam hari nanti selesai, itu diselenggarakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Bu Purwanti. Luar biasa, sehingga kami berbarengan membuat joglo yang nantinya akan kita gunakan untuk kepentingan masyarakat yang luas. Bisa digunakan untuk sharing-sharing, bisa digunakan untuk pentas seni dan budaya. Pokoknya ini terbuka untuk warga masyarakat Sragen. Dan malam hari ini tentunya keluarga besar Pepadi Kabupaten Sragen, saya mengucapkan terima kasih. Kalau malam hari ini nanti Pak Ketua Pepadi saja rawuh, nek anggotanya ora rawuh, ora yus kebangetan. Ternyata lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Baik pengrawit maupun suwarawati yang ada. Dan suwarawatinya diketuai oleh Mbak Pujiatun kayaknya. Ya, terima kasih Mbak Pujiatun. Ya, luar biasa. Dan tentu saya tidak bisa apa-apa. Dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih semuanya dan sugeng rawuh yang ada di halaman belakang kantor DPRD ini. Dan maksud tujuan kami adalah selain menyelenggarakan rangkaian memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sragen, kita galakkan seni dan budaya di Kabupaten Sragen. Tadi sudah kita lihat seni-seni yang mana mempunyai bakat talentanya dengan tari gambyong. itu Bu Kapolres izin, ini adalah anak-anak sarjana asli Sragen. Dari ISI dia. Ya mereka enggak pernah pentas, saya itu seorang sarjana yang mempunyai seni, tapi kok enggak pernah dilihatkan oleh masyarakat kami yang ada di Sragen. Tapi tak kenalkan ini tadi. Sehingga alhamdulillah bisa terwujud malam hari ini, anak-anak itu bisa dikatakan tonplong. Ada salah satunya juga pernah pentas di India, Bu. Pernah pentas di India, di luar negeri beberapa kali, dan sekarang mengayuh ke pendidikan ke S2-nya. Jadi kayak gitu, itu tadi juga suatu bentuk perjuangan seni dan budaya. Ini kita juga tidak bisa, mereka yang bisa, kita ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kita yang melestarikan budaya yang ada di Sragen. Karena saya yakin Sragen mempunyai aset yang sangat besar melalui seni dan budaya. Terbentuk dan terwujud malam hari ini sangat komplit, lengkap. Dan saya mempunyai pemikiran baru saja Pepadi Sragen dilantik. Dan sudah 5 tahun yang lalu Pepadi itu tidur dengan nyenyaknya. Saya ingin melihat keridone Pepadi ini kaya apa, ceritanya begitu. Alhamdulillah malam hari ini lengkap, komplit. Ini banyak yang sarjana, Bu, Pak Kapolres ini, banyak sarjana. Itu yang perutnya kecil itu juga sarjana itu. Itu juga dalang juga itu. Masaran. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kayaknya Bu Kapolres sudah ketip-ketip saja, kayaknya sudah waktunya pengen segera kondur kayaknya nih tadi. Jadi saya sebenarnya pengen ngajak cerita panjang dan lain sebagainya, namun karena situasi dan waktu yang sangat terbatas ini, dan nanti akan tampil 4 dalang sekaligus, yang mana dikomandani oleh Ketua Pepadi, juga beliau mempunyai bakat talenta menjadi seorang pengembang seni dan budaya. Luar biasa. Tadi Pak Haji Suroto, Pak Wakil Bupati, Pak Pepadi sudah bisik-bisik saya. Lah ini sepeda kok akeh men kok ngendi? Lah iku ana tulisane kabeh saya kan itu. Mas Trihandoko, Mbak Wahyu dan itu semuanya. Ya wis aku tak maringi karo Pepadi wae ngoten. Wah luar biasa. Wis tak pamit ge, wis tak atur ge. Ben ora pati o ngenes ya betul ya. Ben ora pati o ngenes. Tenang o enek Pak Wakil Bupati. Mergo Pak Wakil Bupati ya urung mari nyopo-opo kita dungi iki biyu ngono ketok ya. Ketoke. Nene ora yo rasa mbok jagak nih teman-teman. Ya, karena beliau itu senenge yo prihatin. Beliau senenge prihatin. Sukanya pura-pura melas. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mari kita saksikan bersama nanti pentas wayang kulit yang ada di Sragen, tapi yang tahu tadi mestinya oh ceritanya apa dan sebagainya. Kalau nggak salah nanti mengambil cerita Pendowo Kumpul. Kenapa saya mengambil Pendowo Kumpul? Pendowo Kumpul diawali sebuah orang buangan pada saat itu dengan melawan suatu kelicikan. Namun setelah menjalani hukuman, mereka berkumpul dengan menggunakan beberapa tirakat, bukan tirakat ya Pak Roto, pakai baju yang berbeda, sehingga menjadikan satu kesatuan, menjadikan suatu kekuatan. Sragen seperti ini, mari kita jadikan satu kesatuan biar Sragen lebih kuat, lebih hebat, dan lebih sejahtera. Ngeten ya. Insya Allah seperti itu, dengan tekad bulat kita, semangat gotong royong kita, ora sah mikir kono-kono. Sing penting Sragen piye supaya ben nyawiji. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila banyak penyampaian kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya tentu tidak sempurna apa yang kami sampaikan. Kalau memang tidak betul, itu adalah suatu bentuk kebodohan saya. Kalau memang itu kenyataan, marilah kita jalankan bersama-sama. Matur nuwun, sugeng dalu, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu yang kami hormati, aplaus sekali lagi oleh untuk Ketua DPR kita. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baiklah Bapak Ibu, biar nanti ada yang senang mendapatkan sepeda gunung, ada 3 sepeda gunung yang langsung dari Bapak DPR kita ini. Monggo mangke 3 Bapak. Sinten to ingkang kewahyon badhe nimang-nimang sepeda gunung menika kelatraken? Adi Mas.
0: Masaran, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kayaknya buka puasa sudah ketip-ketip saja, kayaknya sudah waktunya pengen segera kondur kayaknya nih tadi. Jadi saya sebenarnya pengen ngajak cerita panjang dan lain sebagainya, namun karena situasi dan waktu yang sangat terbatas ini, dan nanti akan tampil 4 dalang sekaligus.

0: mendapatkan satu sepeda dari Bank Jateng nomor 10, 1 dan 0. Ada enggak nih 1 dan 0? Cepat, kalau tidak cepat nanti hangus. Abani 1 sampai 5 aja. 2, oh ada, ya. Lah kok manggon nang ngono iso oleh. Wah, luar biasa. Terima kasih. Di nih. Loh, waduh, lah kok jigle piye? Mau meh hangus lho. Wah, ya. Ini Mas nyuwun tulung dicocoke. Oh bener nggih. Bukan 01 nggih, 10 nggih. Nggih. Nggih. Niki iso kaya ngeten niki mergo dolanan raket. Badminton ngirian. Yang kedua adalah nomor 300. Enten boten? 300. Tiga wulah. Lah kok entuke nang kono kafe to? Oh, iya. 300. Iya, nanti di situ. Nggih. 300. Dalemnya putih, Mas. Karang Tengah. Pak Lurah Karang Tengah wonten Pak Camat. Warga mulai sepeda gitu. 300. Matur nuwun. Sepeda yang ketiga adalah 173. 173 nek ora ngerti 173. Enten mboten? Enten Pak Pur 173? Enten mboten? Ada. Oh, lho kok ireng-ireng kabeh? Yes, dalamnya putih Mas. Oh Kedawung, dulure Mbak Dewi ya. Yeah. Silakan dihaturkan Mas Trihandoko apa Pak Wakil. Pak Wakil ini nanti tiga langsung nanti. Yeah, 173 atau langsung aja diambil biar cepet ya. Yeah, monggo yang Bank Jateng dikeluarkan tiga. Dintane karo Pak pimpinan Bank Jateng gue mau dua nih nopora gitu. Tenang Mas Joko, pasti fair saya. Matur nuwun, partisipasinya luar biasa. Nggih. Bar kanggo Mas Yosep Parmeni apa mbuh ramudeng aku. Matur nuwun Mas MC sampun kalaksanan kula aturaken wekdalipun.
1: Nggih. Sekali lagi aplaus untuk Ketua DPRD kita Bapak Suparno SH. Baiklah Bapak

Sagung pertama sinadhan kakung putri ingkang tuhu luhuring budi kepareng hang lajengaken tata cara salajengipun nunggih tanggap woro ingkang badhe sampun dhateni pangkang winantos sagung pakurmatan wakil bupati Sragen nggih Asmarum Bopo Haji Suroto dumadeng wakil bupati Sragen ingkang Asmarum Bopo Haji Suroto kasumangga semoga dunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua DPRD Sragen, beserta pimpinan dan anggota yang saya muliakan, Bapak Ibu Porkopinda yang rawuh pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, Pak Denpon, Pak Kasdim dari BPD yang saya hormati, rekan-rekan OPD Sragen yang rawuh pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, dan tidak ketinggalan dari Pepadi, ketua, pengurus, dan anggotanya yang saya banggakan dan saya hormati, dan dari teman-teman sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang saya hormati, dan ketinggalan dulur-dulurku warga Sragen ingkang kalau tersenani. Nggih, perkenankanlah saya mengantarkan Bapak dan Ibu sekalian memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Syukurlah, alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan berkumpul bersilaturahim dalam rangka ulang tahun Kabupaten Sragen yang ke-280 tahun yang selalu dan selalu diperingati oleh teman-teman kita DPRD Kabupaten Sragen. Tepuk tangan untuk teman-teman DPRD Sragen. Dan yang selanjutnya, tidak kalah pentingnya, walaupun disampaikan Pak Ketua, tapi saya selaku wakil memohonkan izin Pak Bupati tidak di tengah-tengah kita sekalian, dikarenakan nggih bagi-bagi tugas Pak Bupati di Jenar Gambyong Tayub Ela Sragenan, dan saya nggih didawi ke sini. Bagi saya kehormatan besar saya pulang ke rumah di DPRD Kabupaten Sragen. Ngaten Pak Pur, 12 tahun saya bersama keluarga besar di DPRD Kabupaten Sragen. Maka daripada itu, tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya kalau saya merenungkan, saya ngipi Pak Ketua, dulu ada istilah pepadi yang selalu dibicarakan di DPRD, tapi akhir-akhir ini kok redup sekali. Jangan, ya ini mohon dengan hormat kepada Pak Ketua beserta teman-teman anggota, jangan kita hanya istilahnya bisa bikin sanggar dan sebagainya. Diaturi latihan neng kene, neng anggarane radi WI yo kepiye. Pak Parno siap. Nah, yang punya fungsi anggaran adalah Pak Parno bersama teman-teman. Zaman almarhum rasa tak atur ke berso. Mesti ada debat masalah pepadi iki piye dan sebagainya. Sukses. Tetapi sekarang kok redup sekali, wong saya melompat ngetan istilahnya kan itu. Ini mohon hormat lagi sangat supaya istilahnya yih, DPRD bisa memikirkan masalah ini. Alasannya apa? Alasannya kita harus hormat, harus bersyukur jadi wong Sragen. Gudang seni budaya. Kalau dulu saya masih muda ke Jakarta, keluar Jawa ditanya, sampean orang mana mas? Saya orang Solo. Mengatakan Sragen masih ada malu-malu. Tapi dengan adanya seni budaya Sragenan, sekarang anak cucu kita sudah tidak malu. Saya benar-benar wong Sragen. Tepuk tangan untuk budaya dan seninya yang di Sragen. Inilah kenyataan. Maka daripada itu, dengan istilahnya, terima kasih sekali kepada Pak Parno. Kalau saya sak Sragen mungkin tuwa dewi Pak Parno. Dengan adanya yang sudah disajikan malam hari ini, bagi saya adalah klasik, istilahnya sakral di dalam ya pementasan wayang. Wayang bukan hanya untuk tontonan, tapi merupakan tontonan kepada kita semua dan untuk anak cucu kita. Ngaten ya Bapak-bapak nggih. Ya, itulah maka daripada itu mulai itu pentasan dengan istilahnya ruatan yang sudah disampaikan tadi. Ruat barang sing ala di gua, ayo bareng-bareng gotong royong bangun Sragen dengan lakon Pendowo mulih ngaten. Lah mungkin kula nyeritake malah dalange Mbah Suroto niki. Ndak pas nanti monggo kita sedalu natas untuk melihat wayangan adalah tontonan dan tuntunan kepada kita semua. Dan tidak lupa saya pesan kepada Dinas Pendidikan. Banyak sekali seni budaya di Sragen dengan istilah perlindungan hukum. Jari ini pepadi, jari ini DKDS dan sebagainya. Semasa saya 12 tahun selalu kumandang di DPRD. Kelihatannya sekarang kok redup. Apakah administrasinya piye nyumpang ampunten Bu Dinas yang baru jadi dikontrol. Wakil Bupati sore segini Pak Parno. Jadi mengingatkan saja itu harus ada perlindungan hukum. Istilahnya administrasi ini piye, SK-ne neng di, wiji urip apa ora, mati apa ora. Harus keberadaan ini proaktif kepada saudara-saudara kita, tokoh-tokoh seni budaya yang di Sragen. Yang terakhir, pesan selamat kepada masyarakat Sragen. Sragen sudah usia 280 tahun. Mari menyongsong ini, mari menyongsong tanggal 27 Mei nanti seluruh di RT-RT. Istilah saya adalah tumpengan, bancaan, bersyukur, berdoa, dongo bareng-bareng untuk keselamatan, kemajuan Kabupaten Sragen. Ngaten. Sekali lagi selamat bagi sedulur-sedulur wong Sragen dalam ulang tahun yang ke-280. Ngaten, matur nuwun, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah niki disemoni sing nampi sampean mawon nggih. Perkewuh kula kalih Pak Ketua. Niki jangan di istilahnya nilainya, tapi rasa persaudaraan mungkin tapi dia mundur nama-nama dia mendet pinter nih tiga anu pinter anu tiga saya udah ini guys dulur tiga dapat ini kiki pak guys. Yang pertama angka 153. Saya ulangi 153. Enten boten nggih? Nggih. Yen boten enten sekali lagi 153. Wenten nanti kok monggo. Cepet Pak, ayo waktu wis lanteh iki mesake. Niki Pak. Pak. Monggo kersane mriku. Niki nggih, 153 tinggal terus nggih. Nggih, mriki sik. Nggih. Nggih. Yang berikutnya 408. Sekali lagi 408. Wah, enten alhamdulillah apalah seragam. Wah, padahal. Nggih, saking pundi, Pak?
1: Saking Tanon.
0: Wah, lagi tangga cedhak. Padha utara Bengawan. Lurus nggih 408 nggih. Yang berikutnya 407. Sekali lagi 407. Terakhir 407. Petunjuk Pak Ketua pripun? Ganti. Atas petunjuk Pak Ketua diganti. Wah, melaju letak berikut sake kok kayak penonton. Wah. Wis tekan sake melaju. Empat kosong tujuh nih. Sange putih mas. Wah, oke. Selamat monggo dipendet piyambak-piyambak. Ngaten matur nuwun. Niki, niki. Nggih. Yeah.

Katuraken kuwi panuwun ing taun pinten dumateng wakil bupati aniki Bupo Haji Suroto. Kula iki ngaturaken tata cara salajengipun dene pagelaran ringgit wacucal sedalu natas ingkang katindakaken dening Igo Dalang Pepadi Sragen. Sinten to inges pisan panjenengan Bopo Dr. Sukiman Sumarto kalih Ki Agung Mangku Darsono soho Ki Pandu Kandang Sasongko. Dumateng poro dalang keparengo samapto gati poro tigo dalang tri manunggal dalang yang badhe ngasto dalu punika. Sumangga kepareng samapto gati kecawi keng diri kepareng hanampi toko wayang geng sampun kasamapta agen. Sumangga matur nuwun. Iyi geng aturaken dumateng Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, Linangkung ingkang winantu sagung pakurmatan, DPRD Sragen, so Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Monggo dumateng geng winantu sagung pakurmatan, Bopo Supanois kasumanggaken. Inggih, dalu menika ingkang sampun ugi sampun rawuh. Monggo Bapak Suparnasya sinten ingkang kapiji kasumangiaken. Inggih. Inggih. Inggih. Dumateng Bapak Wakil Bupati, mugi kepareng hanampi Dwijo Kangko, ingkang katampi Bopo Dr. Sukiman. Monggo. Dumateng Ki Dr. Sukiman, kasumangiaken. Jagal Labilowo ingkang badhe katampi Ki Agung. Dumateng Ibu Kapolres berkenan untuk menyampaikan.

Ki kasuwun Bapak Pak Kajar, mohon berkenan untuk menyampaikan Prihatnolo kepada Ki Pandu Gadang Sasongko. Sakumpulan sendirian kagung putri ingkang satuhu luhuring budi mangkono DPRD Kabupaten Sragen. Sesarengan kali Bupati Sragen, makaryo sarengan Bupati Sragen. Menawi meniko, poro ngedikane poro pinter meniko, DPRD Kabupaten Sragen sampun nindakaken Trinity Yogyo memayu hayuning sasampo dados juru ladosing bebrayaning kengsai

wekasan sadengah pakaryan sageta tansah ngremenaken tiyang sanes dalu punika anggelar ringgit wacucal ingkang saestu sadengah pakaryan kula wau saged tansah ngremenaken dumateng warga ageng Sragen. Saku merga sinedahan kakung putri ingkang tuhul dering budi. Emangke bagaimanalah cerita Pandawa kumpul yang akan dipentaskan oleh tiga dalang Bopadi Sragen, yaitu Ki Dr. Sugiman Sumarto, Ki Agung Mangkutarsono, dan Ki Pandu Gandang Sasongko. Adapun sinopsis Pandawa kumpul, setelah Pandawa kalah main dadu dengan Kurawa, Pandawa diusir dari negara Amarta atau Indraprasta. Pandawa hidup di pengasingan selama 12 tahun di hutan Kamioko. Ditambah 1 tahun harus mengabdikan diri di masyarakat negara Wirata yang dipimpin Prabu Maksuwapati yang dipilih oleh Pandawa untuk mengabdikan diri di pengasingan. Dikisahkan ketika Prabu Maksuwapati ditantang adu jago manusia oleh Patih Kenco Korupo dan Rupo Kenco. Prabu Maksuwapati gundah gulana karena jago Kanoman adalah adiknya sendiri, Raja Mala, yang sangat sakti mandraguna, memiliki kesaktian Sendang Watari yang tidak lain jelmaan dari ibunya Endang Watari. Atas saran dari Lurah Pasar Wirata, Kangko akhirnya kesepuan mendapatkan jago, yaitu putra angkat Jagal Walakas, yakni Jagal Belowo. Akhirnya terjadilah perang tanding yang sangat dahsyat di Blabar Kawat Janget Cinencang. Raja Mala yang kesaktiannya luar biasa akhirnya dapat dikalahkan oleh Jagal Belowo berkat bantuan Kedi Warihat Nolo. Patih Rupo Kenco dan Kenco Korupo yang berencana mengkudeta Raja Wirata akhirnya dapat dibunuh oleh Jagal Belowo pula. Prabu Susarmo Raja Widarbo membantu kudeta ini, namun tujuannya untuk mendapatkan putri bungsu Prabu Maksuwapati, yaitu Dewi Utari. Prabu Maksuwapati kalah perang dengan Prabu Susarmo dan hampir dibunuh berkat kesigapan Raden Kangko yang meminta agar Abilowo segera menolong Prabu Maksuwapati. Akhirnya Prabu Widarbo bisa dikalahkan dan dibunuh oleh Jagal Belowo. Hadirin yang berbahagia, bagaimanakah cerita Pandawa kumpul yang digelar pada malam hari ini kepada Ki Dalang Bopadi Sragen sekaligus Ketua Bopadi Sragen yang baru, Ki Dr. Sukiman Sumarto. Applause untuk beliau.

Quelconque.

Pandhawa dadu. Katarita Prabu Duryudana Ratu Ngastina ingkang nantang main dadu Prabu Puntadewa Ratu Ngamarta. Ewadene pun ing dadu sampun kakupya kaping 3. Prabu Punta tansah menang. Mlebet dhateng kupyukan ingkang angka sekawan. Parandene menanging Prabu Punta tansah dibalekke dhateng para kawula Ngastina ingkang nandhang kesrakatan. Muntap Prabu Duryudana.

mun tapler kinetap tukoya ya sinipi coco pang mawi ngowengis netra kocak ngontarandir yayi prabu punto dewe kupiukan kang kaping papat ayo ditoi burmanuk liripun kados pundi koko prabu lamun kupiukan sing kongko papat Duryudana menang yayi prabu punto kudu meneh kendro prasto sai sisini kosok balini lamun yayi prabu punto menang Duryudana bakal meneh kendro ngastino sai sisini biye aduh koko prabu jimat pepunden kulo dosa menapa ingkang kula sandang lamoto paduka kok prabu nyuwun mekaten dening kang rayi badhe nolak kula tansah sendika ngestoaken dawuh sinuwun prabu punto kula atur emut nggih sinuwun pilih negari ngastina menika sanes darbekipun paduka lan para pandhawa sinuwun Yayi Wara Drupadi ya wis ben yayi aja ngridon-ngridonipun Kakang. Sinuwun Prabu Puntadewa sanggem. Iya, paman. Paman Harya Sengkuni aku saguh. Wae ladala. Yen wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Werkudara, wah aku ora melu-melu. Sakarepmu kene dhewe. Paman Suri kula wonten ingkang dawuh kupiun paman ngestokaken dawuh sinuwun

0: sampun kula kubyuk. Anak Prabu Duryudana badhe batang angka pinten? Yo. Terus sasana batang angka pira? Kula namung derek mawon. Paman Sengkuri aku batang angka 6. Ndol 6. Angka 6. Sampun boten berubah. Ora angka 6. Sirun Prabu Punta badhe batang angka pinten? Iya maman. Yen kaya mangkono, panjenengan ingsun bakal batang angka 4. Sampun Pandhawa batang angka 4, Kurawa batang angka 6. Badhe kula buka. Bratasena, wah opo? Saksenana yayi. Terus sasana deloken. Oh nggih. Katalika kaya mangkono. Poneng dadu ingkang sampun kakupyuk dening Sang Hyang Soman. Dasar Sang Soman patih kang julik. Maha julik. Tansah gawe reka daya. Sejatosipun dadu badhe mempang angka sekawan. Inggih Sang Prabu Punta ingkang badhe mimbang. Parandene astaning Hyang Sungkuni hanyampluk punang dadu. Angka sekawan pindah dados angka 6. Kurawa menang.
1: Loh.

Yes!

Ora usah nangis. Pendhawa entek-entekan. Yayi Puntadewa, kowe kudu netepi marang perjanjian. Rolas taun Syadi kudu minggat saka Indraprasta. Banjur setahun kudu dedelikan ana jero ning kutha. Lamun nganti Syadi ketemu para Kurawa, kowe kudu baleni 12 taun lagi. Rolas taun meneh. Modiar kowe. Dresasana. Ohoi, kula paman. Isen-iseneng Indraprasta kuwi ora mung Mas Picis Raja Brana kuwi. Drupadi sing ayu kuwi ya dadiku kembang. Oh, gelandang kowe.

Dursasana, Dursasana kowe kaya iblis. Kowe kuwi sejati ning satriya apa preman kowe Dursasana. Sumurupa nek aku iki sedulurmu dhewe. Kowe ndisi arti rapi karo Kakang Duryudana gelem malah milih punta wong klemak, klemek kaya ngono. Apa kowe sejahtera karo punta? Asli kuat wong Kurawa. Kanggo ngewak-ngewak de kowe kembenmu ya stagen watak udari. Wengko lamun wis ora nganggo busana, watak arak ora ing alun-alun Kurawa. Dursasana paten ana wae aku Dursasana. Ye. Ayune wae-wae kok dipateni iki piye? Ora entuk. Ora lilo aku. Kocap kacarita kaya mangkana. Rikala semanten Sang Dursasana ingkang ngudari kembening para Drupadi ngantos sambal puluhan parandene poneng kemben boten datan ucul saking angganing Sang para Drupadi. Mulat Sang Bathara Indra, Sang Bathara Dharma ingkang tansah hanyangkung dateng Sang Prabu Punta. Astungkara sidam sekaring bawana. Nger Drupadi sumurupa. Jeneng sira ora usah. Drupadi ulun kang bakal njangkung marang sira Harimbi. Drupadi. Wae latala. Wis pirang-pirang. Betan parang dene ora udari. Kacarita kaya mangkono. Kodeng Sang Dursasana anggenipun gagal wigar. Anggenira bakal hambuka poneng kemen. Duka yaya sinipi sigran jambak rikmaning sang arek Dewi Drupadi.

0: Rekatak engkang Dwajala layu sabit Dwajala layu sabit Ingoh Iki tak waspatake kaya kakang Kencoko Wisui jinggleng Ngon kunungoni marang kakang Kencoko Ibarat kaya nunggoni perahu gabus yang slep Ibarat nunggoni watu hitam kumambang kakang Moro gage Paringo dawuh marang adikku Adimu aku si Raja Mala Mungguh kemri kakang Durgandana wani apa ora Iya, Yayi Semira Sawetara Iki aku rada menggeh-menggeh karena ukeh Wereng ning kene iki wereng apa Yayi Sarajan kula Raden kula pun Susarma nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi menawa sampun wonten kerampungan saking Prabu Maksumapati bilih panjenenganipun badhe ngedalaken jago saking kasebuan iya semana sawetara Yayi Raja Mala piye kira-kira ana jago kasebuan ora sing iso ngembruke marang panjenengan ingsun si Raja Mala Yayi Raja Mala kuwi aja sesongaran aja sombong kowe iki ya mung manungsa lumrah Mike Tyson wae iso ambruk lah kok kowe kuwi apa Raja Mala kuwi ya cah pedake kok kemaki men maksudku Mas Agus ya ben rada guyon sithik ngono ya
1: nggih Bapak
0: sumurupa Yayi pun kakang wis matur marang Koko Prabu Maksumapati yen panjenenganing pun kakang pengin ngeneke sayembara adu jago manungsa jago kanoman ora nongol liya kajaba siadi nanging jago saka sepuan durung ana wis tak wenehi mung wektu sedina iki lamun wirata ora ngetokke jago aja takon dosa gebuk perang Bratayuda wektu di semangku kudeta saja wah iya no non beringgih Raden sejatosipun kula saking negari Tri Darpo ugi badhe sampun siap sawega ing gati badhe nderek paduka jongkeng kawibawanipun Prabu Durgandana ora kowe iki ratu telukan jane sing arep kok golek iki apa Haru Susarma sing arep kok golek iki apa Waleh-waleh menapa? Kula menika sejatosipun ratu ning kula niku jujur budha. Kula menika mboten gadah bojo sinten. Ingkang kula badhe mboten wonten sanes kajawirat atmajaning Narendra saking Wirata ingkang kekasih Raden utawi Dewi Utari. Lho, kamangka Utari kuwi umure lagi 18 taun. Lah kuwi 39 ngono kok. Ah ya gak masalah. Sing penting Kak kula niki sugih.
1: Ah iya.
0: Ah sugih niku iso kok saged nyuwun apa mawon saged. Tur nggih kula niku pun SMS-an kali Utari niku.
1: Ayo.
0: Pun tukar-tukaran foto napa niku.
1: Allah.
0: Ah nggih ewa dene kok Durgandana niku ajeng kula lamar kok mboten pareng. Kurang kula niku napa? Usaha jati nggih sae.
1: Allah.
0: Kok nggih payu terus. Lah niku pripun? Kok kula niku sampe ditolak kalian para budur Gandono. Yo, Yayi. Yen kaya mengkono iki sanggit. Kowe sing preno ngati-ati. Aja nganti sesongaran. Arep kok kepriye wae? Kakang Durgandana kuwi kadang kuwi piye dhewe. Kowe kudu ngati-ati. Susarma aja disiki laku. Kudu anut perintahku. Nggih. Kula namung nderek. Yen kaya mengkono Yayi Raja Mala sing prayitna ngati-ati, nunggoni jagoni kasupan. Yo, Kakang, aku tak ngombe dok bebek, Kakang.

ya jagat dewa, ya jagat pangestungkara, ya wang suksma dilinuwih, muga paring pepayung panjenengan ingsun lan sumarambae para kawula tasih ing negara Wirata. Ila dalah. Sun mas padhake kaya putraku Sita kang marak ora biantaraning pun bapa Sita. Padha raharja tekamu Gulub. Kawula nuwun nuwun inggih. Krama Prabu. Hawit kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu lulus raharja sowan kula. Namung bekti kula kewala mugi kunjuk mawantu sahandhapa padha paduka Rama Dewaji. Yengger seta ya wis tak tampa. Dadekake bombong tias penggaling pun bapa Seta. Mara gage. Sira wis tak utus nalika semana ngupadi jagwiring kuning. Kang saperlu bakal nandingi

0: waleh-waleh meropo. Estuni pun kodeng araos ulo. Naliko paduka paring dawuh dateng putra paduka kalaupun seto romo. Kawulo negari ing wirata sampun kula padosi parandene para pemuda mboten ingkang saged lan sanggem nandingi dhateng kridanipun paman Rajamala. Hawit paman Rajamala kasektenipun sampun kawentar sajroning negari kaporo dhateng manca negari Rama Prabu. Banjur piye Seta? Masa depan wirata bagaimana?
1: Ayo.
0: Biar Pak Dandim tahu. Duh inggih, Rama dibaji. Estunipun kula sampun pikantuk sebuah informasi yang bagus. Nalikanipun Lurah Kangko caos bilih negari Wirata wonten dukuh Pajagalan inggih Demang Walakas ingkang gadhahi putra namipun Jagal Bilowo. Sasampunipun kula sopan dhateng Jagal Walakas, lajeng Jagal Bilowo ugi sampun kula caosi informasi tentang hal ini. Jagal Bilowo sampun sagem Rama sakmenika larinipun ugi kula ajak sowan dhateng paduka Kanjeng Rama Diwaji. Kowe latala. Ya jagat dewa, ya jagat pangsungkara. Muga-muga kawibawanku ing negara Wirata slamet ora nganti dikudeta dening keluargaku sendiri. Ya kuwi si Rupa Kenca. Banjur kepriye? Pamungguh mumrut sampean Seta anakku bocah bagus. Wringih monggo Rama Prabu kula aturi handangu dateng si Jagal Bilowo piyambak Rama Prabu. Yo yen kaya mengkono mara semero sawetara aku bakal sapa jagong karo si Bilowo. Bocah bagus, bocah gagah. Sanajan ambumu kok ketoke bar nyembleh kebu. Bilowo.
2: Maksuwopati ratuku ana paring dawuh mopo. Nimbali marang aku si Prot si Jagal Bilowo.
0: Apa sira wis ngerti lamonto jeneng sira si Bilowo bakal di angkat dutaning adil dadi dutaning Gusti bakal mungsuh si Rajamala.
2: Iya, pancen kaya mangkono. Raden Sita wis kandha karo bapakku. Lamun ta wektu dina semangkon negara Wirata mbutuhke marang tenagaku.
0: Apa sira saguh?
2: Aja meneh kok memungsuh Rajamala. Dewa kon medhun Bilowo ora wedi.
0: Sira saguh?
2: Yo, aku saguh.
0: Yen kowe saguh gedhe ganjarane Bilowo,
2: aku ora butuh. Aku ora butuh pangkat, ora butuh derajat. Sing tak butuhke mung katentremane negara Wirata.
0: Yen kaya mengkono kowe njaluk apa?
2: Aku ora njaluk apa-apa nek kowe ndek panganan gekno panganan aku.
0: Pangananmu apa?
2: Kawekno sego pitung dangan. Mentik wangi sing gawe Bucipto Mojokerto.
0: Selepane wis tutup.
2: Golek liyane sing penting mentik sragen.
0: Banjur lawuhe apa?
2: Aku kekno panggang gudel. Panggang pedhet pitu.
0: Ngombene apa? Apa nganggo legen kaya sragen?
2: Wah, marai gula. Aku njaluk banyu bening wae saka tonane sragen.
0: Yen wis kuwi
2: bablas ngadepi Rajamala.

Rido mawur main ngawur-wurahan Tengarane ngajurit kong maguru kongso Kaya tetek putula Ing Seta kula wonten ing ngangge dawuh cepakno daharan kanggo Bilawa ngestakaken dawuh Bilawa lumintu pangestuku ya Bilawa tak suwarake marang Gusti kang akarya jagat kowe dadi dutaning adil kowe dadi dutaning Gusti mangguruh satur murka Bilawa jaya jaya wijayanti muga pinayungan dening Sang Maha Agung muga-muga unggul juritmu menang tanding Bilawa pawalingku yen menang aja umuk nek kalah aja ngamuk Bilawa

ya jagat dewa, ya jagat pramundita Bela Dala. Pamite mung mantuk bablas melayu klepat. Loh, bareng tak panteng mencorong bathuke si Bilawa. Bela Dala. Sopo sejati ning Bilawa kae? Ya, Bilawa. Tak suwunke marang Gusti Kang Akarya jagat unggul juritmu Bilawa.

anakku Tora lan kowe ora congko. Pun bapa sawetara wis lega, Nger, dene Kakang Masmu si Seta wis entuk jago kasepuan. Luring nggih makaten. Rama Prabu, luring nggih makaten Rama Prabu. Ya mung jeneng sira sing ati-ati ya, Nger. Jaganen blabar kawat jangan cinencang. Aja ngasi ana sandi telik kang iso ngongkreh-ongkreh kelancaran pertinjuan itu nanti. Mekaten Kanjeng Rama diwaji. Ya, ya mung pitung kasing pun bapa iki mengko ora entuk totoan. Ora entuk totoan. Aja meneh kok negara, aja meneh kok duit. Ya, cagak lek ya ora entuk. Kok wong Bandung kok ngerti cagak lek. Mula hawit kang saka kuwi sing prayetna, ngati-ati ya Nger utara lan kowe ora congko. Kawula nuwun mringih ngestaken dawuh Rama Prabu. Ya, tak kira wis ora ana dawuh marang saka panjenengan ingsun. Budhalna para wadya bala kang samya seba. Nganti kawicaksanan ya Nger,

0: Duk, pujiatun.
1: Apa, Mak?
0: Moro gage nembangon, Duk.
1: Iya, Mak.
0: Ayo, Duk.

0: Puji syukur alhamdulillah yen nduk dene awake dhewe wektu dina semengko keluarga besar pepadi Sragen kang manunggal ya ibu-ibune ya bapak-bapake pinaringan kepercayaan dari panjenenganipun Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sragen panjenenganipun Bapak Haji Suparno sarjana hukum ingkang tasih kepanunggah kula kinten mbok menawi namung paduka ingkang sakmenika peduli dateng pepadi Sragen lan umumipun poro-poro ingkang sampun rawuh kala wau lan mbok merawin mbe taun menika Sragen dipun grengsenganaken malih poro-poro seni ingkang samya bergelut upadi rizki wonten bidang seni menika Bapak. Mugi-mugi lekas paduka pikantuk riru ingkang ageng saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dipun panjangaken yuswanipun lan saged lestari anggenipun ngemong dhateng para masyarakat khususipun para keluarga ageng pepadi Sragen, khususipun kula sing enten Bandung mriku. Kula nggih pun anu apa yatim piatu kok. Iya. Linambaran nalika anu ya nduk rerangkean sejene ngresmekke joglo iki uga ana rentetan hari ulang atau hari ulang tahun Sragen utawa hari jadi Sragen ingkang angka 280. Iya, Mak. Mau para pepunden saka Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah uga sami rawuh ya, Mak. Nduk, wis jan saiki kok Kapolres kok sih enom, Dandim ya sih enom ya, Nduk. Hooh. Wau saka Garut. Heeh. Ngaturaken ageng ing panuwun sedaya wau ugi dipun sengkuyung kalian Bapak Wakil Bupati malah diparingi dono nggih, matur nuwun. Mugi-mugi mboten namung sak menika nggih Pak. Margi wonten tasih wonten agenda-agenda saking pamanjawi saking pepadi khususipun legalitas utawi dokumen-dokumen menapa ingkang kedah dipun lengaken dhateng dinas mbok menawi betahaken uluran tangan saking Bapak. Iya, Mak. Mengko Mas Agus yang akan menindaklanjuti. Heeh, Nduk. Gandeng mau anyake wis meh jam 11. Nggih rada kesusu sithik. Niki nun sewu kadang-kadang Sriwati ingkang sami dipun rawuhaken menika jumlah wonten pinten Pak Agus? Wonten 17. 16. 17. Mulai dari umur 8 tahun ngantos 80 tahun. Nah, Aika niku kan pun 80 tahun. Jadi 8 tahun ngantos piro ka umurmu piro ka? 22 ya.
1: Kula nggih barakanipun menika kakak tingkatipun budhar sini. Dadi wiwit menika Indonesia dereng merdika kula pun lahir.
0: Pun lahir. Niki dirawuhi sinden Koting Sinden Sragen panjenenganipun Ibu Darsini ugi rawuh matur nuwun nggih Bu. Mugi-mugi panjenengan dados menapa suri tuladanipun para pesinden Sragen. Nggih. Namangke sedaya pentas. Nun sewu menawi kepareng kula mbok nyunggunganipun anak kula Eka sadaripun rame-rame jejogetan nduk kowe mbok ngaturake lagu sing nyemek-nyemek ngoten khusus dateng panjenenganipun Bopo Haji Suparno Sarjana Hukum yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk pepadi Sragen, Nduk.
1: Nggih. Nggih. Nyuwun pelok 6 Pak Gino.
0: Mangga, pelok 6. Pak Gino wau siang ngendang wis jan. Wah, kaplak.
1: Nggih. Nyun pocong ipun pelok nem sepinten Pak Gino?
0: Nduk Eka.
1: Nggih.
0: Iki Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen wiwit esuk mau uga tasih nenggani Ibu Purwanti, Magister Pendidikan. Ingkang sampun nyengkuyung Bu mangke Mas Agus CS dipun bantu nggih Bu amrih Pepadi Sragen saged nggadahi payung dateng dinas ngaten.
1: Nggih, Pak.
0: Nggih. Ayo, Nduk.

0: Asmo Sandi, penjalanipun Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Ya dek, tiba ke apa dek?
1: Langgamipun menika jangan korong nggih, Biyo.
0: Oh, lah itu kesukaan Pak Bupati Sepuh.
1: Nggih, Mbah Haji Untung.
0: Nggih. Emane mboten rawuh nggih. Mangga dek,

0: nuwun. Yeah.
1: Mangke kula tak usul supaya semuanya gerak. Menawi pas wonten lagu-lagu ingkang hot saged joget danten nggih Bu nggih. Nggih. Dados jumeneng lajeng beksan. Dados mangke kajenge sami napa? Sami pentas danipun. Sik bintang tamunya nanti dulu. Bintang tamu spesial saya Dek sapa? Dek Ais. Coba Nduk jumeneng rumiyin nanti takut keburu bapak kita pidato. Nduk tak Adik mau pentas di sana enggak? Di ujung itu, di yang tempat penyerahan wayang tadi. Mau di sana biar nanti dikasih pitrah. Pitrah sama Mbah Dari, ya. Coba. Berani enggak? Mantun nggih. Anak pinter kok. Mereka genduk Ais umur 8 tahun kelas kali SD. Minangka muridipun Kang Mas Kulo Mas Bagong saking Mojo. Nah, ini mau kita tampilkan dados acara pepadi ini merangkul dari seluruh lapisan generasi. Wiwit lari SD ngantos gurunipun SD kados Mbah Ibu Darsini. Mereka kan guru SD. Yeah. Sambil nunggu genduk mereka kepareng badhe dipun ambali malih sponsorship acara mereka setunggal saking Dinas Pendidikan berupa 3 unit kompor gas. Nuwun Ibu. Saking Bank Syariah Sragen 1 unit sepeda gunung. Saking Bank Joko Tingkir 1 unit sepeda gunung. Bank BPD Jateng Kang Mas Mas Agus atau siapa tadi? 3 unit sepeda gunung. Saking biarpun Bapak Sekda Bapak Dr. Hargianto 1 unit sepeda gunung. Sepeda gunung apa ini? TKN yang Avanza atau Ketawi Alphard, gak tahu apa ternyata. Saking CV Wijaya Kusuma 3 kompor, 3 kipas angin dan 2 magicom. Saking Ibu Wahyu, tapi kadangkulo Ibu Wahyu, Wakil Ketua 3 DPRD, 1 unit sepeda gunung. Lajeng Bapak Muslim Sarjana Agama, 1 unit sepeda gunung. Bapak Tri Handoko, 1 unit sepeda gunung. Ketua DPR, 1 unit sepeda listrik. Bapak Bupati Sragen, 2 unit sepeda gunung. Matur nuwun. Mugi-mugi Allah matikel tikelaken rizki ingkang sampun paring dono driyah wonten ing dalu menika. Nggih. Wis siap, Nduk Cahayu? Sudah pegang mikrofon belum?
2: Sampun, Pak.
1: Sampun. Kowe nang endi nggonmu? Oh, nggih. Mengke nek pun rampung mangsuhan namine Ibu Dari ya. Bu, duwe pitrah ora, Bu? Peneran duwe dicelengi tahun depan. Tahun depan Reneng, tahun depannya lagi. Celengane. Monggo, Nduk, ajeng ngasta menapa Cahyu?
2: Nembang mari kangen.
1: Nggih.
2: Mengke dibablaske pring jamang.
1: Pring jangan.
2: Jamang, Pak.
1: Jamang. Jamang, pring jamang, opo kuwi? Nggih. Ayo Cahayu, sing bebas mawon, mboten sah ndredeg, sing los mawon nggih, ya Nduk ya.
2: Nggih.
1: Nggih. Mriki diterke kali sinten?
2: Kali Ibu, Bapak, Mbah.
1: Nggih. Mbah e namine Mbah sinten? Sanes Mbah Kino nih kok? Nggih. Bae malah lali jenenge iki. Ora tau mitrai iki bae. Heeh. Nggih. Ayo Cahayu, monggo sak keparengipun. bebas mawon dok, ayo dok, mumpung dereng melebet pelawak terkenal kalian mangke dawuh saking janjenipun Bapak Ketua DPRD. Ayo Cahyu.

0: joget.
1: Oh.
0: Iya, kunci kok Mandarin ya?

0: Aisyah atau Aisyah. Ya, Dek Aisyah. Sinten asmane?
1: Aisyah.
0: Pun bisa apa ya? Kali sinten? Alhamdulillah, Bundari. Duduk, ojo pulang dulu. Nanti cita-citanya mau jadi apa?
1: Sinden.
0: Sinden. Nek kulo entuk ke anak kulo lanang dalang terkenal burun beten. Namanya Guntur Medot. Ayu ini. Oh bener ayu tenan. Jangan cek seni. Enak aja tak ini tak apa tak. Lalu sok-sok ngelungi dadi lho. Hah, marah nih? Tuh lho. Duk, ini percaya bagus banget lho mas. Oke. Magister pendidikan Mas Guntur. Oke. Oke. Bapak tasih lenggah mboten? Tasih lenggah? Nyun gunganipun, pinaranipun Bapak Haji Suparno kerso minggah panggung. Sekalian poro bintang tamu. Oh kundur? Waduh. Iya. Tasik mosok kundur, aku kundur ya mulih no. Gih, nun sewu syukur kalian ibu kepala dinas nyarengi bapak. Sekalian jumenengi pun bintang tamu. Dados. Mataraman coba.

0: ageng dalu Bapak kula, Bapak Ketua DPRD Sragen ingkang sampun kepareng ngemong sedaya keluarga ageng pepadi Sragen malam ini diberikan kesempatan luar biasa. Nggih. Sampun nyepeng mikromik, mikrofon dereng Bapak.
1: Sampun menika kula niku ngantos kaget teng ngandhap wau enten mboke petik.
0: Mboke gandhen.
1: Nggih, mboke gandhen nek teng ngandhap. Teng mriki Mbang bareng wonten Bagong karo Semar kok Bagong karo Petruk kok terus dadi mboke petik teng mriki. Diapit niku pun telas kabeh. Nggih. Mas Cange.
0: Nggih, Bapak.
1: Kula dipun timbali napa niki? Kula makilaken kalih Bu Kepala Dinas Semawa.
0: Paring dawuh dateng sedaya warga masyarakat, paring dawuh dateng sedaya keluarga ageng pepadi mbok menawi wonten dawuh-dawuh ingkang wigatos.
1: Sampun dipun aturaken kala wau lan ugi sampun dipun aturaken kalih Mas Cange apa sapa? Cange. Oh, Mbak Limbo. Nggih. Kersanipun Bu Purwanti mawon, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Nggih, gunganipun. Nggih, monggo. Merawi wonten menapa dawuh kagem paguyuban kita, pepadi amrih, pepadi mangke saged lestantun, saged manunggal, saged diopeni amrih wong kula men sing saking Bandung, insyaallah ugi gadah komitmen kok Bu amrih. Rencang-rencang saged makempal, saged curhat, sami-sami pinanggih. Insya Allah kan di silaturahim, mugi-mugi rejeki mengke sempulur ngaten Bu. Monggo Ibu paring dawuh Ibu.
2: Pun kula pasrah Bapak Dalang.
0: Pasrah lho. Pasrah yo nyawer.
2: Nggih. Sampun kula wau Bapak Ketua DPRD.
0: Nggih.
2: Menika kula biasanipun kan usume disposisi ngaten. Nggih, sakmenika nyuwun tulung Mbok ing gandhen.
0: Anu nggih, Bu, nun sewu kula mangke nitip mbok menawi wonten pengurus harian pepadi suwan Ibu. Syukur menawi mangke dalam saged suwan Ibu, mbok menawi wonten wigatos khususipun kagem pepadi untuk kedepannya ngaten Ibu.
2: Oh, nggih. Insyaallah, Bapak.
0: Nggih. Injih, matur
2: sembahyang. Kami siap untuk bekerja sama.
0: Injih.
2: Memajukan kebudayaan. Kagem
0: lestantunaken budaya nggih, Bu.
2: Injih.
0: Mriku nuwun sewu remen sanget, Bu. Wiwit lare yuswa 8 taun ngantos nuwun sewu kula sebut nggih, Mbak Darsini nggih. Mbak Darsini mriku yuswanipun pun 8 dasa gangsal. Nggih. Diwalik dados 58. Jadi 88 jadi selisih pinten generasi niku. Tapi tasih eksis luar biasa. Nggih. Monggo Bapak mbok menawi badhe paring anu paring dono swanten rumiyin saderengipun para bintang tamu.
3: Mboten, Pak eh.
0: Sapa?
3: Mboten.
0: Oh, sampun.
3: Sampun.
0: Nggih, monggo sak wetahipun kagem Kang Mas Petruk Satibei. Mbok Petik dan Mas Bagong.
3: Untuk gelar anyar iki Mbok Enggalen.
2: Lagi penjenengan iki lho.
3: Mbok Petik. Sembah nuwun Bu Kepala
2: Dinas,
3: Pak Ketua DPRD.

0: elok ya Yu.
1: Apa nih?
0: Bengi kahanane elok banget bengi iki.
1: Iya.
0: Iki sedulur-sedulur lan para senior-senior awak dhewe Pepadi Sragen.
1: Pepadi Sragen.
0: Sing apa kuwi berkiprah di panggung iki. Ya ta? Sing asto, sing nabuh kabeh anggota Pepadi. Uga difasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lumantar Bapak kita, Bapak Haji Suparno SH.
1: Bapak,
0: alhamdulillah.
1: Bapak iki menga.
0: Pak iki menga. Parno ki iki mau lho.
1: Oh, Bapak Suparno. Dewan Ketua Dewan.
0: Ketua DPRD.
1: Ya Allah, Pak, Pak. Lah dewan kae putih ngono iki.
0: Lah
1: iki rada ireng.
0: Mula pit.
2: Ora iso macul kok.
0: Bagong ki ngomongo, kowe iki ngomongo.
1: Ngomong lho, tak tuapuk lho kowe engko.
3: Arep ngomong piye wong mike wis rung entuk kok.
0: Kose sabar-sabar.
3: Rung entuk mi kok.
0: Kowe ngerti ora iki bengi iki acarane apa?
3: Wayangan.
0: Tegese iki dalam rangka apa ngono lho?
3: Klumpuke warga masyarakat ngono kok.
0: Lho. Lah iya bengi iki acarane apa?
3: Wayangan sing ngomong bal-balan ya sapa?
0: Wayangan kuwi lak hiburane dalam rangka apa lak enek?
3: Lah iya klumpuke warga masyarakat Sragen.
0: Wis rasah dijak omong yo. Wong cah kocul kok kuwi ya. Tegese iki kowe ngerti ora? Bengi iki peresmian pendopo iki, ya ta ngerti ora? Pendopo iki bisa disebut rumah aspirasi.
3: Oh iki.
0: Iso dienggo ajang kreasi seni dan budaya ing Kabupaten Sragen.
3: Welok.
0: Iki kelebu programe Bapak Haji Suparno kuwi, ngerti ora?
3: Ora ngerti ya takok.
0: Tegese kowe mudeng tak jelas iki mau mudeng apa durung?
3: Durung iki.
0: Kandhane muso wong bodho iki. SDM kuwi cendhek asine SDM kuwi.
3: Ben bodho ora apa-apa. Jaman saiki penting didit tok.
0: Lho. Bodho kok sementing didit iki lho. Wong saiki pinter ki penting, intelektual ki penting. Kaya kaya lho, Pak Dalang Dr. Sukiman lho, pendidikane wis S2 lho. Bapak-bapak Dalang Pepadi S1, S3. Dokter ki wis S3 katane. Dalang-dalang iki wis S2, S1. Kalau gawe nek dosen buken iki. Ki SDM itu penting, pinter ki penting.
3: Ora penting, penting didit.
0: Iya bener. Kowe duwe data nek bodho.
3: Ora masalah wong bodho ning lak didit.
0: Lah kowe diapusi wong no?
3: Ora masalah wong didit kok diapusi sate kok.
0: Umpamane kowe dadi pengusaha kaya Pak Sukiman, sugih duit nek kowe bodho diapusi wong.
3: Ora apa-apa nyuda dosa.
0: Loh, saiki zaman maju, umpama kowe bodho banget, jajan ning restoran ki saiki ora apa lho, cukup nulis lho. Kowe ora iso nulis? Ha piye to iki?
3: Gambar.
2: Gambar.
0: Kok gambar?
3: Gambar ora iso nulis ya digambar.
0: Lah nek pengen ngedang kopi itu gambarmu piye?
3: Gelas direng kuwi wedang kopi.
0: Lah nek pengen ayam goreng,
3: pitik karo wajan kuwi wis ayam goreng.
0: Lah nek pengen ngombe susu,
3: rasa digambar.
0: Lah kok iso
3: layane kaya mbok gandeni.
0: Piye?
3: Mbak rene, Mbak.
1: Pripun, Mas?
3: Ngombe ngene iki.
0: Oh, kelakon ditapuki pelayan. Lah
3: apa kok ditapuki?
0: Lho, kowe kek pelecehan jenenge bisa.
3: Ora, wong dedet bayar kok ngapa.
1: Lah bayar ning antek mamek ngono ki apa ora diperkarake coba.
3: Pokoke mo.
1: Ya gelem jane.
3: Ha gelem kok.
2: Padha ae.
0: Iya, padha bae.
2: Mener.
0: Nggih, Pak.
1: Iki noe Bagong ki mandek noe sombong.
0: Piye?
1: Iki kan jene joglo apike kaya ngene jane. Melo, den apik nggonku. Ukirane lho nggonku
0: iki. Pendopo iki apik nggon Bagong.
1: Apik ngene Bagong jarene.
0: Jare
1: ukirane klasik nggonku.
3: Kae ngono iki.
1: Ora klasik kae iki pengen rayap mbok pritur to kae. Ngono kok kan ngomong.
3: Aku bengi iki gumun.
0: Gumun piye?
3: Karo kancaku.
0: Sopo?
3: Dari situ kae.
0: Kok dari situ?
3: Lah neng kono kan dari situ.
0: Lah neng kene?
3: Dari sini.
1: Coba nih biaya sepuluh
3: deh. Oh wah geliling.
0: Geliling dia?
3: Biasanya lu gue pinggir dewe saya mau naik tengah.
0: Ya ben kita enam toh.
1: Iki mau ke latihan joget kok. Ini.
2: Sirku mau tak kok ke, tak kok tak lenggah ke kini Mas Jani.
0: Oh okay. Yeah,
2: karena beliau itu pepunden kita.
3: Oke, okay, leres.
0: Okay. Iki ini lho Gong.
3: Yeah.
0: Iki lah pembangunan pendopo DPRD iki, ya toh.
3: Ya. Yeah.
0: Difungsionalkan sebagai rumah aspirasi utawa rumah budaya, gitu. Ya. Dan juga sebagai sejarah baru di bumi Sukowati.
3: Ya.
0: Jadi iki iso dienggo ajang kreasi para pekerja seni, para pelaku seni budaya ning Kabupaten Sragen termasuk sedulur-sedulur Pepadi.
3: Nah, iki dilokasi wayangan ning kene neh.
0: Kapan?
1: Acara apa?
3: Dilokas.
0: Acara apa?
3: Peresmian.
0: Peresmian apa?
3: Ketua Pepadi baru.
2: Wis. wis demben. Oh kowe demben melu nok.
0: Oh kowe wen dicak.
3: Nek kapan kalih peresmian to niku?
1: Angger ditentek.
0: Lah malah aku kok tilapno kok.
3: Apik-apik ten mriki melih mawon.
0: Dibaleni berarti.
3: Terus
0: lan uga programe Pak Parno kuwi, ya ta? Tentang UMKM.
3: UMKM.
0: UMKM bengi iki UMKM sing dodol ning kene iki ora dipungut biaya lho, Gong.
1: Lho.
0: Justru malah entuk beras 5 kg secara gratis.
3: Lah ora ngomong kan diingi kowe.
1: Lho kene iki mau wis ngomong.
3: Aduh aku lah modal cepuk siji adol teh entuk beras 5 kilo.
0: Cepuk
1: iya. Alah ning kene.
0: Cepuk iya apa?
1: Lah mbok iki cepuk umplung ngono.
0: Jadi untuk menstabilkan harga-harga sembako, meningkatkan kualitas pertanian, rego beras ki yo ben tambah dhuwur, petani yo ben untung. Kuwi yo usahane Pak Parno.
1: Lho, ngono kuwi lho. Iya. Dadi dodol ning kene iki ora dipungut biaya. Aku mau wis ngrasani kok.
0: Piye?
1: Ngerti aku mau ngadol sinden ayu-ayu.
0: Terus uga program sing terakhir, gitu. Program sing itu gak ketok iki.
3: Gak ketok apa?
0: Sektor infrastruktur.
3: Ora ketok kowe iso nerangke.
0: Lah piye?
3: Kayak tulisan lah aku.
0: Ya terangnya genti. Kowe ngerti ora asmane wis Suparno.
3: Suparno.
0: Suparno kuwi singkatan lho, Gong.
3: Suparno.
0: Singkatan.
3: Su.
0: Sudah terbukti kinerjanya sebagai ketua DPRD Kabupaten Sragen.
3: Par.
0: Par. Partai PDI Perjuangan adalah yang menaunginya.
1: No
0: ra kendhat anggone berkarya lan berusaha supaya warga masyarakat Sragen ki ayem tentrem gemah ripah loh jinawi.
2: Tepuk tangan.
0: Iki asmane Pak Suparno. Nek asmane dalange Sukiman.
3: Sukiman.
0: Ayo diartike.
2: Aku aja.
0: Mboten napa Pak Bagong gen ngartike Pak.
1: Pinteran iki Pak.
0: Ayo jare SDM-mu dhuwur.
1: Lah,
3: apa wong aku wong bodho kok SDM dhuwur.
1: Wong kula kulino nderekke bareng kok.
2: Wong nanti kalau salah gak tawe bensin.
0: Lah. Ayo Sukiman.
1: Sukiman.
3: Sungguh seorang yang bijaksana.
0: Oh iya.
3: Seneng
0: iya.
3: Tetulung karo sapa wae.
0: Ki.
3: Kiat bekerja hanya untuk keluarga terutama juga untuk dulur-dulur semuanya.
0: Ya.
1: Man.
3: Mantep anggone mimpin kanca-kanca pepati.
0: Ya.
3: Ngono kuwi mbok kentan sik ngawur langsung takok kene yo grayak.
0: Lho iki ngetes SDM kok.
3: Ku mau sing dilatih wis Sragen. Sragen, sra.
0: Srawunge wargane tetep guyub rukun.
3: Gen,
0: ayo kowe genti gene.
3: Gen,
0: gene kowe genti.
3: Heh.
0: Ayo kowe iki gene.
3: Gen apa?
1: Kowe mau lak wis sepelan gene iki lho apa ngono lho.
2: Gen apik.
3: Heh.
0: Oh lah kok.
3: Gen guyub rukun ketok piyaine budaya kabeh.
1: Arep barang gene mbok ya gene mung ndak gulung.
0: Wis ben wong
3: ora elok iki.
0: Iki jek lagi kebak masalah yu.
1: Lah ngopo to?
0: Pegatan kan gua rampung deh.
1: Bosmu digondol uang kasih to?
3: Lambemu ngono dadak diomongke.
1: Lah aku santai. Ora tau ketemu.
3: Bengi iki santai.
0: Lho, lah ngopo? Di bojoku nek pengen piye?
3: Alah tenang no.
0: Nang ndi?
3: Mboke tamak.
0: Mboke tamak.
2: Mboke tamak.
0: Mbak Jumiati.
1: Bola dalah.
3: Ora parane nomor 3.
0: Nggih.
3: Wis go rokok rung. Oh ya wes.
1: Ah lah wong padune nek urung go rokok ya kon tuku wes.
0: Jaluk. Iki anu diselingi door press sing
2: kok. Nggih, setuju Pak. Door press riyen to,
1: Pak. Nggih,
3: door press sing ana wakeh banget, Truk.
0: Heeh.
3: Iki ana kipas angin sing ngadeg sakmene dhuure. Ana TV, ana
1: salon. Kipas angin iki dudu kowe iki celap-celup
0: omongane. Kuwi iki asih sewan kok.
3: Kuwi. Lah asih sewan kok diworke. Door press.
1: Oh, ora diworke, iki tamu-tamu sing lenggahi benisis ngono lho.
0: Sembrono. Iki door press sing saka Bapak Suparno iki ada 2 magicom, ada 2 kipas angin, ada 5 kompor gas dan 1 sepeda gunung.
2: Tasih pinter malih Pak, total.
1: Tasih kata Pak niki.
0: Tasih kata Pak. Heeh.
2: Lah nek ngoten pomo niki, pomo sakniki 6 ngoten pripun?
0: Nggih, Pak.
2: Nggih.
0: Tasih gangsal welas Pak.
1: Tasih gangsal welas Pak. Niki 6 mangke lah teko subuh urung rampung.
2: Mengke gara-gara hah? Niki sih 10. 15.
1: Nggih, mangke tasih
0: sopo. Mengke sepeda listrike pas gara-gara Bapak.
1: Nggih.
2: Monggo nek saged niki nggih 6 napa 7 ngoten njebi.
3: Oke, sangkot Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mas Pak
0: Truk. Iya.
1: Alon-alon ku kowe iki. Oh,
3: wayangan kok yo anyar kok yo ora diper lunyune.
1: Diper.
0: Kupiye sik.
2: Kowe iki kon siap-siapipun dipun siapaken undianipun.
0: Niki napa riyen iki, Pak? Hadiah napa riyen iki?
2: Monggo bebas, kula mboten sumerep.
0: Mbak Yanti dipandu Mbak Yanti. Kipas angin.
1: Nggih, kipas angin rumiyin. Monggo nomoripun.
0: Kipas angin rumiyin. Nomor 390.
2: 390.
0: Oh, lah kene nge-shooting.
1: Oh. 390.
0: Di Mas. Okay.
2: Mangke motor listrikipun wonten goro-goro nggih, Pak.
1: Wonten goro-goro nggih.
0: Nggih, Pak.
2: Jadi niki ngendikanipun Pak Haji Mas Suparno Haji. Untuk limbukan itu mungkin kedah 10.
1: Nggih, bener.
2: 10 undian. Niki 5 riyen mengke diselani lagu.
0: Nggih.
2: Nggih. Monggo radi cepet mawon.
0: 334.
1: 334.
0: 334.
1: 334.
0: 33 oh niko wonten.
1: Oh niko. Nggih. Oh manggon yo ning mburi.
0: Ayo Mas, cepet Mas.
1: Ayo Mas, lari Mas.
2: Sik, Gong, menengo sik, Gong.
0: Nggih, Pak.
2: Iki anakku wedok arep pamit Mas Guntur. Hati-hati ya, Nduk.
0: 334.
2: Heeh, pamit Mas sik.
0: Nggih. Kanyuwun Mas Aji.
2: Mas, sayang no. Tapi ayu tenan. Guntur kayak, Pak awas ngono ra entuk aku tak wantemi Pak ngono iki. Heeh ya Le. Tasik ne. Tas. Nggih, monggo terus ya Mas.
0: 217.
2: 217.
0: Lah kayak melayu kayak melayu.
1: Lah 217 tengah no Mas, Mas Rodol. Kayak tenanan ora. Loh. Ora no kok arepe, wah arep nakke lampu kok.
0: Oh gak arepe.

0: teman-teman saya.
1: 467.
2: 467.
0: 467.
1: Panitia.
2: 467.
1: 7. Pak Medot. Oh, dudu tak kira nanya Pak Medot. Hai panitia.
2: Hai panitia.
3: 104.
1: 104.
0: Wonten.
1: Kaya nek 104. 104.
2: Lah pun mriku mawon Mas.
1: Nggih, duduh nggih Mas Angga. Oh, 467 wau nggih, 467 ada.
2: Oh, 467 tadi. Oke, siap, heeh.
1: 104.
2: 104. Ada. Oh, ada.
1: Terus pundi? Melih. Oh, lanjut hiburan.
2: Oh, nek ibu.
1: Oh, masih ada 4. Nggih.
2: Oh, iya, siap.
1: 345.
2: 345.
1: Oh, lah kaya nek.
2: Apik iki nomere.
1: 345.
2: Sae pek.
0: Mpun pinten undian, Mbak?
1: Niku sampun 6, Pak, ya?
0: Sampun 6.
1: Nggih.
0: Anu diselani lagu riyen apa terus bundi?
1: Niki nelaske sing anu, Pak, kipas angin.
2: Nggih, sing.
0: Oh, 10.
1: Nggih, mengke sepedane mangtase mangke malih, Pak.
0: Oke.
1: Nggih. 102.
2: 102.
1: 102.
2: Oh lagi, 102.
1: Oh lah, ini kok enten.
2: Yeah.
1: 186.
2: 186.
1: Kompor gas, 186. Monggo, mendapatkan kompor gas.
2: Oh berarti untuk eloro ya?
1: Oh, lagi Mas Giyong malan.
2: Ah. Kompor gas arbo ngopo alah ngguk wong wedok ora injoh ngono kok arbo
1: didol kok paling kae Mas kae
3: 106
1: 106
2: 106
3: kaya 50 ini
2: kok sindene lho kok sindene tok lah awak dhewe ra etuk ta iki
1: 106 Kuswiyati
3: sampun.
0: Bagus
3: sekolah. Sampun Bapak.
1: Ya oh, sudah. Ye,
2: sampun menika.
1: Sampun Bapak.
0: Nggih, matur nuwun. Coba diselani anu lelagon rumiyin.
1: Nggih.
0: Upami saged kur ngoten kanan kiri jumeneng danten.
1: Napa pepeling rumiyin
0: Bapak? Pepeling. Nggih, pepeling. Nah. Monggo supaya olahraga kanan kalian kiri dalang jumeneng sedaya kur pepeling. Kunjuk dateng keluarga ageng DPRD Kabupaten Sragen, baik yang hadir maupun tidak hadir, mugi-mugi tansah jinangkung rizki kesehatan sato kabahagiaan. Amin.
2: Amin, amin.
0: Yeah. Monggo, jumeneng danten.

0: nyuwun setunggal lagu malih pelok. Napa perahu layar.
1: Perahu layar.
0: Ajenge mboten ngantuk kok.
1: Nggih, siap tumpake perahu.
0: Kunjuk dateng Buntari lan kanca-kanca saking Masjid Al Muhajirin Masjid Darussalam Mojokerto yang sami rawuh mawuh. Di kanca-kanca sedayanipun. Monggo, perahu layar dados.

0: cek
1: izin miren sampun rampung.
0: Sampun nggih Pak nggih.
2: Nggih, matur nuwun. Dor prestasi mboten?
1: Setunggal menika saking panitia.
2: Nggih.
1: Setunggal rumiyin mengkene.
3: Pengurus pepadi nggih. Monggo Pak perwakilan saking pepadi.
2: Nggih, nuwun sewu sakderengipun mereka wonten dawuh umbul donga menuju 100 hari jarenipun almarhum Ibu Hertati Wahyuningsih istri jarenipun Bapak Ketua DPRD. Monggo nyuwun gunganipun kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi fa'fu 'anha. Allahumma la tahrimna nuzulaha wa'atina atqaha. Amin. Nggih, mugi Allah paring pangapunten sekelepatenipun lan mugi Bapak pinaringan kesehatan sehat walafiat sakit lestantun agenipun momong putra wayah lan amin. Kita sedayanipun amin Allahumma amin.
1: Mangga Pak Pengurus.
2: Mangga.
4: Nggih. Niki dalu menika enten fenomena baru.
3: Nggih. Fenomena baru.
4: Nggih. Dalange kan mayange apik banget.
2: Tepuk tangan no.
4: Khusus untuk malam ini karena seumur hidup beliau itu dalang belum pernah dibayar.
3: Mau, jadi khusus malam ini
4: dapat bayaran.
3: Dapat bayaran. Tepuk tangan untuk panitia.
4: Niki Pak Parno mboten lho, mboten bayar lho, Pak Parno. Oh. Niki urunan keng pengurus.
2: Yang bener lu.
4: Iya, benar dong. Ini duitnya sudah ada.
3: Benar dong sih.
4: Iya. Nggih. Niki anu Pak Ketua izin dari teman-teman pengurus saya mewakili. Karena penjenengan mayangnya sangat bersemangat sekali
3: dan bagus sekali.
4: Untuk malam ini penjenengan mendapat honor.
3: Uang transport.
4: Nggih, ini diterima sendiri atau diberikan
3: pada Petro?
2: Rene, kene Gorini, Gorini,
3: Gorini. Oh iya, Gorini. Gorini.
2: Tenan apa ora, Gus?
3: Estu, Pak. Jare nek
2: nompo arep dibuka. Hah? Jare nek nompo arep dibuka iki, Guys. Sik, gak rene. Ya ditompo sik, oh iya.
0: Nggih, Pak Ron, Pak.
2: Nggih. Niki keng pundi duitnya niki?
4: Keng gini pengurus wul.
2: Bohong.
4: Isinya duit bukan kertas bos. Monggo.
2: Kok ya dilempar oleh ketua ya?
4: Aduh ya.
3: Ayo.
2: Ya.
4: Yeah, jangan dilihat dari
2: honor
4: nilai.
2: Honor kesatu dalang Sukiman.
4: Yeah, jangan dilihat nominalnya.
2: Tak delok sih ya. Nah. Itu piro iki ya?
3: Anggo putusan Pak Sukiman.
2: Nah ngeten. Duit niki ajeng kula balekke dateng seluruh anggota yang hadir.

0: Ditum, ditum neh.
1: Alah nggih mboten cukup to, Pak. Mboten ditambah-tambahi mleh ngono lho.
2: Niki wulking pengurus, lan niki diwangsulke teng kasmawon nggih.
0: Enak aja kok wul-wul dapurmu di duit.
2: Lulu-lulu, kene cah tipis mawon.
0: Nggih, niki mboten sah nggih kas tapi dibagi mawon.
2: Mboten,
0: niki urusan kas urusan kula.
2: Mengke kajenge bidang niku enten semangate mleh ngoten lho.
0: Nggih.
2: Setuju nggih kas nggih.
1: Gak aku.
0: Ora, jangan.
2: Niki nek disuwek-suwek nggo rentuk.
0: Kalau kok raketang 50-50 lumayan.
2: Mboten kirang no nek 50. Niki wong swidak niki naming pinten?
0: Piro?
2: 2000 kok isih kurang 4000 kok.
1: Eh, Mas Agus iki nek kon genahke nek baut
2: ya. Bundari niki nek di Dumaradin niku kirang
0: sekawan sewu.
2: Nggih. Nek 100-100 lho.
0: Tambahi 1000.
2: Niki 2000 kok gur ana.
0: Lah iya. Ya dalan kok Bandung kok ya 2000. Nggih. Jumlahnya kan sewida,
2: kui 60,
0: 60, kui piro petang puluh,
2: baru 20, kurang 40,
0: seket-seket ae,
2: seket-seket ya kurang sejuta,
0: ya nanti sejutanya ditambahi,
2: Bu Dari kirang sejuta Bu,
0: tambahi mah, dede tera, neradin duit ditalangi Pak Medot dulu, loh, lah, mangerti yo Yongger, mangerti yo. Pak Medot itu bosku. Jadi kalau ada apa-apa, nanti Pak Medot beres sono sik, engko tak transfer kan gitu. Nggih.
2: Mboten lewat kula mawon.
0: Moh ora percaya. Percaya aku ning Pak Medot kok.
2: Nggih. Pun nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Niki mboten kaya nyanyi-nyanyi ngoten.
0: Gak.
3: Selak nari iki lho.
0: Wis jam 1 kok.
2: Makasih.
0: Makasih. Aku lagi itu iki bayaran tenan aku. Nggih.
3: Lah nek panjenengan mung gawe mbayari mosok yo napa bayar.
0: Tasih tari setunggal malih.
3: Nggih,
0: Pak. Nggih, monggo Pak Petruk, Pak Bagong, Mbak Petik.
3: Oh, nggih. Nggih. Mbak Petik.
1: Nggih, dawuh. Tasih wonten tari-tarian menika, Pak.
3: Eh, tari niki engko mlebu nggon lakon kok piye to?
1: Oh, lah dalan
3: jare. Tari engko mlebu ning lakon.
1: Oh, lah Bagong gak tok apuk lho kowe iki.
3: Mlebu ning lakon.
0: Dados mboten ngangge tari.
1: Kirangan.
0: Nuwun sewu.
1: Pinten Dewi? Piye tarine piye iki? Sakniki.
3: Bar limbukan, piye to ya kowe iki?
0: Oh, tari oh mengke nggih cakilan no. Nggih, pun mengke mawon.
3: Buning lakon kok.
0: Nggih. Mas Petruk, Mas Bagong, Mbak Bapak. Nuwun sewu. Margi niki mangke tasih wonten kalih dalang.
3: Nggih.
0: Mbok menawi semanten rumiyin anggen kita. Sesendunan nggih mangke sak sampunipun napa acara perang gagal mangke wonten napa wonten goro-goro
3: nggih Bapak nggih
0: matur nuwun tepuk tangan untuk Pak Bagong, Pak Petruk dan Ibu Petik.
1: Nggih Pak, siap.
0: Yo. Duk-duk apa mak? Ayo. Nonton kaya ngopo kridaning si Raja Mala karo sapa Jagal Bilawa ya nduk? Ya mak tak derekake mak. Kuku sing tupoku melun ngeneng kentiasa ngapake kawengku sagung jajahan nanging saking angin kipi sang reksikane

Nuwun sewu wonten ingkang ketinggalan. Wau wonten kuis. Pertanyaannya adalah kenapa Prabu Puntadewa, raja yang notabene adalah raja yang baik, raja yang saleh, tetapi melakukan tindakan yang membuat seluruh keluarganya tersakiti. Jawaban setelah masuk ada 8 peserta. Pemenangnya akan diumumkan sekarang dan tidak ada napa? Hak veto ada di saya. Pemenangipun panjenenganipun Bapak Toto Sugiyarto. Tepuk tangan. Nggih. Bekantu hadiah saking Ibu Dari. Monggo. Matur nuwun.

tamu Yayi, Yayi Raja Malaka tangingipun Kakang Yayi. Nggih. Nggih, Kakang Mas. Dereng tangu angin tiko merpeki dateng rayi pun Raja Mala. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti mawantu kunjuk Kakang Mas. Iya. Tak tompo akarya bombonge manah pun Kakang. Ora lewat pengestune pun Kakang wae tampanana. Kula pundi mugi dados simbat Kakang Mas. Wonten wigatos menapa Kakang Mas? Capet-capet ngen kula mireng. Kula nembe kemawon nelumban wonten ing Blumbang Bantengan nggih Sendang Watari. Wanter timbalan diko magepokan adu jago kaneman kalih kasepuan. Iya Yayi. Sumurupa ya Yayi. Iki dina negara Wirata wis ngenehake jago. Tegesipun sampun wonten pawongan ingkang wantun ngayoni Raja Mala. Iya dasar mengkono. Labi dal bejang menapa iki dina budal dang gagalan wae. Wektune wis susukan Yayi. Nggih. Menawi tetelo mekaten kaya ngapa jagone wong Wirata.

Iki jago kasepuan. Iki jago negara Wirata. Iya dasar mengkono. Wala dalah. Mumpung durung mudar ngaku sapa jenengmu. Jenengku Jagal Bilowo. Jagal Bilowo. Iya. Bocah saka ngendi kowe? Saka desa Pejagalan. Melek mripatmu bolongo gobokmu ya Bilowo. Ing atase Senopati Pangeran Mangkubumi. Kaya Udara Pratsangka Sita wae ora kuwawa. Ngayoni katigdayane Raja Mala. Apa meneh kowe mung derajati wong desa saso? Mongso bisa ngalahke Raja Mala. Ayo, ora sah kakean bebangah. Saiki dinyatake. Sing mati Bilowo para Jamala. Woi lah dalah sumuk nyawamu kowe. Kowe durung ngerti kondange Raden Rajamala saka tanah Matanah. Tak kembet ora kembrek-kembrek. Tatap gandul pecah dasmu kowe.

Suke kedel we. Awas! Butiar! Ah, iki calon! Oi! Ah! Oi! Wah! Wah! Wah! Wah!

Aduh, parat. Wah. Alah. Wong desa nek antemane antem meli. Arep ya. Wah! Konyar we. Alah.

Bestial. ¡As! ¡Uy! ¡Ora, popoy! ¡Ay, yo! ¡Bestial! ¡Bestial! ¡Ah! ¡Ay!

Lihatlah aku, Bilowo. Aku rip meneh, Bilowo. Kowe aja girang gumuyuh bunga sesumbar. Raja mala urip meneh, Bilowo. Yo! Sawangen. Oh! Oh! Oh! Oh!

Dari India, boleh dibawa.

哎，啊！也舔了烂，也给我背。

0: piye Bilowo? Kowe ora kalah to Bilowo?
1: Ora.
0: Nggih cetha mboten kalah menika Kang Mas. Nyatanipun Raja Mala sampun dumugi ning pecah. Samangke Raja Mala ngasta gada. Wah iya Raja Mala kuwi digodha ampuh. Piye Bilowo? Kowe kudu butuhake pusaka. Piye upama tak silei gadaku ngono piye? Lho. Iki gadaku. Ah, cilik men ngono. Cilik ning ki atos iki. Sabetane penak iki.
1: Ora. Aku wis duwe gada dhewe. Lho.
0: Kowe wis digodho,
1: wis.
0: Lah gadamu ono ngendi?
1: Tak sendekke. Ana gapura sisih kulon. Ana betenging negara Wirata.
0: Lho. Gapura sisih kulon iki gedhe banget lho. Lah godho semide gapura iki gedhene sepira?
1: Sawane

adalah jebule duwe godo yo. Wah, godo wis setum iki ayo. Lena pangindamu ora mletik polomu boyo. Ayo adu prikel maining godo. Hoi. Ah. Hoi. Wah. Wih, Tian. Wah.

bae mudyar. Jagune mati, botoe mati. Wah, kaerik. Malantri kodoh tuan melayu rini, kita buta cakil ke. Ah, kendi berat nolo, ayo nolo.

Lampu. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sembah nuwun ingkang angka sepindah kula aturaken. Sembah nuwun saha puji syukur dumateng Gusti kang akarya jagat inggih punika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nyata sampun paring kesehatan dumateng kita sedaya pramila dalu mangke saged makempal wonten pendopo mapanipun wonten Sragen pendopo dewan mriki. Nah menika ujubipun panci ngresmekaken pendopo. Nah dene angka kalih kula ngaturaken agenging panuwun kunjuk panjenenganipun Bapa Suparno ingkang nyoto sampun paring papan nggih nyembadani pamundhute sanggyaning para kadang seniman ingkang dipun pandegani pepadi. Wah, jan luar biasa. Apa meneh samangke diketuani panjenengane Bapa Sukiman ingkang nyoto-nyoto estu boten kok ngluri, boten kok mung lestareke nyatane nggih ngurip-ngurip kabudayan ringgit wajucal nggih wayang kulit khususipun mapan wonten Sragen. Nah ya pancene sing dingendikake panjenengane Bapak Wakil Bupati mau ya ana benere magepokan kahanan pepadi. Nyatane ya pirang-pirang tahun ora kok mung redup nyatsek. Nah ning ya ora apa-apa. Kabeh iki proses. Nyatane iki dina iso makempal manunggal guyub rukun antarane para kadang dalang. Wah luar biasa iki dina disembadani ngadani wayang sindene bayuh nganti abing. Aku lagi tumon iki wit kucung nganti gelung roh buleku ngadek disko ya iki mau bulek dar sini ngadek waduh karo joget ini jan rawangun blas ora tak sawang aku ngedep. Ayo ora apa-apa betek-beteke ya. Menggembirakan. Tenang. Wose matur nuwun sanget. Kula kemutan ngendikanipun panjenengane Bapa Sukiman rikala wingi. Niki estu-estu dados kawigaten tumrap kula lan para kadang dalang. Kala wingi rawuh wonten dalemipun Mas Medot acara latihan. Panjenenganipun ngendikaken cobi mang gagas wis disembadani papan kaya ngene karo panjenengane Bapa Suparno lan panjenengane Bapa Sukiman paring dawuh utawa ngendikan tak rewangi doh kono Bandung nganti teko kene jane aku duwe urusan sing wigati. Lho coba tur yo kepareng rawuh belan-belani awake dhewe tur yo nyembadani. Lah menika pangapunten monggo para kadang. Menika estu-estu. Monggo niki teng mriki ujuping paguyuban menika estu gotong royong guyub rukun. Monggo niki estu-estu amanah ingkang sae menika kula siwun monggo sareng-sareng. Ata mriki niku kok ora ana kok iki ketua iki. Ya iki mung istilahe mung jabatan. Ning kedudukane padha. Upama iki ketua iki mit sewu bendahara iki anggota iki yen iso merata. Dadi tak suwun iki ya mit sewu ya bloko suta wae. Cek. Dadi ya ora ana umpama ene pemberitahuan iki kabeh iki isih kurang nyuwun sewu para kadang dalang iki pangapunten iki urung komplit. Mula sing kepareng dereng rawuh, dereng manunggal monggo. Iki ujube iki nyat kerukunan kuwi. Iki tenan iki. Ya nang kene iki mumpung iki niate iki ya niat tenanan lahir batin. Pokoke angger lati ati pakarti nyawiji kanthi becik ya insyaallah ya berkah iki wis. Lah ning ana omongane apik ning atine ana kurang piyene ya ya ora pas. Nah. Nah iki pokoke ora kok nggo mit sewu kok tegese mulang muruk ora wose iki sinau bareng. Nggih. Iki goro-goro suka parisuka wah dasare sindene semene akeh. Iki ket mau rung metu pelo barang. Iki gen kur ya ta? Ben kur ning sadurunge aku anu sik aku arep nyiwun wah jan. Iki adikku dik ikau getuget ki aku ki sampean ki yen nembang ular kambang wah jian. Wah, elok tenan iki saurunge aku kok njaluk Jayawana. Aku nyuwun
2: Mas Petro
0: dalem
2: keparingipun pangarsa DPR
0: nggih
2: saha Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
0: nggih
2: Dorpres menika sisan.
0: Oh ngoten
2: dipun aturaken.
0: Oh nggih
2: dipun undi
0: ngoten. Nggih tenang mawon.
2: Menika sampun dipun pundhut langsung saking pangarsa DPR.
0: Oke. Okay.
2: Saha Ibu Kepala Dinas.
0: Oke.
2: Okay. Nggih. Ngaten dipun siaraken?
0: Nggih, monggo. Wah.
2: Ah, sing nyarke si Ramu di Dimas Bagong
0: Dorpres. Engko yen bar iki engko bar Jayawana gen ganti dalang kok.
3: Kene Mas Petro.
0: Wah, isih to iki. Mas Bagong isih to.
3: Ise
0: moto
3: Dorpres kok Mas.
0: Oh nggih wah ngapunten ayo. Lah iki enek Petruk ya Petruk iki tak ganti gareng.
3: Iki kok dirumiyen Bapak.
0: Pripun?
3: Ingkang menika rumiyen.
0: Nggih.
3: 3 sepeda.
0: Nggih wah selak ditunggu-tunggu.
3: 482. 482.
0: 482.
3: Oh monggo Mas.
0: Ganti gareng.
3: Yo. Ki Pak Pakde anu Parno karo ngewangi iki di nyotoke iki. Ha. Ha. Sing ngambil langsung saking Bapak 482.
0: 482.
3: Lar dhewe Mas, sing lar dhewe.
0: Sampun pikantuk.
3: 412.
0: 412. Sinten?
3: 412. Pripun? 412.
0: Sinten? Enten.
3: Enten. Oh, enten niki niki.
0: Nggih.
3: Kudu ngono.
0: Iya ra
3: entuk ya. 123 hangus.
0: Oh hangus.
3: Kok bagonge kopyok neh. Awur.
2: Yo bagonge dikopyok bagonge.
3: Mas Petro ambil lo tiket neh apa kan
2: Bu? Oh iya iya.
3: Panitia.
2: Malih Bu.
0: Ayo Le.
3: 221.
2: Nggih Kang Gareng.
3: 221.
0: 221.
3: 221.
2: Wis mantuk.
0: Sinten?
3: Enten 221.
2: Mendapatkan sepeda
3: 221.
0: Lah urung genah kok Mbak Rini unggah jangus.
3: 221. Ora ana.
2: 383. 383. Mus. Tiga delapan tiga, Angus. Dua tujuh sembilan.
3: Kaya neng. Oh, no.
0: Sinten?
2: 279 enten.
3: Biru mas, lor dhewe mas. Sing biru, cocoknya sih nomornya. Satu tiga enam. Satu tiga enam. Oh no, iki melayu iki.
0: Oh no.
2: Satu tiga enam.
3: No, gue pak. Satu tiga enam. Satu tiga enam. Kayak lor mas.
2: Mendet sing biru.
3: Oh ceng ini mas. Satu tiga enam.
0: Pesen apa nih ku?
2: Satu tujuh sembilan.
3: Satu tujuh sembilan.
2: Iya.
0: Kau sembuh.
2: Satu tujuh sembilan di nen? Satu tujuh sembilan? Oh ada. Satu tujuh sembilan ada. Enak kok. Enak.
3: Mengke hadiah utama mereka
2: dua huruf 94.
0: Tuyo ra entuk.
3: Oh entuk yoga lho, yoga entuk. Mangke hadiah utama 9. Anu kanggo penutupan boro-boro ngaten Mas Agung.
2: Nggih. 94. Assalamualaikum.
3: Mangke hadiah utama sak sampun pun goro-goro, Pak.
0: Nggih. Mangke anu.
3: Sekalian, Pak.
0: Dalang setunggale.
2: Sekalian, Pak. Oh dawe Pak E sisan Mas.
0: Oh sisan. Oh,
3: okay. Pak Medot kapureh mendet menika.
2: Ya, Pak. Assalamualaikum.
0: Gua Mas Medot iki dicocoke nggone dhewe kok.
2: Yang mendapatkan sepeda listrik hadiah utama. Urut dari belakang 362 dari belakang 263
3: 263
2: 263 oh lah kaya nek
0: Dio dua lah
2: 263 Mas Wagi to
3: Mas Lampung
2: 263 Oh nggih leres. Iki bisa dibawa pulang apa tak ganti 500?
3: Aku 600 ora apa-apa. Tase kali hadiah menika AC yang berwarna putih-putih mangke ngundine bar goro-goro nggih.
0: Apa kuwi?
2: TV salon
3: masih 2 AC, 1 TV. Ampun kok durung yen.
0: Nggih. Sampun menika.
3: Lah nggih masih 2 kipas angin sama TV Mas mengke rampungipun wayangan turene.
0: Oke, siap.
2: Nggih, mengke anu sing gombal gulune glondor.
3: Pun monggo lagu-lagu.
0: Nggih. Nah niki kula pengin suantene. Wah. DEK. Wah, ular kambang iki dasare mat-matan piye. Kau gen sing gayeng-gayengan gen tole pandu Dewanata. Monggo, wah jan.
4: Ular kambangi pun pelak nopo slendro menika mas.
0: Pun derek.
4: Anji. Badhe dibablas kene apa Jawa no? Boten boten kedah nggih.
0: Nggih mboten.
4: Bebas bebas mawon
0: nggih. Nggih.
4: Slendro ular kambang Mas Tama langsung dipun rangkep kemawon nggih.
3: Ayo le Mas Tama.
5: Thank you.

0: pengajian luar biasa. Weh.
1: Niko ngambil sekoipun Ki Condro Lukito.
0: Lah nggih, sampean iki nembang alus ya apik. Nembang apa-apa ya apik semu sang.
1: Ini apik sesek dijak ya.
0: Nggih, muga-muga sampean tak ngejak Mbak Ika.
1: Nggih, mayang.
0: Nggih, no.
1: Ayem tak grembek jak mancing.
0: Nggih.
1: Matur matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Ha iki. Iki rasa ngadeg e, buta Jaiwono. Halo. Buka saron. Engko terus ganti dalang. Ya. Mangga, dadas. Lho. Wah, Pak Bayan.

0: Dawuh
1: Mas Bagong.
0: Nggih,
1: mriki pengin nyaket rada nyedak mriki mumpung sindene kuwatan.
0: Oh, nggih, Sendika.
1: Nggih, maneman iki sing kiri nom-noman sedanten.
0: Nggih.
1: Sing tengen iki, iki melu tuwek pono mek, Kang. Oh iya.
2: Nggih, wah, kok seneng-seneng riyen.
0: Nggih, wah, jan. Jare tujuane seneng-seneng, Mas.
1: Pripun?
2: Jare wektu nentek.
1: Niki mengke kula goro-goro nganti setengah papat bar niku langsung tancep kayon.
0: Oh, oh ngoten. Langsung jeng-jeng kling.
2: Apa ya setengah lima sisan ya rong adan ya.
0: Ah, alhamdulillah.
1: Pripun ngengeti kahanan swasana ing dalu menika pripun, Mas Petro?
0: Weh nggih seneng bangga dan melu semangat.
1: Nggih no.
0: Dengan semangate kanca-kanca pepadi.
1: Nggih.
0: Semoga tambah solid.
1: Nggih.
0: Tambah guyub rukun.
1: Nggih.
0: Tambah ngrembaka.
1: Amin.
0: Budaya ing Kabupaten Sragen tetep lestari.
1: Nggih.
2: Amin.
1: Nggih harapanipun sederek-sederek pepadi lan para pepunden pepadi ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Haji Suparno selaku Ketua DPRD Kabupaten Sragen.
0: Nggih. Yang sudah memperhatikan kepada seniman dan juga masyarakat luas.
1: Nggih, leres. Nggih awake dhewe nggih kudu semangat to, Mas.
0: Wah,
1: wong wis biasake nggih to, joglo kagem gegladen, kagem pentas,
0: nggih
1: to, kagem ngembangaken seni khususipun wonten ing Kabupaten Sragen.
0: Ajang kreasi.
1: Tepuk tangan kagem Bapak Haji Suparno.
0: Nggih.
1: Nah, niki memanfaatkan situasi dan kondisi.
0: Nggih.
1: Wis ora sasuwe ket mawon wis nganu apa jenenge mat-matan ngantuk.
0: Wis ngantuk. Wis pokoke kudu hot iki.
1: Kudu hot. Nah, niki geng sing kiwa. Ha sing sepuh-sepuh lah ampun mat-matan. Sing kiwa ket seko Dik Krisna 1 2 3 4 kula aturi jumeneng nyaket anu Mas Petruk kali Mas Bagong.
0: Ha.
1: Nemo loro jiwinten opina.
2: Pengendangnya Mas Jiji

0: batas mbok sing telu kan sisan ngono ngadeg kok Mas.
1: Ya kosih. Wong iki lagi jam piro lho Mas? Oh. Lagi setengah siji kok.
0: Mesake lungguh ket mau kok ndak kelet.
1: Bagong. Grete dhewe-dhewe. Heh. Grete dhewe-dhewe.
0: Dhewe-dhewe.
1: Heeh. Pripun Mas Bagong? Sampean kira-kira wong piyayi 4 niku kira-kira nek bojone pilih sing pundi Mas?
0: Wah, kabeh tak pilih Mas.
1: Ya serakah ngono
0: kuwi. Kabeh tak pilih tur aku wegah nyambut gawe.
1: Lah ngopo?
0: Iki tak dol entuk hasil.
1: Oh. Ora lurus.
0: Tak dol suarane
1: ngono kuwi. Gong, iki pomot stasiun TV.
0: Apa?
1: Kuwi wis saka kene.
0: Hah?
1: Iki TV Ban.
0: TV Ban.
1: Memang beda.
0: Beda, heeh, oh, karo kancane beda. Wah,
1: dan. Iki pomot TV TATV.
0: TATV.
1: Mantap masa kini dan tetap berbudaya.
0: Ya, terus iki.
1: Iki umpomo TV RCTI.
0: RCTI.
1: Semakin oke.
0: Okay. Semakin oke. Lah iki
1: Pomo TV Trans TV.
0: Apa kuwi?
1: Milik kita bersama. Ah.
0: Aku melu kuwi sing milik kita bersama. Alah alah alah alah. Tapok sane.
1: Eh, lha
0: jane milik kita bersama.
1: Maksudnya apa
0: Mas dawuhe?
1: Mboten enten mamundutan.
0: Dereng.
1: Napa? Sedo anyar.
0: Ah, lagu-lagu anyar mumpung dalang ini ganti nom.
1: Lepas mumpung ganti nom dalangnya pokoknya hura hura. Ngapunten para pepundhen pepundhen sepuh.
0: Nggih,
1: pokoknya menyesuaikan. Dalangnya nom ya kudu sing rada anyar. Kira-kira berempat niku sepelan nopo?
0: Puspitonolo Mas.
1: Oh, Puspitonolo.
2: Puspitonolo.
1: Nah, tunjukkan kepada publik, pada masyarakat Sragen. Pepadi Sragen sing nom-noman iki ya gelem berkembang, ya gelem berkreasi. Ning ya ora ninggalke babonan nggih to,
0: utawa
1: pakem-pakem kang ngoten. Sing pun ditilarke para pepunden, para pini sepuh.
0: Nah, dadi tradisi, kreasi dan inovasi.
1: Nggih, pun dudu jamane nggih to, menyesuaikan umur sing nom-noman ya kudu semangat.
0: Betul.
1: Eh, ya Puspitonolo diracikke ayo.
0: Nah, ngono.
1: Halaman 7.
0: Lagu kok diracik kaya bir. Kaya bir ya itu.
1: Ayo Mas Didi digarap sing kepenak Puspitonolo monggo
0: dados.

0: Matur sembahun.
1: Matur suwun.
0: Assalamualaikum Mas Petro, Mas Darek, Mas Bagro.
2: Kekompakane antarane presiden karo pepadi hebat.
3: Iso nggo nggugah semangat tenan
2: iki. Bareng dalange nom lagune wah lampu. Lampune kaya nang kafe. Kosong kafe, grafis ta.
3: Sing jane sapa?
2: Mawur grafis ta Aloha. Ayo, niki ditelas sisan kari tiga. Satu, dua, tiga, Mbak Sop.
0: Oh, kene
2: gulungan nom-nom kene.
0: Mbak Sop, kuih senengi. Empat.
2: Empat karo Mbak Rini.
3: Mbak Rini maumpun.
2: Oh, ya telu.
3: Maumpun, tiga.
2: Oh, dibagi, truk.
3: Awas lo, spotnya lo ya.
2: Kene sing nom-nom, kene sing tua-tua.
3: Enggak.
2: Lagi sing luar dia ini punya tua. Melo lulolik, nenonang.

0: Tang iki saru. Wong sepotok mulute diemut.
1: Wong mulute diemut.
0: Mulut kemat-kemot.
2: Ora ayo katek sithik endu.
1: Kancane kupinge bosok kok.
2: Ha iya, mosok ya wengi kok saya.
0: Anjane sepot kok mulu. Ayo ki aku awake dhewe mayang ning ya kudu ngati-ati lho.
2: Pripun?
0: Nyawang buri kursi wis arep rampung sing ngukuti.
2: Wis sing totot-totot game kajenge karo joget kok.
1: Lah ki treke wis teko lho, Gong.
0: Pon lagune napa Mas?
2: Gareng
0: menyesuaikan mawon.
1: Lagune apa kencana gopo?
2: Nah, sing kanca-kanca menguasai sing pas jumbo kalian swasana kajenge mboten ngantuk. Napa?
3: Ayo,
2: napa, Mbak?
3: Malah aneh bingung lho, Truk.
1: Aja bingung.
3: Sik, iki sing aku isono ya.
2: Ya, Lestari ya oke, lho.
0: Rasa-rasa.
2: Rapi.
3: Lintang Asmara ya oke.
2: Boleh, Lintang Asmara boleh.
1: Nek Lestari nek sing kelingan kok ndak
2: ana.
3: Iya. Berarti Lintang Asmara, Mas.
0: Oh, matuk aku.
2: Apa? Ngopo Lestari gak matuk?
0: Ora matuk.
2: Lah ngopo?
0: Minggat tok.
1: Aku jenenge bojone mbiyen.
2: Oh, jare dijaluk leasing.
0: Lah iya, lali rata story.
1: Apa nak? Lintang Asmara, ya.
2: Nene no nuno ne. Aku lak rasik, rasik.

0: kabeh tapi sing nem-nem tok mawon.
1: Alah kabeh nomo bahasa. Lah nek ora nemput budar sini manggon tengah biasane pinggir kok.
2: Ayo Mbak Yu, Mbak Yu Ganjen.
0: Ini ya pisan kas kanggo penutupan. Ha. Ya.

0: kidul suwon rene lo tengah kene lo.
1: Ah,
0: kowe iki. Wis wonge dhuwur nang pinggir dhewe.
2: Aja ngenyek.
0: Ana
2: ambak ana lho. Ambak wujute kaya tugelan debok ning petinganing janmo lho.
0: Wong iki karo kanca kok terus ngarani kok tugelan debok arep kaya ngapa iki ya bendina awar-awake dhewe.
1: Heeh. Oh, kowe ngarani aku kaya apa?
0: Maisan.
1: Mayite kowe.
0: Heh?
1: Mayite kowe aku maisane.
0: Ngawur kowe ya.
3: Lambemu aku ora kemrungsung. Nek kaki lho ya genah. Ana janto cilik gitu, bocah sing berkualitas.
2: Yeah.
3: Elok, ketek cilik lho, pinter apa-apa, ora kaya anakmu. Kae yeah. Cilik kae pinter apa kae?
0: Oh, apa-apa iso no.
3: Sekolah nganti lulus ya?
0: Wah. Lulus.
3: Lulus lebih cepat lho. Anak e Gondani lulus lebih cepat
0: lho. Lebih cepat dong, meteng kok.
1: Tak kira akreditabilitas apa kae?
4: Sing ngendi sing meteng iki sing nomor 3 kae.
0: Lagune apa? Ayo, ayo. Nang nebuk anak iki warna
2: teko iki tak pilihke lagu sing apik dhewe.
3: Napa?
2: Dene sakurunge Mbak Eka iki kira-kira ngaturke apa karo Pak Haji Suparno? Karo napa para pemuden pepadi?
0: Ayo, ngaturke luput ngono wis rampung.
2: Kok ngaturke luput piye to?
0: Penting kuwi kok.
2: Ya ora maksude iki kanggo nem-neman.
1: Oke, ngaturaken selamat kagem pepadi, kagem Pak Haji Suparno, terima kasih anggenipun ngayomi keluarga ageng pepadi. Muga-muga ora kendhat.
2: Iya, no.
1: Terus anggone nyambung.
2: Betul.
1: Iku silaturahmi ya Mas ya. Pepadi jaya selamanya.
2: Amin.
3: Selalu mengajangi untuk berkegiatan pepadi.
1: Amin, amin, amin.
3: Mengajangi, memfasilitasi.
2: Mas Bagong arep ngaturke apa?
1: Alah,
2: aku kan ngatur ke opo.
0: Ngatur ke opo.
3: Nggih, nderek memuji mugi pepadi tansah ngrembaka,
2: yeah.
3: Tambah guyub rukun,
2: nggih.
3: Yeah. Budaya wonten ing Kabupaten Sragen tetep lestari,
2: amin.
3: Tetep hanjayeng bawana.
2: Amin. Boleh ngaturke ngaturke napa?
4: Nggih, mugi pepadi wonten Sragen saged ngrembaka, pinaringan sedaya sehat, pinaringan sedaya panjang yuswa ingkang bermanfaat.
2: Yeah.
4: Selamat dunia, selamat akhiratipun.
0: Yeah. Kakangku, bapakku kudu tansah momong karo kanca-kanca pepadi.
2: Yeah.
0: Romo Semar, ampun yeah. Lali.
2: Lan kula kaliyan kanca-kanca nem-neman nggih kudu semangat. Sepuh-sepuh pun semangat, nem-neman nggih kudu semangat. Lan kula nggih ugi ngucapaken selamat kagem para warga masyarakat wonten ing Kabupaten Sragen. Menika nggih ngancik hari jadi Kabupaten Sragen ingkang kaping 280. Semoga tetap jaya Sragenku, tetap jaya bumi Sukowatiku.
0: Amin.
2: Lagune penutup terakhir Mbak Eka, sampak nyongo yuk.

Aih bregegek ugek-ugek sadulita mel-mel. Den Ndara kula rihatmala. Sak sampunipun paduka sabiyantu kalian ingkang raka Ndara Jagal Bilawa lan sampean ugi sampun gegulang olah kridaning kabudayan nglatih joget para mban para putri wonten ing kedaton negari Wirata Ayo. Ndara Wrehatnala iki apa-apa sarwa becik. Perang ya oke. Menari juga oke. Ayo. Pokoke dituke nggon apae matuk pokoke. Pokoke nganti ra metu cakilan barang piye carane sing gathuke nggon cakil. Ya ngono kuwi kudu welantip kowe jejering kawula muda, Reng. Heeh, Jan. Lah sakniki badhe tindak pundi, Den? Kakang Semar. Kula. Dina iki aja tida-tida ayo nyaketi marang kedaton negari Wirata. Merga apa rasaku rada pati ora kepenak. Sak sirnane senopati tetelune negara Wirata. Patih Kencaka rupa kenca miwah Raden Rajamala. Iki mengko bakale isih ana tukulaning mungsuh trubusaning satu. Mula kakang, ayuh derekno sak laguku nyaketi marang kedaton Wirata mbok menawa mengko ana katelai yang lakon negara Wirata aku bakal saguh sabiyantu. Nggih. Kula tumut boten, Den. Nggih, kula nggih, tumut boten iki. Genahe ngoten. Bagong barang niki katut boten. Nek ora katut sing ngepri notasi sinten. Gitu. Nggih, mun ra ketang ngethuk-ngethuk wis ora masalah. Pokoke aku aja mbok dapuk ngendang, aku mbok dapuk ngendang pilih ra mangkat ta. Ayo. Yen mangkono aja kesuwen ayo lumaku lon-lonan nyaketi negara. Monggo kula

wauto kaya mengkono. Lumampah lon-lonan. Sang kedhi Wrehatnala tumuju aning kedhaton Wirana. Lumerek ingkang wanci wis ganti dina miwah sasi. Wis ngancik lakon hampak-ampak Wirana. Sang Prabu Susarma migunakake wedal. Wedal ingkang prayogi pramila. Sak sedane Senopati Tetiga. Raden Kincaka rupa Kinca miwah Raja Mala. Prabu Susarma anggeban negari Wirata. Angluruk negari Wirata. Negari Wirata tansah kinepung makul binaya mangap dening praja Trigarta. Mangkono kridanira para putra-putra Wirata. Kang ngadepi mapakake lakune prajurit

gelap-gelap takut. Ayo piroto sekentean wong isi pura kira-kira kan majur ini pisang kan nungkul ada ngarep buksisan ratu ini pisang kan ini iya orang mau ngingahi mangsane apa eh biyen aku tau bedah negara Wirata sing mbok delke Senopati telu Kincoko rupa Kincok lawan raja mula saiki bangka ayo tang munio sumbar musuh Prabu Susarma ora gantalan dina negara Wirata bedah sakempih

Schwarz.

aduh. Aduh, aduh. Mati tenan aku, mati tenan aku. Ayo. Kowe aja sumpar ketanggor karo Joko Balowo. Ora dawa umurmu. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, mati. Joko Balowo. Gumbal amo gumbal. Iki lak sing dijagone karo negara Wirata nalika adon-adon adu jago menungso. Sing kandha kuwi iki Balowo iso apa? Tandang krayangmu, polahmu kowe lekmu perang. Aku ki ora pakling. Aku ora pakling. Sing kandha kuwi Joko Balowo sapa? Aku genawer.

Punta Dewa, Punta Dewa. Werkudara Janaka kembar. Aku kok malah dadi kengan pendhok. Kowe iki, kowe kurang ajar kowe aku. Kowe kurang ajar. Mung sak atase aku dolanan gaduh ing ati ngelingke putu-putuku para Pandhawa. Lancang pancen. Piwadine putu-putuku para Pandhawa tak umbar. Tegese kowe ngina marang panjenengan ingsun. Ana lurah pasar kok ngina marang ratune. Kowe tegese kowe lancang. Aja tok baleni kaya ngono. Aku ki ratune aja tok kandhani. Pinter kowe sing dadi ratu, dudu aku. Ngerti? Inggih kula namung dapur ngemotaken kemawon sinuwun. Aku ora lali kok dieling iki. Aku ora lali. Kowe iki malah tak pikir-pikir karo ratu kok mulang. Kaya wong gerang mejang kuli dalang. Wis ora sadrembuk. Ora sadrembuk kanggo. Kula mboten ngrembug kula namung ngimut. Aku ora lali. Kowe iso ora tak kandhani, eh? Kandhamu ki nyerik atiku. Kandhamu nyerik atiku. Kowe ora tak keprowadan marahi tuman kowe.

isi gar alisi kinepruk wadah dadu sang bijo kangko dining sang mangsa pati tanggap sang niken salindri nyandak bokor kencono hangat daerah ingkang mijil saking sarirariro sang bijo kangko mangkono aloi sang

Rama Prabu. Enek opo? Menika kala wau Lurah Pasar Dwija kang poto metes rahipun saking bathuk niku. Bar tak keprok wadah dadu. Lancak wani mancai dawe ratu ora nuruti kekarepanku. Rama, Rama ngaturi ketiwasan, Rama. Eneng apa? Eneng apa? Kondo sing genah eneng apa? Ngaturi ketiwasan. Dwija kang kalurah pasar kala wau yektinipun para wayah Pandhawa, piye menika para wayah Pandhawa karmu Pandhawa isih urip inggih sasampunipun anglampahi dados tiyang bucalan wonten ing alas Kamyaka laminipun kalih welas warsa kawimbuan setunggal warsa singitan dedelikan sampun ngantos kadenangan dening para Kurawa lah temanipun para wayah Pandhawa mapan wonten ing negari Wirata Rama Dwija kangka menika Punta Dewa Jagal Bilawa menika Werkudara inggih Bratasena Kedhi Rehatnala menika wayah Janaka dene Grantika Tantripala menika Nakula Sadewa

0: kowe keneng opo? Bathokmu metu kepiye? Aku dikeprok wadah dadu lawan sinuwuning Wirada keparat. Ratu Murang Toto, Ratu Murang Toto, Ratu Ragenah marane Gusti Biantu ngoyoyo. Ngerti ngono negara Wirada ben bedah wae. Ya iya aja kaya mangkono. Aja kaya mangkono piye. Kowe jejering jiwa satriya nadyanto. Kowe sesingitan minangka jagal nanging kowe kudu labuh karo negara sing wis nguripi kowe. Ora idep. Ratune ora gugur, ratune ora ngerti kahanan. Bapak aku melu bapak. Aku salawase urip ora tau netes kelo. Aku ora wedi karo sapa wae. Ning bareng aku weruh. Pasuryanmu sing kebak getih. Kaya kairis rasaku. Kowe kakakku, kowe kakakku, wakile sultanmu. Jadi kowe kena opo-opo, rasaku sing diiris-iris. Bapak, aku melu kowe bapak. Destun temen anak-anakmu para Pandhawa. Isih timur wis tok tinggal. Bar nganti ngancik dewasa kon nglakoni nandang sing kaya makene. Bapak aku melu kowe. Yayi. Ora usah sinambat karo yayi kang muswarga. Awake dhewe wajibe mung nyuwargakake wong tuwa kanthi tumindak becik marang sapa wae. Aja nganti gawe kucem ngasmane wong tuwa. Mundak dimen ora prayoga yayi. Wis yayi, ndak wawas iki wis mancine para Pandhawa. Badar sejatine wujud ayuh salin. Ayo salin, ayo ngadep marang Sinuna Prabu Kanjeng Eyang Maswawati. Wis ora usah tok geduni. Ayo ngatur iki penuwun dene awake dhewe. Wis ngempek iya marang negara Wirada iki ya di. Wis manuta pun kakang, yen aku isih mbok anggap kakang, kowe manuta lawan aku.
1: Iya.
0: Aku mung manut karo kowe. Aku manut.

0: Bathara piye Depol sampun badal sedanten Darandara kula para Pandhawa sampun lulus raharja anggenipun anglampahi dados tiyang bucalan laminipun kalih welas warsa kawimbo setunggal warsa sesingitan wonten ing negari Wirata sampun lulus raharja Pandhawa sampun kumpul nyawiji manunggal menika meratandhani lelampan sampun rampung mugi-mugi lelampan menika andayanana tumrap keluarga besar DPRD Kabupaten Sragen beserta Dinas Budayaan dan Pendidikan dan Olahraga sarta pepadi Kabupaten Sragen saged kumpul nyawiji manunggal cipta rasa karsa tinemanipun tinemu bagya mulya mugi-mugi kanthi lampaning dalu mangke saksampunipun manggiya rahayu rahayune sekolo tinebihna saking durga sekolo cinakena ing bagya mulya amin Allahumma amin. Kula samar sakonco atas nama pepadi Kabupaten Sragen ngrumaosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu konjuk dumateng ngarsanipun Bapak Haji Suparno selaku Ketua DPRD Kabupaten Sragen sumarambah para pamirsa lan para masyarakat wonten ing Kabupaten Sragen kula nyuwun agenging pangaksami monggo den pamungkasing ngatur monggo santi sepisan merdika tetep merdika salaminyo akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Dipol saking bungahku aku tak joget minangka tandha syukurku kentang ana cara dung pandeng semoga den

Warhop ini sama pokok sa sempur. Enggang itu. Makatan. Pagelaran ringgit pacu casa dolar atas gini.

Pigo Dalang Pewadi Slakin. Ana nggih Ki Dokpok Sukman Suwarto. Ki Agung Mangkudarsono. Mewaki Pandu Kadang Sasongko. Purwadwasana sampun kepareng Abang Gajik Aryo Pak Radikit.

badhe ambal warsa sragen asring kaping 208 dasa. Saha rumah aspirasi minangka wadah budaya wonten ing bumi Sukawati inggih. Wonten ini kondri pucak kupatamu kinantenan bunga kepuji mugi rahayu kesami tenemu dateni sami kala melah kula panjenengan ingkang mangke kanthi asanti sumeling rasa sinatan sabar lan narima ing kono marganing tentrem rahayu wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Minggu 24 Mei 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, Sainda Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, baru saja telah kita dengarkan bersama dan ikuti bersama Senam Sehat dengan Senam Anak Indonesia Hebat. Dan kita akan kembali ke acara selanjutnya, yaitu kita akan berbagi tips di Sragen Sehat, pasti untuk selalu bersama dengan Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang kembali hadir untuk menemani Anda di Seragen Sehat ya. Dan tadi sudah kita ikuti senam bersama, yaitu senam anak Indonesia hebat sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya untuk Mitra Buana di Seragen Sehat pada pagi hari ini untuk edisi siar hari Minggu 24 Mei 2026, kita akan hadirkan tips untuk Anda di Seragen Sehat mengenai kebiasaan pagi yang terbukti bikin hari Anda tuh lebih produktif, Mitra Buana dan pendengar ya, agar kita pun juga pastinya memiliki tubuh yang sehat ya. Untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda pun juga akan lebih bisa produktif di pagi hari ya. Untuk Mitra Buana dan saudara pendengar,

Baik Mitra Buana. Pagi hari ini kita langsung saja akan sedikit berbagi tips untuk Anda ya, untuk Mitra Buana yang masih menyatu ya, yang kembali klik karena tadi malam Mitra Buana sudah mendengarkan wayangan ya yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya di pagi hari ini kita akan berbagi tips untuk Anda, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Nah, di sini tipsnya agar kegiatan pagi hari ini juga Mitra Buana dapat lebih produktif, agar bisa tetap menjaga kesehatan tubuh di pagi hari. Apakah penyiar

Oke, di sini pagi yang produktif dan sehat itu dapat dibangun melalui kebiasaan sederhana ya, seperti kita bisa bangun 15 menit lebih awal untuk menghindari tergesa-gesa, kemudian minum air putih untuk rehidrasi tubuh kita, dan pastinya kita harus bisa menyempatkan sarapan bergizi ya untuk dapat meningkatkan energi kita. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa Anda lakukan ya sebagai kegiatan rutinitas pagi yang praktis untuk dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas tubuh Anda. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa membantu Mitra Buana agar bisa lebih sehat dan lebih produktif setiap paginya. Yang pertama tadi, kita harus bisa mempersiapkan diri kita di awal dan bangun tidur. Ya, bangun lebih awal di sini Mitra Buana terpenting juga untuk diri kita ya. Jadi kalau kita tuh bangun lebih awal itu dapat terhindar dari bangun yang tergesa-gesa. Dan bangun 15 menit lebih awal itu nanti bisa memberikan waktu untuk mempersiapkan diri dengan lebih tenang dan juga santai Mitra Buana. Dengan kita membuka jendela dan gorden, biarkan udara segar itu masuk dalam paparan sinar matahari mengenai tubuh kita. Ini untuk membantu mengurangi rasa kantuk dan meningkatkan suasana hati kita. Ya, jadi kita harus persiapan awal dan bangun tidur. Dengan begitu ya, kita bisa sehat di pagi hari agar kita pun juga akan lebih bersemangat dan lebih produktif ya. Jadi untuk Mitra Buana, rutinitas sehat di pagi hari adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas Anda dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adapun salah satu tips sehat di pagi hari yang bisa Anda coba ialah melakukan olahraga ringan seperti jogging atau yoga. Hal tersebut diketahui mampu memberikan energi positif dan memantau untuk membantu Anda agar bisa menghilangkan rasa malas, sehingga Anda pun bisa memulai aktivitas harian dengan penuh semangat sepanjang hari. Apalagi di weekend ini Mitra Buana, yang pengen jalan-jalan, yang pengen melakukan kegiatan sesuai hobi Anda mumpung libur. Nah, agar Anda juga bisa lebih penuh semangat sepanjang hari dengan kita tadi melakukan olahraga ringan. Bukan cuma itu, juga ada berbagai kebiasaan sehat di pagi hari lainnya yang tak kalah penting dari olahraga. Jadi di sini memulai hari dengan semangat mungkin juga terasa cukup menyulitkan bagi sebagian orang, sehingga terkadang membuat Anda tuh tidak produktif dan bermalas-malasan ya. Banyak orang juga yang merasa bingung yang harus dilakukan tuh di pagi hari itu apa gitu ya. Alhasil hanya berakhir dengan bermalas-malasan saja di kasur. Nah, kondisi ini biasanya disebabkan oleh rasa kantuk, rasa malas berlebih, atau juga lantaran kebiasaan-kebiasaan kurang sehat. Nah, untuk melewatkan sarapan dan tidak cukup minum, itu kalau yang pagi bangun malas gitu biasanya juga melewatkan sarapan dan tidak cukup minum. Nah, namun hal tersebut sebetulnya sih bisa diatasi dengan menerapkan rutinitas sehat di pagi hari. Ya, tadi dengan bangun pagi agar kita tidak tergesa-gesa. Jadi bangun sebelum matahari terbit. Nah, tips sehat di pagi hari ini yang pertama adalah bangun sebelum matahari terbit. Karena kebiasaan ini nanti itu akan membantu Mitra Buana untuk memulai segala aktivitas itu lebih awal ya, tanpa tergesa-gesa. Selain itu, bangun pagi juga membuat Anda tuh nantinya mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan banyak hal dibandingkan bangun siang. Namun pastikan juga Anda tidak begadang agar memiliki waktu tidur yang baik dan juga cukup. Nah, jadi bangun sebelum matahari terbit ini merupakan salah satu cara untuk dapat menerapkan rutinitas sehat di pagi hari. Selain bangun sebelum matahari terbit, kita pun juga harus bisa mengurangi kebiasaan memainkan handphone. Nah, saat bangun tidur ya, saat bangun tidur kan biasanya hal pertama yang Anda lakukan adalah memainkan handphone kan. Nah, melihat notif apa sih yang datang, yang ada gitu. Tapi mulai sekarang cobalah nih, Anda harus bisa mengurangi kebiasaan ini, sebab tanpa sadar Anda mungkin menghabiskan cukup banyak waktu hanya untuk aktivitas pasif tersebut. Dampaknya produktivitas pagi Anda
akan menjadi kurang dong. Bahkan mengecek handphone setelah bangun tidur juga diketahui dapat menambah beban pikiran Anda hingga akhirnya memicu stres. Maka kita harus bisa ya, harus bisa mengurangi kebiasaan memainkan handphone saat kita bangun tidur. Nah, ini harus bisa kita hilangkan atau kebiasaan itu harus kita hentikan ya. Jadi kita harus bisa, kalau tidak harus bisa menghentikan sekarang ya harus bisa mengurangi. Nah, mengurangi kebiasaan memainkan handphone saat bangun tidur. Nah, itu ya tadi beberapa hal yang bisa mengatasi dengan menerapkan rutinitas sehat di pagi hari, yaitu dengan bangun sebelum matahari terbit dan kurangi kebiasaan memainkan handphone. Kemudian selanjutnya di sini kita harus bisa untuk buka gorden dan nyalakan lampu ya, buka gorden atau nyalakan lampu. Jadi untuk menghilangkan ngantuk, cobalah tips sehat di pagi hari yang satu ini ya. Daripada bermain handphone selama berjam-jam, Anda lebih baik disarankan membuka gorden dan menyalakan lampu kamar, karena kebiasaan tersebut juga akan membantu Anda cepat merasa segar sepenuhnya. Sebab sinar matahari atau lampu yang Anda lihat itu nanti akan memberikan sinyal ke otak bahwa sudah waktunya untuk bangun dan bergerak. Nah, dengan demikian Anda pun bisa segera memulai aktivitas dan menjadi produktif. Nah, dengan kita membuka gorden dan nyalakan lampu agar biarkan udara segar itu masuk ya, dari paparan sinar matahari itu dapat mengenai tubuh untuk membantu mengurangi rasa kantuk dan meningkatkan suasana hati dengan kita membuka jendela gorden atau menyalakan lampu tersebut. Tiga tips terlebih dahulu yang kami hadirkan untuk Anda di Seragen Sehat untuk Mitra Buana mengenai tips sehat di pagi hari agar lebih semangat dan juga lebih produktif setiap harinya. Baik, kali ini kita kembali hadirkan untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Seragen. Serba Salah X Kasih Selalu.

dan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Balik lagi masih di Sragen Sehat ya. Tadi sudah ada 3 hal agar kita bisa hidup sehat di pagi hari, agar kita juga lebih bersemangat dan lebih produktif. Jadi kita harus bisa bangun sebelum matahari terbit, kurangi kebiasaan memainkan handphone di pagi hari saat kita bangun, dan buka gorden atau nyalakan lampu yang pastinya bisa memberikan kesegaran, udara segar di pagi hari yang masuk ke ruang tidur Anda ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus bisa meluangkan waktu sejenak dan buat motivasi. Nah, tiap tips sehat di pagi hari ialah meluangkan waktu sejenak. Anda bisa coba menikmati ketenangan pagi sambil melakukan latihan pernafasan selama beberapa saat. Selain itu, Anda pun juga dapat membuat catatan motivasi pagi untuk bisa meningkatkan semangat menjalankan hari. Apalagi mengingat segala aktivitas yang nantinya harus diselesaikan, mungkin memikirkannya saja itu terkadang membuat Anda merasa begitu lelah dan juga stres. Oleh karena itu, menanamkan motivasi pagi cukup penting dilakukan untuk bisa membantu Anda menjadi lebih lebih optimis ya, dan juga lebih bersemangat, dan Anda bisa sekaligus juga menyusun rencana aktivitas yang akan Anda kerjakan sepanjang hari, sehingga segalanya lebih terorganisir dan efisien. Kemudian kita minum air putih. Nah, tips sehat di pagi hari yang tak kalah penting adalah minum air putih. Pasalnya ada berbagai manfaat minum air putih setelah kita tuh bangun tidur. Salah satunya meningkatkan metabolisme tubuh. Dan secara umum, kebiasaan minum air putih sebetulnya akan membantu menjaga kesehatan tubuh Anda secara menyeluruh. Maka dari itu, Anda disarankan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas dalam sehari. Ini guna memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi. Jadi Anda bisa mulai dengan meminum air putih di pagi hari ya. Kemudian tadi selain minum air putih juga Anda bisa melakukan olahraga ringan. Nah, melakukan olahraga ringan merupakan tips sehat di pagi hari yang patut Mitra Buana coba. Jadi manfaatkan olahraga bagi kesehatan tubuh ini pun sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya, karena salah satu cara agar semangat di pagi hari bukan cuma memberikan Anda dorongan energi saja, tetapi juga memompa tubuh serta memastikan indera tubuh bekerja dengan aktif. Selain itu, olahraga ringan ini juga bermanfaat melemaskan otot-otot sebelum beraktivitas dan bisa membantu memicu pelepasan hormon endorfin, sehingga sekaligus juga meningkatkan mood sebelum memulai aktivitas Anda. Anda bisa mencoba olahraga ringan seperti yoga atau stretching. Namun Anda juga tidak ingin berolahraga di rumah kan? Nah, Anda kalau tidak ingin olahraga di rumah ya bisa jalan-jalan pagi. Ya, mungkin ini juga pilihan yang tepat ya untuk Mitra Buana lakukan. Yang terakhir adalah berjemur. Nah, tahukah Anda manfaat berjemur di pagi hari ini ternyata sangat baik nih untuk kesehatan tubuh. Karena sinar matahari pagi itu diketahui dapat mendorong tubuh memproduksi vitamin D alami yang berfungsi menguatkan tulang dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan di sisi lain, sinar matahari pagi juga menciptakan hormon serotonin. Hormon tersebut juga mampu memberikan rasa tenang, memberikan suasana hati yang menyenangkan dan mengurangi stres. Nah, dan jangan lupa harus sarapan ya untuk Mitra Buana. Jadi disarankan untuk tidak melewatkan sarapan, karena ini adalah salah satu tips sehat di pagi hari yang cukup penting mengingat berbagai manfaatnya seperti meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, banyak penelitian menyebutkan bahwa sarapan bisa membantu orang-orang bekerja lebih baik dibandingkan jika melewatkannya. Nah, sebab sarapan ini bermanfaat memberikan sumber energi di pagi hari sehingga mencegah Anda mengalami lemas atau bahkan pingsan karena hipoglikemi. Namun dipastikan juga harus mengkonsumsi sarapan sehat dan bergizi ya, agar kebutuhan nutrisi itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, itulah beberapa tips sehat di pagi hari yang patut Anda coba. Berbagai kebiasaan yang sudah kita hadirkan tadi itu cuma sekedar meningkatkan semangat dan produktivitas Anda, tetapi juga sekaligus bisa menjaga kesehatan tubuh Anda dengan menyeluruh. Dan jangan lupa ya, kita harus bisa mencukupi cairan tubuh dengan kita harus mengkonsumsi air putih ya. Ini setidaknya tadi 2 liter atau 8 gelas dalam sehari guna memenuhi
kebutuhan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi. Semoga tips ya di pagi hari ini dapat bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Tips sehat di pagi hari agar lebih semangat dan produktif ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Yang pastinya di sini di Sragen Sehat, karena tips Sragen Sehat ini selalu hadir di setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk Mitra Buana sampai di sini dulu saya menemani Anda, karena selepas ini nanti Mitra Buana dapat mendengarkan kembali yaitu Warta Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Government
2: kekuatan dan juga mendorong integrasi ekonomi regional. Dari dunia olahraga, Josh Russell menang sprint race Formula One Canadian Grand Prix 2026 setelah mengalahkan rekan setimnya di Mercedes AMG Petronas Formula One Team, Kimi Antonelli, dalam duel sengit di sirkuit Gilles Villeneuve, Kanada. Russell finish di depan Lando Norris dan Antonelli, sekaligus memangkas jarak poin klasemen serta menghentikan dominasi 3 kemenangan beruntun Antonelli. Anggota Komisi 2 DPR RI, Hurunisa Halim, mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
3: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan, manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
3: Tapi bisa datang lagi, ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak ke sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau ke sini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
4: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Husnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Febriana, Direktur Utama Injourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
5: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya, spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
4: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling atau Glimoling 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rokib.
6: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi, yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
7: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program. Glimoling menyapa, Glimoling menyapa sekolah, Glimoling di sekolahmu, dan Glimoling seru.
6: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat Wahyu mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di Bumi Katulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
8: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
6: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
9: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
6: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Dua ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
10: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
11: Sebanyak dua ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
12: Jadi dari awal pengembangannya emang
10: iya sudah cari bakalannya ini. Dari pakannya dia sudah ini.
12: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
10: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
11: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
13: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
11: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babussalam, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Berikut informasinya, Heri Susanto.
14: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babussalam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
15: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa, supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
14: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yulia Dipurnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
16: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplinan.
14: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
2: Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati menyampaikan terima kasih kepada orang tua wisudawan atas peran dalam membimbing putra-putrinya. Berikut laporan selengkapnya Vivi Islamiyati.
17: Setiap capaian yang diraih hari ini mencerminkan kualitas usaha dan komitmen para lulusan dalam menempuh pendidikan tinggi.
18: Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon menggelar wisuda ke-77 dalam suasana penuh hikmat dan kebanggaan pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Sebanyak 704 wisudawan dan wisudawati resmi dilantik dari jenjang sarjana, profesi, dan magister. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Profesor Ahmad Faqih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh lulusan lulusan atas perjuangan menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia menilai keberhasilan para lulusan merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani dengan ketekunan dan semangat pantang menyerah.
17: Namun demikian, berhasilan ini tentu tidak diraih secara mudah. Terdapat peran besar orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material, tenaga dan pikiran menjadi pondasi kuat dalam perjalanan akademik para lulusan. Kesabaran dan keikhlasan orang tua dalam mendampingi setiap proses menjadi energi yang tidak ternilai. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, izin kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh orang tua dan keluarga atas peran yang luar biasa dalam menghantarkan putra-putrinya mencapai keberhasilan pada hari ini.
18: Sementara itu, salah satu wisudawan dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan dan Sains, Muhammad Rivaldi, mengaku bersyukur dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Ia mengatakan keberhasilan menyelesaikan pendidikan hingga wisuda tidak luput dari sosok yang paling berjasa selama dirinya menempuh pendidikan.
19: Tentunya pasti sosok orang tua ya, ibu terutama, karena beliau adalah sosok yang paling sangat berjasa, berpengaruh dalam studi saya, mulai dari support systemnya, motivasinya, bahkan motivasi awal berkuliah pun memang dari sosok beliau juga gitu. Jadi memang yang sangat berpengaruh, sangat berasal dalam proses perkuliahan sampai dengan selesai, ya sosok ibu. Karena jasanya, doanya, saya kuat terus sampai dengan wisuda ini.
18: Pada kesempatan yang sama, salah satu orang tua wisudawan, Barkah, mengaku terharu dan bahagia atas wisuda anaknya tersebut. Ia mengatakan bahwa sudah lama menantikan momen tersebut sejak anaknya mulai menjalani perkuliahan. Ia merasa perjuangan selama mendampingi anak akhirnya terbayar dengan prosesi wisuda tersebut.
20: Ya, udah sedikit kayak ngeblong lah, yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga waktunya. Alhamdulillah, ya. Pokoknya bisa lebih baik lagi lah buat dia gitu tuh ke depannya.
18: Ia berharap setelah wisuda, anaknya dapat segera memperoleh pekerjaan dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Selain itu, Barka juga ingin anaknya tetap berbakti kepada orang tua serta terus berusaha meraih masa depan yang lebih maju. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasi hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kita akan kembali ke acara berikutnya masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun, kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi di program acara musik Minggu pagi sampai nanti pukul 8 ya. Saya akan menemani Anda dan tapi nanti pukul 7 pagi kita akan kembali mendengarkan pawartos bahasa Jawi dan nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi buat Mitra Buana yang pagi hari ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, selamat pagi semuanya ya. Sebelum kita hadirkan beberapa informasi di musik Minggu pagi yang akan kami sajikan untuk Anda, kali ini kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu akan menemani Indra dengan Anda di Buana Asri FM.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, balik lagi masih di Musik Minggu Pagi. Nah, di sini selamat berhari Minggu. Dan jangan lupa pagi hari ini untuk Mitra Buana menyempatkan waktu jalan-jalan ke Car Free di Sragen ya. Mitra Buana bisa mengajak keluarga Anda ya, atau sahabat Anda untuk menikmati kegiatan di Car Free di Sragen. Nah, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk mengisi waktu hari Minggu Anda ya, Anda bisa datang di Car Free di Sragen dari pukul 5.30 sampai pukul 8.30 biasanya ya. Dan lokasi utamanya itu sekali lagi berada di sepanjang Jalan Raskowati dari Lampu Merah Poltas hingga Terminal Lama ya, dan berpusat di sekitar kawasan alun-alun Sragen. Jadi Mitra Buana, biasanya aktivitas yang bisa Mitra Buana nikmati dan lakukan di CF di Sragen itu bisa berolahraga, ada kegiatan senam, atau berjalan santai, berlari, bersepeda. Nah, silakan ya, bisa bermain atau melakukan kegiatan di CF di Sragen ya. Jadi ada Mitra Buana yang pengen ikut senam bisa, atau pengen jalan-jalan ya, yes, mengelilingi alun-alun bisa, atau berlari, bersepeda silahkan, bisa di area Car Free di Sragen ya, untuk berolahraga. Selain untuk berolahraga, Anda pun juga bisa berwisata kuliner. Nah, berwisata kuliner Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Di sini untuk wisata kuliner itu bisa menjajal berbagai jajanan dan makanan khas dari pelaku UMKM lokal ya. Jadi Mitra Buana, selain berolahraga, Anda bisa berwisata kuliner, jadi menjajal berbagai jajanan dan makanan khas dari pelaku UMKM lokal ya. Jadi makanan-makanan jadul juga ada loh di sana ya, dan juga makanan kekinian juga tersedia, komplit pokoknya ya kalau ke Kedai Sragen. Kemudian selain olahraga dan wisata kuliner, juga biasanya ada layanan publik ya. Jadi ada mengurus layanan administrasi tertentu yang terkadang membuka gerai juga ya, untuk khusus di area Car Free Day, seperti ya itu biasanya untuk layanan pajak itu juga biasanya ada di Car Free Day. Jadi ada layanan publik juga disediakan di sana ya. Jadi untuk Mitra Buana, ini merupakan event mingguan ya. Jadi Anda bisa untuk menikmati kegiatan ke Car Free Day Sragen pada Minggu pagi ini. Anda bisa

bisa mengajak keluarga besar maupun juga sahabat-sahabat Anda untuk datang ke Car Free di Sragen ya. Ada beberapa aktivitas yang bisa Mitra Bunda nikmati dan lakukan di CFD Sragen. Bisa berolahraga, ada wisata kuliner, dan ada pelayanan publik juga di sana ya. Nah, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan di sini untuk Mitra Buana, selamat pagi semuanya. Dan nanti pukul 7 pagi Anda akan kembali mendengarkan Pak Wartos Bahasa Jawi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Tadi setelah ada Batas Senja, kita usahakan lagi. Kali ini ada Barsena Bestandi, Ruang Baru akan menemani indera dengar Anda di musik Minggu Pagi.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Baik mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan Pawartos Bahasa Jawi produksi dari Radio Buana Asri Sragen, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan Pawartos Bahasa Jawi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor.

0: Dun Poro Miarso pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun Menteri UMKM Republik Indonesia ngepiyakaken Kurda 0% ing Kabupaten Sragen. Pentas jadul mantul grengsengaken pengetan hadegipun Sragen ingkang kaping 210 taun. Kebiar PAUD 2016 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdul Rahman, kepiyakaken program kredit usaha rakyat daerah Kurda bunga 0% ing Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Kegiatan kala wau dados salah satunggaling reroncening pengetan hadeging Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 taun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman ngepiyakaken program kredit usaha rakyat daerah utawi Kurda bunga 0% ing Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen Selasa 19 Mei 2016. Kegiatan kala wau dados salah setunggaling reroncening pengetan hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280. Kerawuhanipun Menteri UMKM Sinubyo Subyo dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Wakil Bupati Haji Suroto Forkopimda Pangarso Dekranasda Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas dalah jajaran pemerintah Kabupaten Sragen wonten